0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

9,4 Sarah Wajar Negara Soal di Hati Bersama ini tentunya di Dangdut Remix ya, yang menemani sahabat tarinya pukul 10 dengan lagu yang sudah terputarkan tentunya dari kuasan sahabat Astara. Dan juga ini menemani dari kawasan Bandingan Karakobar Banjarnegara dan masih di sponsor adalah berada dari PT Denatur Indonesia. Ada Habut Obat Herbal, Ramuan Arab yang paling top dan juga Vitamal Solusi Kesehatan untuk Mata. Oke, untuk sahabat Astara yang mau bergabung bersama Uni tentunya di 08223110070 di 08223110070. Lanjut menyapa sahabat Astara yang sudah bergabung bersama Uni di acara pagi ini di acara Dangdut Remix. Dan ada Maizy dan dipastikan Banyumas yang sudah bergabung bersama Uni dan tentunya siap untuk disapa biar tembangnya bisa langsung terputarkan. Assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Hadir request lagu remixnya terperangkap dalam duka versi DJ Gila. Dan salamnya buat semua sahabat Sarah Banjar Negara, semangat pagi. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di belakangnya ada Mbahnya Alaska ya di Cipari Cilacap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, sehat selalu nggih. Amin amin. Selamat pagi juga ya Mbah. Kasik banget nih ngetensi di Stara di Banjarnegara ya. Ikut gabung di Dangdut Remix, request lagu DJ Remix Tak Berdaya. Terputar buat semuanya sobat Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Lanjut di belakangnya ada Warto di Leduk. Mbak Uni mau ikut nimbrung minta temannya Rindu Tapi Jauh. Buat Mbak Uninya selamat tugas dan matur suwun Mbak Uni. Sami-sami Pak Warto. Kemudian ada sama dikasih di Kantor Negara Purbalingga. Assalamualaikum Stara di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni pagi. Hadir di Dangdut Remix untuk lagunya Benci. Dan selanjutnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mbak Ezidan. Ada Mama Aisyah, Ibu Mega, ada Mbak Cemplon, Jamal, Jaitun, Arir, Rituan, Jumadi, Kasmuri, Braling, Saputra. Dan semua sahabat Star, selamat pagi dan selamat liburan. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Mikultum di belakangnya. Assalamualaikum Non Uni. Waalaikumsalam Bunda. Mikultum hadir nyimak lagu Perceraian Lara. Di ontel nginon siap. Salam ibu kagum Umi Kulsum, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajal, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Izi, dan Mbak Rani, Mbak Cemplon, Mbak Putri. Ada Mbak Mines, Titin Wardani. Kemudian ada Siti Memuna, Mbak Runta, Davina Sanum. Salam sehat selalu kagum Nan Uni sayang, kebagian selamat tugas. Wassalam bareng, Anggi Bun. Terima kasih sudah bergabung. Ada Braling Saputra di Kata Negara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu lagu Goyang Nasi Padang. Salamnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, Mama Aisyah, Ibu Mines, dan Mbak Titin Wardani. Selamat pagi semuanya. Dan makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang baik kembali juga ya untuk siapa tuh barusan? Untuk Braling Saputra ya di Kartanegara Purbalingga. Kemudian di belakangnya lanjut ada dari Hikian Leste di BNC Banjarsari Nusawung Cilacap ya. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, selamat pagi sobat Stara pagi. Hikian Leste hadir dari BNC nih untuk request lagunya Dada Sayang. Dari Vita Alfia atau Safira Inem, untuk salahnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cemplon, Mbak Muflihah, ada Mbak Izidan, Mama Aisyah, Bunda Wikulto, Mas Rituan, Pak Sodi, Pak Sanfilan, Juragan Pantun dari Pakistan, dan semua fans Stara Banjarnegara di mana saja berada. Buat Mbak Uninya sehat-sehat selalu ya Mbak. Jangan lupa sarapan dan happy weekend. Dan terima kasih baik sama-sama ya. Happy weekend juga untuk Yan Leste di BNC. Kemudian di belakangnya ada di Pak Daryono. Assalamualaikum selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Hadir pagi di Dangdut Remix minta lagu Tak Bosan-Bosan. Untuk selanjutnya buat Pak Hamam, ada Bapak Riana, Pak Suripta, Pak Kasmuri, Mbak Cemplon, Mbak Aisyah, ada Mbak Pelangi, ada Mbak Putri, ada Mbak Yanti, ada Mbak Kebidan, dan Sobat Stara. Terima kasih Mbak Uni, semoga sehat dan semangat. Amin. Doa yang baik kembali ya untuk Pak Daryono di rumahnya tentunya.
Oke, sahabat Setara, dan langsung aja deh kita nikmati lagu-lagunya ya. Untuk Sematensi rasanya sudah uni sapa. Nanti bisa dilanjut di sesi selanjutnya karena sudah di 7.12 menit. Tentunya lagu-lagu yang terputar untuk menghibur sahabat Setara yang pada pagi hari ini sedang beraktivitas, karena hari Minggu tidak semua berlibur. Ada yang tetap bekerja, ada yang tetap berjualan, ada yang tetap ngojek, ada yang tetap nyupir, ada yang tetap ke kebun, ada yang tetap ke sawah ya. Dan ada juga yang mungkin baru pulang habis lembur jaga malam, ada juga yang mungkin habis pulang dari pasar pagi atau baru berangkat mau berjualan ya. Dan pokoknya untuk semua aktivitas sahabat Setara di minggu ini semoga diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, keberlimpahan rezeki. Semoga yang jualan laris manis berkah barokah, yang ke sawah ke kebun sehat dan tanamannya sehat-sehat, panennya melimpah. Untuk yang nyupir, yang ojek, semoga juga pelanggannya banyak ya. Terus kemudian ada juga yang mungkin bekerja di mana nih, di proyek ya, semoga juga diberikan badan yang sehat, pekerjaannya cepat selesai, terus nanti bayarannya juga banyak, amin. Untuk ibu-ibunya yang di rumah yang hari Minggu tetap sibuk beraktivitas seperti biasa, mungkin memasak, bersih-bersih rumah ya, terus kemudian mungkin ada yang mencuci, ada yang apapun itu, semoga ibu-ibunya juga sehat, diberikan kemudahan selalu. Dan pokoknya untuk semua sahabat Setara, semoga dengan tembang-tembang remik pada pagi hari ini menjadi penyemangat ya, menjadi suntikan energi di pagi hari ini biar semakin energik, terperangkap dalam luka. Dan langsung saja kita giveaway-kan.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan,
1: mata,
2: alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: 93,4 Basta Radio Banjarnegara yang selalu di hati bersama ini tentunya masih di acara Dangdut Remik yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Dengan suasana pagi yang sudah menghangat sahabat Stara, sudah dong harusnya ya. Saya ditemani dengan berbagai macam lagu mas sebelum hangat-hangat.
1: Dari kau sudah lanjut usia.
0: Dan tentunya masih disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramona Rapi Paling Top dan juga Devita Mas Solusi Kesehatan untuk Mata. Sahabat Stara, ini mau membahas tentang diabetes di sini ya. Atau diabetes atau gula darah yang tinggi. Ada gak sih sahabat Stara? Karena kenapa Uni mau bagikan ini? Karena banyak sekali sekarang-sekarang ini ternyata banyak ya orang-orang tuh pada kena gula. Bahkan masih muda ya. Terus kalau udah tua tuh banyak sekali. Jadi benar-benar kayak meningkat sekali. Jadi sahabat Stara, kalau misal sahabat Stara tuh ada saudara ataupun keluarga yang gulanya tinggi, kadar gulanya tinggi, itu jangan disepelekan ya sahabat Stara. Pola makannya harus dijaga. Terus kemudian harus dirutinkan untuk pengobatan. Karena apa? Karena tentunya dengan gula darah yang tinggi itu ada efek sampingnya di dalam tubuh ya. Bukan berarti dia gulanya tinggi terus ya udah dibiarin aja karena merasa masih baik-baik aja. Enggak ya sahabat Stara. Ternyata ada berbagai macam akibat utama dari diabetes yang tidak terkontrol. Ini bahaya sekali. Dan berbagai ini diabetes ini bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi serius pada organ tubuh akibat kerusakan pembuluh darah dan juga saraf. Nah, kita bahas di sini ya sahabat Stara. Jadi dari diabetes yang tinggi itu ternyata bisa menyebabkan komplikasi jangka panjang atau kronis. Jadi kalau ada sahabat Stara yang kena diabetes terus dibiarin aja karena masih merasa baik-baik saja, itu sebenarnya menjadi awal sebuah hal yang mengerikan ya. Dan komplikasi jangka panjangnya tuh apa aja dari diabetes ini? Ini bisa menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Kenapa tiba-tiba ke jantung dan juga stroke? Karena kerusakan pembuluh darah ini meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke ya. Dan tentunya dari kadar diabetes yang sangat tinggi ini bisa mengakibatkan kerusakan pembuluh darah dan saraf ya. Ini bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan saraf. Nah, dari pembuluh darah yang rusak ini meningkatkan resiko serangan jantung dan juga stroke. Kemudian bisa kerusakan ginjal ya, penurunan fungsi ginjal yang bisa berujung pada kebutuhan rutin cuci darah. Ini mengerikan sekali ya sahabat Stara. Terus kemudian bisa untuk kerusakan saraf ya, kalau bahasa ininya neuropati. Ini menyebabkan rasa kebas, kesemutan atau hilangnya rasa terutama pada kaki. Jadi kayak gak ngerasa apapun, kebas ya sahabat Stara. Jadi ternyata itu bahaya sekali. Kemudian luka sulit sembuh dan amputasi. Nah, ini kalau orang bilang tuh gula basah ya pada ngomong. Dan aliran darah yang buruk dan mati rasa ini membuat luka di kaki mudah terinfeksi dan juga membusuk ya. Kemudian bisa gangguan penglihatan, resiko retinopati diabetik yang dapat menyebabkan kebutaan. Makanya orang kalau gula darahnya lagi tinggi sampai berapa ratus itu biasanya pandangannya kabur, ngerabiang ya. Jadi harus hati-hati. Kalau untuk komplikasi jangka pendek akutnya ini yaitu adalah ketoadosis diabetik atau KAD, penumpukan zat keton bersifat asam dalam darah yang mengancam nyawa. Ini yang sangat bahaya sekali. Kemudian ada hiperglikemia, hiperosmolar, lonjakan gula darah ekstrim yang menyebabkan dehidrasi berat hingga koma ya. Jadi bisa black, bisa ngeblank ya sahabat Stara. Jadi ini bahaya sekali. Nah, makanya untuk sahabat Stara penting sekali untuk jaga pola hidup yang sehat, karena ternyata hal-hal yang rasanya sepele itu tidak bisa disepelekan ya sahabat Stara, karena ini bahaya sekali. Jadi nanti bisa Uni bagikan gimana caranya menjaga pola hidup yang sehat, apalagi untuk sahabat Stara yang sudah terkena diabetes ya. Ini yang perlu diwaspadai sejak dini, perlu diperhatikan sejak dini. Jadi untuk sahabat Stara yang misal ada rasa-rasa gak nyaman di dalam tubuh, diperiksakan ya, 3 bulan sekali boleh. Kalau usianya udah lanjut, banyak yang dirasa

karena dari Habotop ini bisa untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit dan juga bisa untuk mengendalikan ya. Jadi pastikan rutin, tapi pastikan juga untuk selalu dicek ya, karena tidak ada yang sia-sia dari menjaga. Oke sahabat Sestara, dengan sisa waktu yang ada, karena banyak lagu yang belum Uni putarkan dari kuasa sahabat Sestara, jadi kita putarkan di sesi akhir karena sudah di 7.54, tinggal di 6 menit terakhir. Kita mulai dari Goyang Nasi Padang Duo Anggrek, siap untuk DJ, bye.

Balik lagi di 93,4 Star Radio Banjargarasau di hati bersama Uni di Remik ya sahabat Starah, dan sudah waktunya Uni pamit karena sudah di penghujung acara. Kita lanjut lagi di acara yang kedua, yaitu di Pop Indo. Untuk sahabat Starah yang sudah membersamai Uni di acara Remik ini, terima kasih. Semoga semuanya terhibur. Kita lanjut di acara kedua ya sahabat Starah. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan, dan habis itu minum Haputop rutin biar kesehatan selalu terjaga dengan baik. Dan itu saja Uni tutup acara Dangdut Remik pada pagi hari ini. Ketemu lagi Remik di minggu depan sahabat Starah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Sara di Banjarnegara, salam di hati. Selamat pagi, selamat Sara. Kembali bersama Uni di acara yang kedua, yaitu Mami Indonesia, yang sudah dibuka dengan satu judul lagu dari Tulus, Teh Hijau. Kenapa Tulus, kenapa Teh Hijau? Karena lagu itu lagi rame banget, sahabat Stara, masih rame. Ya pada itu udah beberapa bulan belakangan sih ya. Ya enggak beberapa bulan banget, tapi itu sebenarnya udah lama. Tapi itu masih rame lagunya, jadi udah putarkan deh sahabat Stara. Oke, dan untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni di pagi hari ini di acara Pop Indonesia Hits, langsung saja bergabung ya di 08223 1070, di 08223 1070.

Oke, dan tentunya di acara pagi ini menuju siang dengan disponsori oleh Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata ya. Jadi untuk sahabat Lestara yang mau bergabung silahkan. Dan tadi satu lagu kurang. Kurang enggak sih sahabat Lestara? Kurang lah. Dan Uni mau putarkan lagu lagi ya di sini. Lagu apa ya sahabat Lestara kira-kira? Uni jadi bingung nih mau memutarkan lagu apa. Yang ada aja dulu deh ya sahabat Lestara, ini ada di playlist, ada dari Salpri Yadi dengan judul Gula Gala Bunga Matahari ya, ini udah ada di playlist, jadi langsung saja kita nikmati lagunya.

0: beredar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: 93,4 Star Radio yang gara-gara salah di hati bersama di masih di Pop Indonesia Hits yang menemani sama Sarah hingga pukul 10. Oke, dari beberapa lagu yang sudah terputarkan untuk menemani paginya sahabat Stara, tentunya lagu-lagunya diperuntukkan untuk sahabat Stara yang sedang stay tune di 93,4. Gimana? Semangat ya, happy ya. Minggu tuh adalah waktu yang sangat pas untuk memanjakan diri. Mungkin dengan mendengarkan lagu, terus kemudian kopi santai atau teh moro aja yang sehat ya. Terus kemudian bisa juga sambil nyemil, bisa juga sambil ngalamun di teras rumah atau di belakang rumah ya. Melihat alam semesta yang ada di muka bumi ini. Melihat pohon-pohon, melihat daun-daun ya yang mungkin udah agak kering. Melihat rumput-rumput itu adalah hal-hal sederhana yang sering kali sahabat Stara tidak pernah rasakan ya, karena terlalu apa, mungkin terlalu hektik dengan berbagai macam rutinitas sehari-hari. Jadi banyak mungkin banyak hal-hal kecil yang itu sangat menyehatkan jiwa dan pikiran, tapi sering diabaikan oleh sahabat Stara. Oke, semoga ini adalah waktu yang tepat untuk sahabat Stara merenungi kehidupan sahabat Stara dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Amin. Dengan disponsori oleh Vitamas, solusi kesehatan untuk mata, jangan lupa ya, rutin konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata, apalagi di musim kemarau yang banyak polusi udara seperti sekarang ini. Penting sekali untuk dijaga pola hidup sehatnya untuk menjaga kesehatan mata ya, terus rutin konsumsi vitaminnya. Ini juga bisa untuk pengobatan nih yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, mata minus, silinder atau penglihatan kabur, kemerahan, berair, ganjel, perih, gak nyaman, langsung diselesaikan dengan rutin konsumsi vitamin. Sudah tersedia ya sahabat Stara di setiap apoteknya untuk Banjarnegara Purbalingga sudah ada. Yang mau pembelian online bisa CO di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Oke, yang bergabung melalui telepon kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Vitama. Assalamualaikum Vitama. Aduh, mau hubungan ulang, kayaknya jaringannya kurang bagus di tempatnya Pak Saka ya. Oke, kita coba sekali lagi. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, baik. Tadi menghubungkan ulang ya Pak?
1: Iya.
0: Iya, jaringannya kurang bagus ya?
1: Iya Mbak ini.
0: Gitu.
1: Harus manjat kelapa lah.
0: Oh gitu, waduh, best banget ya Pak.
1: Iya.
0: Minta lagu atau gimana nih? Iya udah bagus. Minta lagu atau gimana nih?
1: Iya ini baru aja persiapan untuk kegiatan nih Pak.
0: Oh gitu, oke baik. Mau minta lagu?
1: Sambil bikin kopi nih.
0: Waduh, nikmat banget ya Pak.
1: Minta lagu bisa Mbak?
0: Iya boleh, lagu apa nih?
1: Hari-hari bersamanya.
0: Hari-hari bersamanya.
1: Sela.
0: Iya, aduh ini dutanya Sela on Seven. Kayaknya banyak banget yang pada suka iya hari-hari bersamanya ya.
1: Iya, Mbak.
0: Bisa nanti diputar, Pak.
1: Salam-salaman ya.
0: Boleh.
1: Ini saya baru nomor satu, Mbak.
0: Iya, karena
1: dapat hadiah dulu, Mbak.
0: Iya, nanti dapat piring cantik di rak piringnya Pak Isaka ya.
1: Ini Mbak Uni atau Mbak siapa?
0: Mbak siapa coba?
1: Oh, Mbak Uni ya. Tadi iya. Malam saya mendengarkan wayang lo, Mbak.
0: Oh iya, itu Mas Suto yang nyiapin playlistnya.
1: Ya.
0: Oh, Uni nggak tahu malah.
1: Iya.
0: Iya,
1: itu
0: soalnya.
1: Mbak Detanya sekarang jarang tampil, kenapa Mbak?
0: Mbak Detanya udah di rumah, udah nggak di sini.
1: Oh iya Pak?
0: Iya, itu penggantinya Mbak
1: Ganti
0: Mela.
1: Mbak Mela berarti?
0: Iya benar, nggak sempat pamit ya kemarin ya.
1: Ya semuanya, semoga semuanya dilancarkan ya Mbak ya.
0: Amin.
1: Oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mbak ya, salam-salamnya untuk semuanya yang belum masuk dari Pak Saka Banyumas ya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan lancar semuanya dan Mbak Uninya sehat selalu ya.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Doanya baik kembali.
1: Dan tetap merona dengan suara yang cantik.
0: Oke, baik, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang baik kembali juga untuk Bapak Saka yang ada di mana ya sahabat Sara ya? Di Banyumas ya. Oke, dan lanjut. Oke, ini ada penelpon lagi. Pokoknya kalau udah satu turun itu terus nanti nyambung lagi. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke Putri, kamu ada temennya tahu di sini?
3: Apa namanya?
0: Nala tadi.
2: Salam kenal.
0: Oke, baik. Semoga Nala denger ya.
2: Iya.
0: Iya. Liburan minta lagu apa nih, Put? Put, lagu apa, Put?
2: Pokong Semak.
0: Halah, sing bener ki ya. Ki nang pop Indonesia Pokong Semak bae lah. Pokonge mama ke.
3: Lagu Sisi Potret.
2: Lagu Sisi Potret.
0: Oke, baik. Anak kekinian nih.
2: Ya, salamnya buat Mama Cidan, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Warsani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Iha, Mbak Tini, Pak Jumadi, Pak Somadikasi, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sodik, Mas Sendilan, Bang Dori, Pak Kasnuri, wis buat Mbak Uninya, terima kasih, semoga sehat selalu, panjang umur, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Itu kakaknya cuma jadi backsong di belakang ya, sahabat Star. Oke, dan lanjut ini karena waktunya udah panjang sekali Uni di sesi kali ini. Satu tensi Uni sapa lagi ya, biar lagunya nanti terputar. Ada 3 lagu bakal Uni putar di sesi kali ini ya. Dan habis itu Uni bakal lanjut menyapa sahabat Star yang sudah bergabung, karena memang sudah agak banyak ya. Ada Mbak Yanti, selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Ada lagi minta tembangnya Ketahuan dari Mata Band. Ketahuan apa nih? Aduh, takut banget. Dan untuk salamnya buat semua pendengar Sara Banjargara, buat Mbak Uni yang mau tersebut, sami-sami. Oke, kita nikmati lagunya dulu ya sahabat Sara. Tapi salah satu iklan berikut ini mohon disimak.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa, silahkan diperkenalkan Pak.
6: Dengan Bapak Adi.
5: Bapak Adi ini alamatnya di mana Pak?
6: Di Treleng Pak.
5: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Bisa dibagi pengalamannya Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
6: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
5: Yaitu habis berapa botol Pak?
6: Satu botol belum habis sudah sembuh Mbak, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
6: Kebetulan rumah saya dekat apotek Mbak, jadi saya beli di apotek.
5: Ya, terima kasih. Dan terakhir ya Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan Pak.
6: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Loksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
7: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

93,4 Radio Meja Negara, salam di hati bersama di tentunya masih di Pop Indonesia mana-mana sama Tara hingga pukul 10. Dan juga tentunya masih di sponsor oleh Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habot Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top. Sahabat Setara, jangan lupa selalu gunakan Sultana juga ya, minyak herbal serbaguna, sama-sama produk dari PT Denatur Indonesia. Tapi ini tidak untuk diminum, tapi untuk bagian luar ya. Ini untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Setara, apalagi saat sahabat Setara mungkin terkena musibah ya, mungkin jatuh, kepleset, terus lecet sedikit, atau mungkin kena luka bakar, atau mungkin suka pusing, suka mabok perjalanan, suka gusinya sakit, suka badannya rentek ya karena kecapean kerja. Dari dalam bisa di rutinin minumin Habotop, dari luarnya bisa pakai Sultana. Karena minyak herbal serbaguna ini yang memang seserbaguna itu, dan tentunya ini wajib stok di rumah sahabat Setara, apalagi ini menjadi solusi untuk luka-luka karena cepet banget keringnya saat digunain si Sultana ini. Dan mungkin kalau saat sahabat Setara mungkin lecet atau kena luka bakar, saat Sultananya digunakan itu tidak menimbulkan rasa perih, rasa panas ataupun rasa dingin yang bikin gak nyaman, enggak ya sahabat Setara, karena ini tuh kayak minyak biasa. Gimana sih rasanya saat diolesin minyak biasa? Gak ada rasanya ya, tapi lama-kelamaan dia itu bisa langsung meresap dan itu bisa membantu si luka cepet banget kering ya. Kenapa si yakin itu? Ya karena memang itu adalah minyak yang harus stok di rumah ya, termasuk rumahnya Uni, dan sahabat Setara wajib stok di rumah sih. Dan Sultana ini tersedia dari beberapa kemasan ya, ada yang 100 mili, ada yang 60 mili, ada yang 25 mili, kemudian ada yang 8 mili juga. Jadi sudah tersedia di setiap apoteknya juga. Tapi kebanyakan yang tersedia itu yang 100 mili sama 60 mili sahabat Setara. Nah, itu bisa didapatkan. Jadi bisa untuk menjadi solusi saat sahabat Setara, baik keluarganya, saudaranya ya, mungkin terkena luka-luka di kulit ya. Biasanya luka-luka yang ringan aja. Aja sahabat Setara, kita berdoanya gak mau ya luka yang berat-berat, malah syukur pisan gak ada luka. Dan Sultana ini sudah aman ya, tentunya sudah bersertifikat halal juga, jadi bisa didapatkan di setiap apoteknya. Oke sahabat Setara, yang mau bergabung tentunya di 08223110070, di 08223110070. Dan yang sudah bergabung Uni sapa ya satu persatu, jadi biar lagunya nih bisa terputarkan karena sudah lumayan banyak ini yang bergabung bersama Uni di pagi hari ini. Ada Senvila di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum Sarah di Banjargara yang selalu di hati. Waalaikumsalam.

lagi kalau pekerjaannya setiap hari tuh duduk. Nah, itu penting. Terus karena sering duduk, olahraga juga ya, mungkin seminggu sekali deh atau mungkin seminggu dua kali. Dirutinkan ya Pak Senvilan, semoga sehat ya, karena sehat itu mahal harganya. Karena kenapa mahal? Ya kemarin mungkin di rumah sakit kan tidak bekerja ya, yang sehari seharusnya pemasukannya segini ternyata sakit jadi enggak. Nah, ternyata sehat itu mahal. Karena menghabiskan waktu ya, membutuhkan waktu untuk proses sembuhnya. Jadi harus dijaga kesehatannya sahabat Star. Oke, kemudian lanjut di belakangnya ada dari, aduh, Bung Hamam tuh bergabung di ini tadi ya, dan Dutremik ya, mohon maaf tadi waktunya gak cukup sepertinya ya. Ada Mbak Isidan, assalamualaikum pagi jelang siang Mbak Uni, waalaikumsalam pagi jelang siang juga Mbak Isidan, pasingan Banyumas Hadi, request lagu pop Indo Ilusi Tak Bertepi dari Hijau Daun. Dan untuk salahnya bertanya diri hamba Yanti Mikol Tuma Maisya Somadi Kasih, ada Prostia Eka Sriani, Kang Zaitun, Mama Rani, Kang Ridwan Papariono Cemplon, Mampu Putri Pasadi Pahalit Putra Sanjaya, ada Bung Hamam dan semua sahabat Setara Banjarnegara, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Uni, sehat selalu dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mbahnya Alaska di Cipari Cilacap, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi Mbak ikut gabung di Pop Indonesia, request lagu yang terdalam dari Noah boleh. Terputarnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, selalu di hati. Buat Mbak Uninya, mawar putih tumbuh benalu. Terima kasih, semoga sehat selalu. Aduh, amin. Terima kasih Mbak, bagus pantunnya. Tapi Uni gak bisa membalas pantun ya, mohon maaf sekali. Uni tidak secerdas itu untuk berpantun. Kemudian di belakangnya ada Warto Dilduk, Mbak Uni mau ikut bersuara, minta temannya Bumerang dengan judul Pelangi. Buat Mbak Uni matur suwun, enggi, sami-sami. Mama Syifa, Pop Indonesia, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah hadir, mau request lagu Matahariku dari Agnes Monica. Untuk salnya buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Mega maupun Tribu Dewi Hatijah, Mama Sidan, Papa Riono, Pak Hari Pasaka. Kemudian ada Pak Daryono, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Mas Jumadi, Mas Somadi Kasih. Ada Mas Sodi, Kang Rituan, Pak Simon, Mbak Alaska, Mas Envilan, Mas Ken Leste, Mas Braling Saputra. Ada Ki Bejo dan untuk semuanya sahabat Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni selamat bertugas dan terima kasih sama-sama. Oke, cukup ya sahabat Setara, kita nikmati lagunya dulu. Kita mulai dari Cinta Ini Membunuhku dari The Massive. Siap dinikmati.

0: Iya nak, kenapa?
1: Dinda penasaran deh, itu obat yang biasa mama sama papa minum sih obat apa sih?
0: Oh, Habutop. Kenapa emangnya?
1: Itu obat apa sih, Ma? Mama sama papa sakit apa?
0: Enggak sayang, mama sama papa gak sakit apa-apa kok. Malah justru lagi sehat-sehat aja.
1: Dinda khawatir papa sama mama tuh sakit. Habis dari dulu banget Dinda liatin mama sama papa nih ya, selalu minum obat itu, mana rutin banget lagi.
0: Nih ya Dinda, Habutop itu dikonsumsi bukan karena sakit aja, tetapi juga baik buat menjaga kesehatan kita, memperkuat kekebalan tubuh. Nah, itu kenapa papa sama mama gak pernah berhenti konsumsi. Karena mama sama papa udah ngerasain sendiri khasiatnya.
1: Loh, apa sesering itu gak bahaya, Mah?
0: Enggak dong, sayang. Habutop itu kan herbal alami, jadi aman dikonsumsi jangka panjang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Pop Indonesia yang menemani sahabat Star hingga pukul 10. Dan masih di sponsor oleh Vitama Salus Kesehatan Untuk Mata dan juga Habutabat Herbal Ramona Rap yang paling ngetop. Perbaiki penampilanmu, ceriakan wajahmu, maka akan berubah hidupmu. Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tokoh sufi besar pada abad ketiga Hijriah di 804 sampai 874 Masehi. Ungkapannya sangat singkat ya, sahabat Setara. Perbaiki penampilanmu, ceriakan wajahmu, maka akan berubah hidupmu. Ini seperti kalau zaman sekarang semacam mindset ya, sahabat Setara. Dan ungkapan yang dinisbatkan kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini mengajarkan bahwa perubahan hidup terkadang dimulai dari sesuatu yang sederhana. Bagaimana kita merawat diri, bagaimana kita membawa wajah kita menghadapi dunia. Penampilan yang baik bukan semata-mata soal terlihat menarik, tetapi tentang menghargai diri, menjaga kebersihan, dan menghadirkan kesan bahwa kita siap menjalani kehidupan dengan baik. Ceriakan wajahmu, ini juga tidak berarti kita harus berpura-pura selalu bahagia ya, sahabat Setara. Karena setiap manusia memiliki kesedihan, masalah, dan hari-hari yang berat. Namun ketika kita berusaha menghadirkan wajah yang lebih ramah dan senyum yang tulus, suasana hati kita pun seringkali ikut berubah. Sikap yang baik dapat memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan cara kita memandang keadaan. Dan perubahan dari luar juga dapat menjadi pintu untuk perubahan dari dalam. Jadi bangun lebih rapi, mandi, berpakaian dengan pantas, merawat tubuh ya. Lalu keluar dari kamar dengan niat menjalani hari secara positif. Dan tentunya hal sederhana seperti ini ya, sahabat Setara, mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi ini dapat membantu kita keluar dari rasa malas, rasa lesu ya, terus rasa keterpurukan juga. Namun sahabat Setara, jangan memahami kalimat yang tadi itu seolah-olah penampilan adalah penentu kebahagiaan atau keberhasilan seseorang. Karena tidak semua masalah akan selesai hanya dengan tersenyum dan memperbaiki penampilan ya. Ada persoalan yang membutuhkan doa, usaha, dukungan orang lain, bahkan bantuan profesional ya. Jadi senyum ini bukan berarti menolak kesedihan, melainkan memilih untuk tidak menyerah kan seluruh hidup kepada kesedihan. Dan pada akhirnya perbaikilah apa yang bisa diperbaiki, rapikan penampilan, jaga kebersihan, cerahkan wajah, dan yang paling penting cerahkan pula hati. Sebab perubahan hidup tidak hanya terjadi ketika dunia melihat kita dengan cara yang berbeda ya, sahabat Setara. Tetapi ketika kita mulai melihat nih bahwa kehidupan dengan hati yang lebih sehat, penuh syukur, dan penuh harapan, kadang-kadang dari satu senyuman kecil ini adalah langkah pertama nih untuk membuka pintu perubahan yang lebih besar. Wallahu alam bisawab. Bagus ya sahabat Setara, kalau zaman sekarang itu namanya mindset, atau kita menanam sesuatu yang positif ya dengan tersenyum. Bukan berarti kita butuh banget validasi dari orang lain ya, bahwa kita menderita terus orang lain menganggap kita itu bahagia, baik-baik saja. Enggak, itu adalah kebutuhan untuk diri kita sendiri. Saat kita berusaha mengatur diri kita untuk selalu positif, insya Allah energi yang keluar untuk orang lain juga positif ya sahabat Setara. Jadi kita tidak terlihat terpuruk, itu adalah cara kita untuk menyembuhkan diri kita. Jadi bukan semata-mata hanya untuk dipandang bahagia oleh orang lain. Semoga sahabat Setara, di dalam kemelutnya hidup, di dalam kesedihannya hidup, masih ada satu ruang untuk sahabat Setara tersenyum, untuk mensyukuri hal-hal yang ternyata masih ada di dalam diri kita. Entah itu hal-hal kecil yang selama ini tidak pernah kita sadari. Dan semoga sahabat Setara selalu menemukan kebahagiaan walaupun di ruang yang sangat sempit sekali, di fase hidup yang mungkin sangat melelahkan sekali. Dan semoga sahabat Setara menemukan titik bahagia walaupun itu hanya kecil.
Oke, dan lanjut kita menyapa sahabat Star yang sudah bergabung bersama Uni di acara Pop Indonesia. Di sini ada yang sudah bergabung bersama Uni, ada Ibu Wiwi di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Sarah Banjargara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Mau ikut gabung di Pop Indonesia, request lagu Titik Nadir. Dan salam-salamnya buat semua pendengar Sarah Radio Banjargara. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Uni, terima kasih. Terima kasih. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasihnya banyak ya, sampai dua kali nih. Kemudian di belakangnya ada Om Toto. Assalamualaikum Mbak Uni cantik. Waalaikumsalam. Lagunya Selo on Seven, mudah saja. Bisa di play ya Mbak Uni cantik? Bisa dong, karena ini hari Pop Indonesia, jadi bisa diputarkan lagunya. Di belakangnya lanjut nih ada Mona. Ini bukan anaknya Ria Ricis ya, beda ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Uni, pagi. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillah sehat ini. Mona dari Kalibening hadir nih, minta lagunya dari Rizky Febian yang Alama. Oke, yang ada 9 nyawa itu ya. Salam sapanya buat pendengar Radio Setara semua. Untuk Kak Uninya selamat bertugas sampai tuntas dan terima kasih. Sama-sama. Kemudian dari Mama Adi di Kaliwiro, request lagu Overnight. Ini dari siapa ya? Kita lewati berdua. Oh, ini penyanyinya Overnight. Wah, Uni kok gak tahu ya. Salamnya untuk semuanya aja. Buat Mbak Uninya sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Amin. Doa yang baik kembali ya. Ada Pak Kasmuri. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Merapat di Pop Indo boleh. Minta lagunya Power Slave Impian. Dan salamnya buat Mas Zaitun dari Yono Sodik. Sama dikasih Brengsa Saputra Rituan Sen Filan Muhammad Sayan Dori. Ada Dimas, ada Papa Riona, ada David, ada Kian Leste, Abineon, Mbah Pung, Pahamami, Mbak Yanti, Cemplon, Gendis, Mama Putri, ada Titin Wardani, ada Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Syifa, Umi Koso, Umi Koltum, dan sahabat Star FM semuanya. Buat Mbak Uni terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam. Banyak ya salam-salamnya. Kemudian di belakangnya ada Bung Hamami yang tadi pagi gak kebagian, sekarang kebagian insya Allah ya, bisa dibacakan maksudnya tensinya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat selalu, alhamdulillah. Dari Bung Hamami di Balbas Cilongok, minta lagu di Hampa dari Ari Lasso. Untuk salamnya buat Pak Rituan, Pak Sodi, Pak Binion, sama dikasih Adirham. Ada Pak Surita, Ita, Pak Jamal, Bu Titin, Pak Cemplon, Mbak Izidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Uninya terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi ada yang minta lagu Titik Nadir dari Ibu Wiwi. Dan langsung saja kita nikmati lagunya. Ini dari Kahitna Fatmonita Tahelia. Tahelia, iya Tahelia ya. Sahabat Setara, lagu-lagu Kahitna tuh enak banget ya. Jadi banyak juga yang pada suka. Dan kita nikmati aja nih Titik Nadir. Siap untuk dinikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu. Setelah habis satu botol isi 100 kapsul, alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

93,4 Basara di Wajah Negara Saudi. Hati bersama ini di Bawah Indonesia menemani sahabat Sara hingga di sesi kali ini. Karena sudah di penghujung acara sahabat Sara, jadi sudah waktunya Uni pamit ya. Untuk semua sahabat Sara yang sudah menemani Uni dari acara pagi di Dandut Remix ya, sampai di Popindo ini, semoga semuanya terhibur. Mohon maaf kalau ada tensi atau lagu yang terlewat, dan mohon maaf juga kalau mungkin ada banyak kurang-kurangnya Uni dalam menyampaikan berbagai macam hal, dan kalau ada salah-salah kata menyinggung sahabat Sara, mohon dimaafkan. Dan ketemu lagi sama Uni besok ya sahabat Sara di hari Senin. Uni kembali nemenin di siang hari di pukul 10. Dan habis ini bakal ditemenin sama Mela ya. Mungkin kalau gak di acara Campur Sari, nanti di jam 1 di acara Tembang Tarling. Untuk semua sahabat Sara yang hari ini sedang berlibur, selamat berlibur. Yang tetap beraktivitas, semoga aktivitasnya diberikan kelancaran. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa juga pola hidup yang sehat ya, supaya kesehatan selalu terjaga, selalu menemani sahabat Sara hingga usia-usia nanti ya, dalam kondisi yang sehat pokoknya. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habotop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Sara, menjadi multivitamin alami untuk tubuh, dan tentunya untuk membaguskan imun sahabat Sara ya, jadi biar tidak gampang terserang penyakit. Itu saja Uni tutup acara Pop Indonesia di siang hari ini. Ketemu lagi di minggu depan dengan lagu popnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sahabat Sara.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Tajamnya pedang, gue urungan apa-apa nih dibandingkan dengan tajamnya lambe. Tadi kira-kira dapat duit lambe gue ya. Tinggal pasing benar, mau kena kadang-kadang gelem ngiris. Ngiris nang hati, ngiris nang mana. Nah, gue berbicara masalah lambe, Kang. Nyonde cerita. Ceritanya tak mulai, Kang, terminal, Bebe, ya. Desal, tinggi terminalnya kayak apa di sini?

0: Kawasan industri?
1: Iya.
0: Pemanis?
1: Iya.
0: Angkutan kota yang warna hijau? Numpak gagean?

0: Ayu. Tapi ya kalau baik lah, mau dunia ini kan ada kue cok bong. Ayo buka. Lamanin, lamanin, lamanin, lamanin, lamanin, lamanin, lamanin, lamanin, lamanin.
1: Dah temenan gang, gebe bune mau gak maring angkutan kota. Tapi kaya mandan mangkel, diomong sih anaknya paling elek sedunia gue mbok gue. Lah gue kenambu lagi kumat apa gue kena teh cik-cik bisa ngomong kaya gue kemudian. Jajal, jadi gimana yo nanjur angkutan kota, biungar ngomong apa lagi.
2: Nyun sewu bu, napa?
3: Iya, anaknya nyong, dinya, anaknya penat kurang ajar. Kemudian anaknya nyong ganteng kayak gini, kok ramai berayar juna. Ibu dia kayak Sri Kandi, kok malah anaknya diomong aneh. Apa kerjaan nakal nah banget anaknya sih? Apa nih? Bojoku balik ke Malaysia, wah dulu masa tembilinya kayak bong.
2: Singaso bu, singaso. Duduk permasalahannya nanti, kira jorong kota panas, aja gue panas maning. Reang, gue.
3: Nah, kalau orang makan seperti ini, jajal pak lah. Nyong sih tamani, kalau pak ngutang kota gede. Nah, barang nyong gendam, kok malah jalan anaknya nyong dinyak? Jalan mana kok ditinggal bae nang terminal? Si numpak kan biungnya bae, jalan anaknya kok ditinggal tempat sampah apa nang jorok telepon umum, bu.
2: Lah kenapa gue jijik bisa kok ditinggal?
3: Cek, kok beranaknya nyong udah jomong paling enak kok sedunya kok. Orang pantas jalan kok numpak ngutang kota gede.
2: Oh, kayak gue bu?
3: Iya, Jan. Pangatan banget kok raja, Luis lah.
2: Wah, gak kayak gue ya pancen, dasar kayak kena tejan. Orang dah utak apa priwi ya? Nyong jan tadi melu mangkel gitu tadi nge. Kurung kabar kayak gue. Orang patut temen ngomong-ngomong aneh lah, Jan. Ayo, ini nang dunia dewekan bae kayak bong. Oh my bae, buk sana nong, oh my bae kayak bong kaya lah.
3: Jan-jan aja kami ngomai, Jan, nih.
2: Udah terus?
3: Nyong ngomong dong kayak bong anang.
2: Lah, suara saya mikir kayak gue bulan, nah kira-kira jaringan pancen kesuh. Oh my bae kayak bong kaya. Tampungi bae yang nalam bedanya lah. Terus-terus now malah gaya mangkel penumpangnya sih.
3: Tadi tak on my bike emang ya?
2: Oh my bike bu, tampungi lah. Pelayan masyarakat kok aja kaya.
3: Apaan yang nyuri nampungi?
2: Esok bedak, siki.
3: Iris, tampungi bike emang ya? Orang usah nyong wadon ke bonganang. Orang be orang kok.
2: Ya betul gue betul, tampungi bike bonganang bu. Lebihnya kira-kira mantan angel, ini kita cekli ketaknya ya kenang ini.
3: Ketak?
2: Ya gue sih di mana Rika ketak bu. Oh,
3: dikilmu.
4: Curanmor, pencurian sepeda motor.
5: Ih, salah.
4: Curang

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
0: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang?

0: Anda makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2 sampai 3 kali sehari satu tetes. Vitama kan udah pasti susi kesehatan.
2: Lusi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat 15. Dapat sudah ini dan resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan agens
4: miras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: 0877. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
1: Atau alamat di Jalan Girakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5. Agen Apotek Lengkong, yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Tapen, Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-00.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Hai, saya Aidil Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
4: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
3: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
4: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Obat yang hanya itu udah mending, terus saya itu sehat lah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, nggih panggi sebotol tok tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
4: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
3: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesan

0: enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Desa Kebanaran, Kecamatan Diraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
0: Nggih, alhamdulillah irobil alamin.
1: Lah ibu niki konsumsi habu ta botol pinten, Bu?
0: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun mboten wonten penyakite.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
0: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi habu top kepripun?
0: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi habu top, monggo silakan ngonsumsi habu top supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena habu top niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
0: Nggih.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamatipun
2: pundi? Kamar Jono, Kagani Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong di kados kulong di kami yang dar Habutop mawon pada tinggal lingkar sembuh.
1: Okay. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
2: Okay.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Jus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen IBI yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang amat pasar, Kecamatan

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
4: Koma 4, Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfas yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta dan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan A. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Star semuanya. Aduh, ketemu lagi bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Tarling sampai pukul 3 nanti. Tetap stay tune terus bersama Mela ya sahabat Star. Oke, gimana nih kabarnya di hari Minggu ya, sekarang weekend nih. Gimana kabarnya sahabat Star semuanya dalam menjalankan aktivitasnya satu minggu kebelakang? Apakah lancar atau ada kendala-kendala apa? Ayolah ceritakan bersama Mela ya. Sahabat Star, Mela doakan ya, semoga sahabat Star selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya tentunya ya. Kemudahan, terus kesehatan juga ini yang paling penting dan paling utama. Dan ada lagi yang terakhir mungkin, rezeki yang berlimpah dan tentunya umur yang barkah barokah panjang ya. Jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune bersama Mela ya. Mela akan menemani dari pukul 1 sampai pukul 5 sore nanti di dua acara ya sahabat Star semuanya. Jadi untuk sahabat Star yang mau bergabung bisa saja langsung bergabung tentunya di nomornya masih sama ya. Di 08223110070. Di 08223110070. Dan gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Tadi sudah Mela putarkan nih satu lagu sebagai pembuka di acaranya Tarling ya. Mela harap semoga sahabat Star semuanya dapat menikmati di dua acara nanti bersama Mela. Oke, sehabis ini akan langsung saja ya Mela putarkan di lagu Tarlingnya. Ini kayaknya kalau lagu Tarling yang stay tune juga lumayan banyak ya, karena mungkin banyak yang suka juga ini ternyata. Oke, akan langsung saja ya.

0: Mela putarkan biar nanti di sesi selanjutnya Mela bisa sapa-sapa atensi dari sahabat setara semuanya. Langsung saja Mela putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
2: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
1: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
2: Baiklah Kak, akan saya coba.
1: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
2: Baiklah Kak.
1: Waduh! Waduh, adikku, kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
2: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
3: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
1: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
2: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
3: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
2: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
3: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara. Tetap stay tune terus dong ya, Mela ya. Sahabat Setara, gak lupa ya, kita disponsori oleh PT Denatur Ika dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, gak bosen ya, Mela selalu ingetin dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu jaga kesehatan dan juga stay safe ya. Rutin olahraga, terus jaga pola makan, jaga pola tidur. Dan kalau udah merasa tubuh mulai gampang letih, gampang lelah, gampang capek ya, pada intinya itu merupakan tanda-tanda bahwa imun daya tahan tubuhnya itu lagi menurun. Nah, kalau udah merasa begitu, langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop ya, karena Habutop ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dan juga karena terbuat dari bahan herbal alami, Habutop ini aman, sangat aman bahkan ya jika dikonsumsi dalam waktu panjang. Dan yang pasti sudah BPOM dong ya sahabat Setara semuanya, dan sudah bersertifikat halal MUI. Jadi ini menambah poin plus ya, jadi terjamin dan aman. Oke sahabat Setara, karena sudah lumayan banyak yang bergabung nih bersama Mela sekarang, mungkin akan langsung saja Mela bacakan atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Duda Araban. Waduh siap, ini juga salah satu lagu yang legend ya, yang pernah viral pada masanya. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Selanjutnya pun ada dari Mbak Ezi dan Niki. Waduh, assalamualaikum siang Mbak Mela. Waalaikumsalam siang Uki, Mbak Ezidan. Mbak Ezidan pasti gak akan Banyumas hadir, mau request lagu Tarlingnya Isep-isep Tebu. Aduh boleh, maka Mela carikan untuk diputarkan nge. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara selalu di hati. Terima kasih Mbak Mela. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus selanjutnya ada dari Senvilen. Nih Senvilen di kawasannya Terminal Kalibening ya. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Lanjut maning Mbak Mela, ning acarane tembang Tarlinge jejel dikleyerkan dari albumnya Asrolani dengan judul Ganjen atau Manuk Kutilang. Siap mangke Mela carikan nih. Waduh, ganjen ini kayaknya centil gitu ya kalau bahasa sekarangnya. Kirim salami buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Mela. Sami-sami. Waduh, ini sudah ada beberapa sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela ya. Dan untuk sahabat Setara yang belum bergabung, bisa saja langsung bergabung tentunya di nomor 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Dan jangan lupa ya sahabat Setara untuk selalu jaga kesehatan dan minum multivitamin tambahan untuk tubuh tentunya ya dari Habutop. Karena Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor ya di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Oke, sehabis ini mungkin karena waktu udah setengah dua nih ya, ternyata Mela gak kerasa tadi menemani baru satu sesi perasaan. habis ini akan Mela putarkan saja langsung lagu requestan dari Mbak Yanti tadi ya, dengan judul apa tadi? Duda Araban gayanya. Tapi tetap stay tune terus bersama Mela ya sahabat Setara, jangan bosan-bosan untuk tetap mendengarkan siaran Setara Radio Banjarnegara. Langsung saja akan Mela putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
3: Iya.
2: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
3: Iya.
2: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
3: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
2: Mohon maaf, sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
3: Keluhan mata minus.
2: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
3: Iya.
2: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
3: Manfaatnya sudah sedikit enakan, penglihatannya jelas.
2: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
3: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
3: Iya, sama-sama.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang berpelajar Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Padamara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-70.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesan dengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Utama, Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara. Tentunya Mela setia menemani di acara ini Pentarling sampai pukul 3 mangke. Sahabat Setara, waduh, ini kayaknya cuacanya kalau di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara cukup mendung ya hari ini ya. Kayaknya dari pagi Mela perhatikan weekend ini cukup mendung nih kalau di daerah Mela. Gimana kalau di daerah sahabat Setara semuanya? Jadi karena, tapi kalaupun cuacanya mendung itu hawanya tetap panas loh di sini loh. Tetap gerah gitu. Enggak tahu ini kenapa ya. Jadi kayaknya ada pemanasan global juga ya sahabat Setara semuanya.

0: hawanya itu suhu bumi jadi meningkat gitu. Dan kita jadi rawan dehidrasi karena terhilangnya cairan yang secara berlebihan. Karena kita mengeluarkan keringatnya secara berlebihan gitu ya. Jadi kita jadi rentan untuk terkena dehidrasi. Nah, ngomongin dehidrasi nih sahabat Setara ya, jangan lupa untuk selalu minum air putih yang banyak ya sahabat Setara. Karena memang air putih ini obat dari segala obat sebenarnya ya. Yang penting kita harus minum air putih dengan cukup ya, jangan sampai kekurangan. Dan kalau sudah merasa aduh, tenggorokan saya sakit nih gara-gara panas terus, banyak debu. Nah, itu bisa jadi menjadi gejala radang tenggorokan ya sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop tuh kalau udah ngerasa kayak gitu ya. Karena Habutop juga ya selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga berhasiat untuk meredakan radang tenggorokan. Tuh, bisa nih sahabat Habutop buat radang tenggorokan. Jadi langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan selain itu Mela juga selalu ngingetin ya untuk selalu gunakan masker jika akan beraktivitas di luar ruangan. Oke, kayaknya ini ada yang mau bergabung via telepon ya bersama Mela tentunya. Mungkin bisa kita angkat dulu. Ada dari Mama Putri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop. Hai Mbak Mela.
0: Kabar? Gimana kabarnya Mama Putri?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Mela sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mama Putri mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Sewulan Maning.
0: Sewulan Maning. Sewulan Maning ngapain nih? Sewulan Maning mau ngapain nih Mama Putri?
1: Apa?
0: Sewulan Maning mau ngapain ini?
1: Mau bulan madu.
0: Waduh. Siap Mama Mela, putarkan nggih Mama Putri nggih.
2: Salamnya buat Mama Cita, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Camplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Warsane, Mbak Siti, Mbak Imona, Bunda Hano, Mama Syifa, Hai Mbak Tine, Mbak Jumati, Mbak Samadikasi, Dimas, Mas Ridwan, Mbak Sadik, Mbak Sandelan,
0: Mbak siapa lagi Putri?
1: Bisa deh Mbak, buat semua aja deh Mbak. Enggak kesebut ya.
0: Tadi enggak kesebut.
1: Enggak apa-apa lah ya. Udah ditubruk sama kakaknya jadi lupa katanya.
0: Enggak apa-apa lah ya Putri ya.
1: Oke, Mamela, ditunggu lagi ya. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, barusan sudah bergabung ya Mama Putri bersama kita. Dan Putri juga tentunya dong. Sehat-sehat gak ya Mama Putri dan Putri? Oke, sehabis ini kayaknya mau langsung Mela putarkan aja nih ya lagu requestan dari Mama Putri. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2:07. Biar tidak menghalangi terputarnya lagu-lagu yang sudah di-requestkan. Akan langsung saja Mela putarkan ya dengan judul Sewulan Maning, langsung saja di Glayer.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Juna, kebetulan udah dateng. Baru aja ibu mau telepon.
0: Loh, kenapa emang ibu?
1: Tuh, lihat ya talase, habu topnya ludes. Saya aja yang biasa nyisihin satu botol buat sendiri, jadi gak kebagian.
0: Alhamdulillah, mantap. Laris manis dong, Bu.
1: Alhamdulillah, Mas. Ditambah saya juga diiklankan di radio, jadi makin terkenal ruko saya.
0: Ya udah, ini saya stok lagi ya, Bu. Sekalian yang banyak.
1: Mantul deh. Oh ya, Mas, habu topi itu mantap ya. Padahal herbal dan jarang orang yang percaya sama herbal, tapi dengan habu top banyak yang mulai percaya dan ngerasain khasiat dari habu top itu.
0: Iya dong, Bu. Namanya juga habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro,

0: tipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Stara semuanya. Tentunya di Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Stara, gimana nih? Tadi Mela sudah sudah putarkan beberapa lagu yang memang udah jadi requestan dari sahabat Stara semuanya. Nanti sehabis ini akan langsung saja ya Mela bacakan lagi nih atensi-atensi dari sahabat Stara semuanya yang sudah bergabung agar bisa lagunya segera terputarkan. Ada dari Pak Daryono Niki. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mela. Waalaikumsalam. Mbak mandu di dua acara, lagu Tarling dan Beres atau Campur Sari gak diisi. Waduh, kebetulan banget ya Mela karena hari ini Minggu dan Mela jadwalnya siang, jadi Mela menemani di acara jam 1 sama jam 3 nanti. Tentunya di Tarling sama Beres berarti ya. Tadi di Campur Sari cuma terdengar tembang aja, betul. Karena kebetulan tidak ada yang memandu tadi ya di acara Campur Sari. Untuk tembak Tarling mau request Bimbang atau Madep Mantep. Aduh, kebetulan banget ini tadi kayaknya sudah Mela putarkan ya. Ini lagu dari Pak Daryono. Semoga Pak Daryono dapat menikmatinya ya. Salamnya buat semua sobat Stara, buat Mbak Mela disampaikan terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Terus santan malih dari Pak Soma dikasih Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Banjar, Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Bye. Selamat siang Mbak Mela, Soma dikasih di Kartanegara hadir. Dina ireng, aduh ini juga tadi sudah Mela putarkan ya. Kayaknya ini tadi lagu-lagunya sudah Mela putarkan, tapi ternyata atensinya belum sempat Mela bacakan Niki nge. Semoga Pak Soma dikasih menikmati tadi lagunya nge. Salam-salam Mbak Mel, buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Runta, Mbak Mines, Mbak Ezidan, Mama Aisyah, Bu Mega, Mbak Cemplon, Mbak Jamal, Jetun, Mas Ari, Pak Ridwan, Pak Jumadi, Pak Dimas, Pak Kasmuri, Pak Herman, Pak Hamami, Braling Saputra, dan tentunya untuk semua sahabat Stara selamat siang dan selamat istirahat. Buat Mbak Mela, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Soma dikasih. Doa baik semoga kembali, nggih. Terus selanjutnya ada dari Kak Nai Niki.

0: dengan Yeni. Ternyata Mbak Yeni ini, Ki. Siang Kakak Mela, ini dengan Yeni. Minta lagunya Kakak, Ra Iso Ngapusi. Boleh, Mangki Mela putarkan, Ge. Happy Asmara Fetzio, boleh. Terima kasih kembali. Terus ada lagi dari Om Toto. Waduh, Om Toto ini kayaknya hanya nyapa-menyapa ini ya bersama Mela ya. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Waduh, ini mah beneran nyapa ini ya. Selamat siang Om Toto. Buat semua sobat Setara Banjarnegara satunya ya. Oke, akan langsung saja mungkin ya Mela putarkan nih lagu requestan karena ternyata sudah pukul 3. Waduh, tinggal sekitar 30 menit lagi nih Mela bisa menemani. Langsung saja Mela putarkan lagu requestan dari siapa tadi ya? Aduh, tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
3: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
2: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak, ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
3: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
2: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
2: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak, ya?
3: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
2: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
3: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya.
2: Pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Banjarnegara.

0: tipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi 3.
1: Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta RT 003 RW 001 Purbalingga atau sebelah.
2: Jangan lupa like, comment, dan subscribe.

0: dari pukul 1 sampai pukul 3 sore. Dan ternyata sekarang sudah pukul 2.59 nih ya, sama setara semuanya. Ini artinya Mela harus mengakhiri sesi ini ya. Mela harus pamit undur diri di acara ini. Tapi tenang saja, karena di acara selanjutnya ya, di acara beres dari pukul 3 sampai pukul 5 akan Mela temani. Jadi sahabat setara, tetap stay tune bersama Mela ya. Dan sebelum Mela pamit undur diri, Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat setara yang sudah bergabung dan sudah menceritakan kehidupan sehari-harinya kepada Mela. Mela juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan nih, sehingga lagunya belum sempat Mela putarkan. Sahabat setara, gak lupa ya, Mela selalu ngingetin dimanapun sahabat setara berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu membawa air putih kemanapun ya. Kita cukupi cairan tubuh kita dengan air putih tentunya ya sahabat setara. Karena memang ini hawanya lagi panas-panasnya, jadi biar kita terhindar dari yang namanya dehidrasi. Dan kalau perlu sangu juga nih, habu topnya ya, disangu. Jadi biar kita mudah saat beraktivitas. Oh udah jam segini, kita konsumsi habu top dulu lah sehabis makan gitu. Oke sahabat setara, Mela akan pamit undur diri dari acaranya Tarling ya. Tetap stay tune terus bersama Mela. Setelah ini nanti bertemu lagi ya bersama Mela, tentunya di acaranya Beres Bebas Request. Jadi sahabat setara bisa request apapun, bisa nanti Mela putarkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sahabat Setara, ketemu lagi bersama Mela tentunya ya, yang Mela akan menemani di acaranya beres sampai pukul 5 sore nanti. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendengarkan suaranya Mela ya, sahabat Setara semuanya. Tetap stay tentunya dong ya di Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, gimana nih? Waduh, hari weekendnya udah mau habis nih. Udah minggu sore nih, besok kita ketemu lagi sama Senin. Aduh, besok ternyata sudah Senin lagi. Biasanya kalau hari Minggu, kalau weekend itu emang harinya cepet banget ya sahabat Setara. Besok mungkin kebanyakan orang memulai aktivitasnya ya di minggu yang baru. Tapi gak apa-apa lah, kita harus tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Dan Mela mau tanya nih buat sahabat Setara semuanya, gimana menjalankan aktivitas di hari Minggu ini? Apakah ada hal-hal yang menarik untuk diceritakan kepada Mela? Kalau mau diceritakan bisa saja ya, langsung saja menuju ke nomor di 0822-31070. Di 0822-31070. Sahabat Setara, gak lupa juga ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau mau COD nih, bisa ya melalui nomor di 0822-31070. Di 0822-31070. Sahabat Setara, aduh ini karena beres ya lagunya. Tadi sudah melaputarkan satu lagu dari Sal Priadi dengan judul Mesra-mesranya Kecil-kecilan Dulu. Aduh, mesranya harus kecil-kecilan dulu ya. Tapi cintanya tentu harus besar-besaran dong ya sahabat Setara. Karena beres mungkin nanti ada banyak lagu yang pop ya. Karena kalau bukan requestan dari sahabat Setara, kayaknya Mela bakal milihnya lagunya pop-pop nih ya. Jadi langsung saja ya, langsung bergabung bersama Mela. Mela tunggu tentunya ya sahabat Setara semuanya. Sehabis ini akan Mela putarkan lagi dua lagu ya, sebelum nanti Mela sapa-sapa atensi dari sahabat Setara semuanya. Akan ada dari lagu Raim Lauda dengan judul Bersenja Gurau. Langsung saja akan Mela putarkan.

0: Bu, besok ada acara nggak?
1: Kenapa emang, Pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau Bapak mau ngajak Ibu jalan-jalan ya?
0: Ya, pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih, Pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore Bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung, Bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik, Bu. Ke alam bebas. Iya sambil sih lihat matahari terbit. Indah kan, Bu?
1: Ya indah sih, Pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, Ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh, Pak.
0: Tenang aja, Bu. Bapak udah beliin habutop dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutop buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu, betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok Ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Ketemu lagi bersama Mela ya, sahabat Setara, tentunya setia menemani di acaranya Beres Bebas Request sampai pukul 5 sore nanti. Sahabat Setara, waduh, gak kerasa ini ya. Tadi Mela menemani dari pukul 1 dan ternyata sekarang sudah setengah 4 ini ya. Berarti nanti tinggal 1 jam setengah lagi nih ya Mela bisa menemani. Tapi tenang aja, besok bertemu lagi bersama Mela di pukul 6 pagi ya, sahabat Setara. Oke sahabat Setara, karena sudah lumayan banyak yang bergabung bersama Mela ya, atensi-atensinya mungkin bisa langsung saja Mela bacakan biar nanti lagu-lagunya bisa terputar semua Niki ya. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Selamat sore Mbak Mela, hadir lagi minta tembangnya Rumangsamu Kepenak ya. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Mela matur suwun. Oke. Terus nonton malih saking Pak Suprayitno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mela sehat ya? Alhamdulillah sehat. Salam sehat dari Suprayitno Sintang, Kalimantan Barat. Waduh jauh nih ya. Bapak sehat-sehat deh di Kalimantan. Ikut gabung request lagu Milu Ai. Oh lagunya Milu Bae kayak gitu ya Pak ya. Salamnya buat teman-teman yang lagi rewang dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Mbak Melanya sehat selalu, murah rezekine, amin. Barokah, amin juga ini. Selamat bertugas, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus nonton malih saking Saint Willem. Assalamualaikum, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam Bapak. Terus nama malih nih katanya. Kirim salame, oh ini mau lanjut lagi Mbak, ting requestan acara Beres Jajal digelirkan dari albumnya Westlife judulnya Soledad atau Mandy. Boleh, makanya malah carikan nge. Kirim salame buat sama Setara Banjarnegara dari A sampai Z. Dan matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Alhamdulillah di Terminal Kalibening udan terus banget. Waduh, alhamdulillah niki nge sampun kerawuan udan niku mpun alhamdulillah sangat nge. Oke, mungkin karena waktu juga sudah pukul 3.29 ya. Mohon maaf bagi penelpon, mungkin bisa bergabung di sesi selanjutnya. Nanti bisa Mela requestkan, Mela putarkan lagu-lagu requestannya. Setelah ini akan Mela putarkan lagu requestan dari Mbak Yanti tadi ya, dengan judul Rumangsamu Penak dari Yeni Inka. Langsung saja Mela putarkan.
1: Penikmat channelnya Bunda Heni Adela, iki lo spesial buat Anda, ada Yeni Inka.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, petipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga

pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sama Setara. Tentunya Mela setia menemani di acaranya Beres Bebas Request sampai pukul 5 sore nanti. Sahabat Setara, gak lupa ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, karena sudah lumayan banyak yang bergabung ya bersama Mela, mungkin akan langsung Mela sapa aja nih atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya. Ada dari Mbak Warto. Warto di Leduk, Mbak. Mela mau ikut bersuara minta tembangnya Scorpion, Send Me An S. Carikan nge. Oh, tapi ini barusan banget ternyata sudah Mela putarkan nih nge, Pak nge. Semoga Bapak menikmati. Terus buat Mbak Mela, selamat maternuwun. Maternuwun uki. Waalaikumsalam. Mau request Kiss Me Sixpence Non The Richer. Boleh. Bisa di play ya Mbak? Bisa dong. Nanti Mela carikan nge. Salamnya buat Wong Kaliorong, Kebumen kabeh bae. Buat Mbak Mela yang suaranya bikin greget. Aduh, greget kenapa nih? Maturnuun, sami-sami. Terus santan malih saking Wiwi Kartanegara, Mbak Wiwi niki. Assalamualaikum Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Mela, sore Uki. Wiwi dikasih Kartanegara Purbalingga, mau ikut gabung di Beres. Salam-salam buat semua pendengar Setara Radio Banjarnegara. Semoga sehat selalu. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus, oh ternyata ada yang mau bergabung via telepon dengan kita ya. Ada dari Mama Putri Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Putri.
1: Waalaikumsalam. Pater para manarap yang lagi ngetop.
0: Oke Putri, gimana Putri? Mau request lagu apa?
1: Lagu Midole Tejap 24 Tulus Teh Hijau.
0: Teh Hijau boleh. Putri,
1: salamnya buat Mama Cidan, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Siti Maimunah, Bunda Hanu, Mama Siva, Mbak Ihai, Botini, Pak Cumadi, Pak Somadika, Sentilan, Bang Dori, Pak Asmuri, wes buat Mbak Melanya, terima kasih, semoga sehat selalu, panjang umur, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ternyata yang bergabung Putri nih, sahabat Setara semuanya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:54, kayaknya mau langsung Mela puterin lagi nih ya lagu-lagu requestan. Karena ternyata lumayan banyak yang bergabung bersama Mela ya di acara Beres ini, biar nanti lagunya bisa terputar semua. Langsung aja Mela putarkan dari Greta Kismi, tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa Pak?
4: Perkenalkan, nama saya Bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas

0: Kita tinggi, kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
0: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol Pak?
0: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
0: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adi atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama, saya beli. Alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk salah satu.
3: Ini call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110
4: Tapedia Optimus

Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung nenek udah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anak Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya jalan...
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk...
1: Halo, Ibu.
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro,

0: takut tipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karang Cengis yang beralamat di Dusun Lembon Karang Cengis, Karang Cengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karang Gedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: udah, sayur udah, yang kurang ya?
1: Kenapa istriku sayang? Kok di depan makanan kayak bingung gitu? Ada yang salah?
0: Salah sih kayaknya enggak deh, Pak. Tapi ada yang kurang.
1: Apa yang kurang sih? Oh, belum ada yang warna kuning nih di meja.
0: Kuning? Oh iya, habutop. Ya ampun kan, Mamah bilang juga apa? Ada yang kelupaan.
1: Awas, jangan sampai lupa. Meskipun pola makan kita udah baik dan teratur, tetap kan kita butuh makanan tambahan. Tubuh kita butuh satunya.
0: Betul, Pak. Apalagi kandungan bahan-bahan alami menguatkan imun.
1: Nah, kayaknya jangan lupa 3 kali sehari 2 kapsul Habutop.
0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek resmi kami.
3: Dapatan Butul Tanah, Vitamin Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi. Hubungi ter kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110.
4: Erma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, dan Purwanegara. Apa halah?

nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara. Mela baru masuk lagi karena tadi ada satu dan lain hal ya yang perlu Mela lakukan. Sahabat Setara, gimana nih? Sudah menikmati di dua acara ya, dan acara terakhir tadi beres. Cukup banyak nih yang bergabung ya, request-request lagu, dan kayaknya semoga ya sudah Mela putarkan semua lagu-lagu requestannya. Sahabat Setara, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih 55, berarti ini udah sesinya Mela pamit undur diri nih ya. Tapi sebelum Mela pamit, Mela akan bacakan kembali atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Tapi kebetulan untuk lagu-lagunya insya Allah sudah Mela putarkan semua nih. Yang pertama ada dari Mbak Citra. Habutop, obat herbal yang lagi ngetop, absen di beres, bebas request sore. Mbak Mela, salam kenal dari Mbak Citra di Binangun Wetan, Ngambal, Karangkobar. Requestnya semua jadi satu dari Malda. Terima kasih, tetap stay di sini sampai jam 5. Betul, tetap stay ya. Terus ada lagi dari Pak Syukur di Pasuruan. Assalamualaikum Mbak Mela, selamat sore. Waalaikumsalam, sore juga. Aku Mas Syukur, mau request Heavy Serenade dari Group and Mix. Waduh, boleh. Boleh. Tadi sudah Mela putarkan nggih. Terima kasih kembali. Terus ada dari Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Mela. Waalaikumsalam. Kembali di Setara, mau gabung. Aduh, lagu-lagunya diberes bersama Mbak Mela. Ikut request lagu di Pop Indo, Kau Yang Terindah atau Bersamamu. Salamnya buat sobat Setara semua aja. Terima kasih sama Mbak Mela, semoga sehat selalu, amin. Ada Mona di Kali Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Kak Mela, Mona dari Kalibening hadir lagi nih. Waalaikumsalam. Entahnya dari Lyrical Vibe yang judulnya Pretty Little Psycho. Boleh nanti, boleh lagi. Aduh, Mela ngomongnya udah belibet ini ya. Tadi sudah Mela putarkan. Oke, semoga lagu-lagu nanti ya. Salam sapanya buat pendengar Radio Setara semuanya. Untuk Kak Mela, terima kasih banyak. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Lanjut ada dari Pak Hamam. Assalamualaikum lagi. Aduh, ini udah kebiasaan ya, Mela bacakan baru Mela putarkan. Tapi tadi yang pasti lagunya sudah Mela putarkan ya Bapak, guys. Semoga Bapak menikmati. Salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Abinion, sama dikasih Ayai Dirham, Pak Suripto, Ito, Pak Jamal Butitin, Mbak Cemplon, Maizi, dan Pak Daryono, Pak Kasmuri. Semoga sehat selalu buat Mbak Melanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi udah Mela bacakan ya beberapa atensi, udah beberapa sih, tapi ini kayaknya udah semuanya ya. Atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya yang bergabung bersama Mela. Sahabat Setara, gak lupa ya, Mela akan selalu ngingetin dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan tentunya. Dan sebelum Mela pamit undur diri, Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau ada kelewat nih atensinya belum sempat Mela bacakan. Dan Mela juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Setara yang telah bergabung, yang telah request-request lagu, yang telah menceritakan kesehariannya kepada Mela. Mela ucapkan terima kasih banyak nih. PT Denatur Indulah Rapi yang tulus kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, tetap jaga kesehatan ya, stay safe semuanya dimanapun ada. Jangan lupa untuk selalu rutin mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: membawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu. Ih.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3, Candiwulan, Kecamatan

0: Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong, Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri, Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan, nomor 18, Larangan, Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0221-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, 0870.
2: Otek Ratna, beralamat di Jalan Raya,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kabupaten Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas,
4: di 0822-3110-0070.

0: Rok isi. Oke mas.
1: Pen juga.
0: Bentar. Kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
3: Nah, udah full nih. Yuk ah.
0: Oh wala, kamu gimana sih mas? Dimas, belum genak main jalan baik.
3: Ngomong, badanmu kok tak oke. Dan gak gampang loyo. Yaudah yuk naik ah. Udah sore mah juga.
4: Kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa

0: tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya konsumsi, dalam satu minggu tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
0: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamga, atau depan Toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden, Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu Pak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga
3: Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkob 110-00-70
4: Habutop
5: Toko Kelana Kembara Beral Pejawaran Batu.
3: Ma 4 Setara Radio Banjarnegara Selalu di Hati.

0: Udah ya, Pak. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin sling.
0: Iya, Pak. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya.
1: Iya,
0: supaya
1: loh
0: bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk ada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Depen Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-00.

0: Iya Mbak, basketnya sudah.
1: Moro. Op Sultana Vitam 8 di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kenega. Agen Apotam Sampalato di Jalan Noso dan Banjarnegara. Selalu

0: Alami.
1: Dan dapatkan di apotek 0000 7
2: dan apotek-apotek berikut ini di apotek Susukan yang beralamat di Jalan

0: butop juga baik tuh buat ikhtiarin penyakit-penyakit kronis seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, stroke, bahkan jantung.
1: Habutop, obat herbal non Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, internet.
2: Di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Sama kita-kita yang memiliki banyak kesibukan, aktivitas kita tidak terganggu.
2: Kabupaten Purba Potek Lawi Gede. Alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah barat Indonesia.
3: Dan di Tambahu RW 01, Kecamatan Sokaraja
4: 22 3110 tadi.

0: Iya, ini betul, masnya pengonsumsi Vitama.
1: Betul.
0: Caca keluhan apa, mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
0: Awal mulanya gimana itu, mas?
1: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
0: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, mas?
1: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
0: Alhamdulillah ya, mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti mas, gimana?
1: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Ya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Masabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
2: Di Apotek Shenafarm, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu konsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Asal, ya namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Sudayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama? Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di 0822-3110-0070.
1: Di negeri Tapen, agen Apotek Farmadisa, yang dicari.

0: baru dari Kecamatan Karangkobar.
1: Di
0: bagi olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini, Mas?
0: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini, Mas? Mungkin sebagai olahragawan?
0: Perbedaannya sangat jauh sekali ya. Soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak. Yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini, Mas?
0: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal. Terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik, Mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin, Mas?
0: Pesan-pesannya, kalau mau coba, jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya, Mas, ya?
0: Iya, betul.
1: Terima kasih, Mas Sigit, atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat
4: Tangkal.
5: Duh, sempenting kan enggak? Kontak. Iwak tong.

0: rasanya Papa udah nyerah dengan segala penyakit ini.
1: Istighfar, Pak. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi Habuto, Pak. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, Pak. Asal Papa rutin minumnya.

0: Memang mama gak bosan lihat papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, pa. Mama akan selalu setia menemani papa sampai akhir hayat mama. Papa kan cinta sejatinya mama.
2: Ren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karang Moncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat cek atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: sermon.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
3: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
2: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
3: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
2: Jadi gitu. Sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
3: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
2: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
3: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: ne pantunku.
1: Wani ndang opo?
0: Ayo. Beli buah naik Scoopy.
1: Hidup ini indah kalau kamu yang menemani.
0: Alah iso dasar boyo
2: iki. Bener lho.
0: Boyo iki.
2: Wis nyanyi ya.
1: Boyo. Dan jan kok aku.
0: Ya nyanyi yo. Musik Mas.

Saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau

0: bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara, bersamamu selalu sahabat sehat.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
4: Disabdani pun Wo Prabu Baladewa. Kangge matur. Ana wigati apa katon kusung-kusung sawanmu nang negara Caranggraga. Moro gage tak lilani atur. Pangendikan Antarja. Ana wigati apa katon manca rawat manca dirasa sumengka pangawak maruta munggah swaning praja Caranggraga ini. Kebareng Kang wayah Antarja munjuk atur sewu kalepataning atur ing mangking mugia diagunging pangaksama. Eyang Prabu Yama Widura, ana luput Antarja tak ngapura. Gage matur ya, Ngir. Walih-walih menapa estuipun Kang wayah nedheng dados pangawak ing duta. Lho,

0: duta leres.
1: Dutane sapa sing ngongkon?
0: Utusanipun Kanjeng Uwa Prabu Untadewa ing negari Ngamarta ingkang cetanipun kinen ngrampungaken rembag ingkang sampun kapengker nalika Uwa Prabu Untadewa rawuh ing negari Carandragah mriki. Mingkang menika Antarja sowan badin netepaken gumathoking tanggal dinten sarta sasi minangka dhaupipun paman Trusta Jumena kalian BBC Tiamir. Mangga riyin.

jaringa gapel durung gantalan ari kaya-kaya carang glagah bakal tuwuh tergejegan carang glagah klakon dadi ajang peperangan piye pinemumu wong loro apa Surata Dewa apa Yayi Baunendra ingsun judik ingsun kemeng Yayi Patih Baunendra.

0: kula sampun kepareng matur.
1: Kena. Ya kuwi pancen tak tunggu.
0: Nggih. Sedaya kula tampi mboten wonten ingkang kula tolak Rama.
1: Kosih-kosih. Kuwi aturmu kok ganjil lagi rasaku. Panglamar ki ora siji loro telu tak kandhani. Lho kok kabeh ditampa? Apa kelakonmu wedok ngwayuh kakung? Dipun penggalih kakang mbok. Monggo kepareng ngenebaken raos.
0: Jer sedaya kula tampi sabab kula badhe gadhahi panyuwun.
1: Lho. Nek ngono bakal nyuwun bebono.
0: Leres
1: belalah.
0: Wiwit mau ke kandha kaya ngono.
1: Ora ana wong cok keder nalare. Yo, yo arep bebono apa sing disuwun?
0: Rama mboten mawas

0: Cacahipun
1: apa wae
0: ingkang angkos pindah Cangkok Wijaya Mulya.
1: Cangkok Wijaya Mulya
0: angka kaping kalih jungkat penatas dening angka tiga sumping Prabu Ngayun.
1: Oh kuwi

0: Paman Durno, Paman Sengkuni, Turusosono lan Yayi Gerdemati, Nyadeng Dawuh.
1: Nuwun kulyang, Nger.
2: Nuwun tenang dawuh menapa, Nger? Anak Prabu Baladewa.
0: Wohoi, wonten napa, Kakang Baladewa? Aten. Kula dhumugi mriki namung maringi kabar kali sampean sami. Kula kelakon mlebu kraton. Saranggraga ning sampean ora ngerti. Sopo sing nongkrong nang kono?
1: Lah sinten?
2: Sinten Nger?
0: Anak werku Doro sing jeneng Antarjo. Niku bocah dadi kekonoan ing Pandhawa bakal kelamar. Napa niku Dewi Amirin, calon Madarupa sampean dotot-totot. Luput caturangane kurang bejane dadi geger. Sampan wani ngadepi Kurawa?
1: Mantun.
0: Wani ngadepi Antarjo?
1: Mantun.
0: Napa sing ganjel-ganjel?
1: Sing ganjel-ganjel iki Kurawa niku, aku lan niku mau ngemanjo e. Aku lebih minat nih malah kon perang.
3: Ampun sembilang kok kembali bubul dewo.
0: Piye?
3: Ampun kuwato sepintin bagane Antarjo.
0: Kowe wani musuh Antarjo?
3: Lho, mungkin kula lak ngagi omong. Kula lak magang belang, sampe nuju kliru topo.
0: Lah tak kira bar pas perang. Aja kesuwen. Antarjo temu nang kasri lakon apa Antarjo? Malah. Hei, aja

0: Antareja.
1: Nyadeng dawuh Wah Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Takkan timetu lan begelan jaba. Nih. Estunipun kula mboten badhe duki-duki. Sabab kula mangertos paduka Prabu Baladewa pepundhen. Kersa paduka Baladewa menika tas kados pundi? Ngerti ya, Kir? Sadurunge kowe tumeka nang Caranggraha iki, lebih dhisik Baladewa tumeka kene. Ini. Kowe ngerti apa sih, Derbu? Mboten. Baladewa cekap mrene iki dadi duta Yayi Duryudana. Kang pangajapi ngalamar putri Caranggraha. Iki durung ana krampuhane ngrembug kok lanyo-lanyut diapurmu tumeka kene. Kowe ora ngerti, tak jowo metu. Mboten, Bu. Ngene. Api-api Raden. Kandakno karo Trusta Jumena pamanmu. Aturno kelawan wakmu Yayi Puntadewa. Yen supaya njugarake pangalamar nyang Caranggraha. Trusta Jumena tak menangake milih wanita ngendi anake sapa. Aja mikir perkara ragat pira nek ragat. Bakal mesti no sing ngandikani. Watono jung gayuh putri Caranggraha. Aja gayuh wanita Siti Amirin kang calon dadi jodho dhaupe Lesmana Mandrakumara. Diwasuni. Nuwun sewu yen kula kepareng mangsuli badhe kula wangsuli. Diwasuni. Nggih. Nyuwun pangapunten saderengipun yen atur wangsulanipun Antareja ndadosaken pingketing penggalih Wa Baladewa. Lho, kala piye? Antareja menika sanes lare wingi sonten. Kula menika sampun serapang brengose pecah nalari. Kula niki wis duwe anak. Kula niki wong wis dewasa. Yen iya ya yen ora ya ora Antareja kebacut saguh. Dados duta ingkang ngrampungi ing negari Caranggraha. Abot entenging lelakon badhe kula adepi. Pedes asin legi gurih badhe kula raosaken. Antareja ora bakal mundur jangkah. Samboyan kula sampun kula pirangka adik-adik. Sapa sing malah tak putung, rawe-rawe tak rantas sapa wae sing bakal dadi pepalange Antareja bakal tak wadahi. Kepiye? Manihan Baladewa. Kula mboten nantang sulaya. Yen ngono ki gelem mundur.

0: jargon darah-darah jauh sikit mau melepung ngerantun gua metu-metu ya reng
1: justru aja bagi-bagi mikir kok jarak dah jauh melepung orang metu-metu yang salahkan kencot je depan ngelaru ngejarku
0: ya apa mau dong mangan
1: aku yang mau mangan gue dimakan sendiri gue ngonuriku mangan dewek kue orang dia lehor maning nyong padahal dia ngomong ngarik kaki turun mulut dia aku ngomong gula orang mangan lehor cukup kelayak banyu ya kenapa turun mulut lulus patut beora rekok kan nyong sama ngomong gue jangan rebukan ini mau diolak diwali mau ya sekeperiwa sih ya mau kenapa turun mulut kayak kaya lah lagu ini nyong ngerti
0: kaki terpuji ke periwe
1: pokoknya sesuk gini mendit lah kok ada yang ngerti dari kadang tak ada kaki lasim dan yang dari telepus
0: orang jarang dari jorah mentu-mentu nang di siareng Andi Supreno orang mentu-mentu
1: ojo-ojo kindoro terjo ada gangguan kang bok menawa ada sambil kolok
0: jadi menungsa jasok seneng seudon enteni baimu hasilnya ke periwe nolok daring bawah

0: กรกโอง
1: Pawur nolokaring pitru ojo kaget aku sing teko.
2: Kaget sih ora tenteni kan ora metu-metu. Lah ngopo weteng nasibe kepriwe ge weteng.
1: Lah kudu kepiye?
2: Ngono kan janji reng mengparung kembali ke banjem mangkat tembok kencot maning iki kowe. Ya mbok.
1: Kowe sik kelingan.
2: Nyong anggar panganan ki ora bakal kelalen, temen. Temen, anggar asal panganan karo duit ora kelakon utaku kelalen. Ningono jajal yang gerutang lah, angles nyong.
1: Angles ke priwe?
2: Orang kayak mutan gue. Weh, pripun den?
1: Pripun den?
2: Priwe, jemeneng bae lengob. Priwe.
1: Gareng.
2: Pripun.
1: Ini, ontor jomancing kraton negari corok jarang legah. Gue orang ngerti jebul ning konos. Anjuk grup lenggah pepundenku.
2: Sinten sih?
1: Sinten den? Gue Prabu Baladewa selungguh lebih disik nang kono.
2: Iya ngalamatin dulu sara pengwarung gitu kayak gini ya.
1: Ya gak beri weh.
2: Dia mesti lalu pun gelut weh. Weh. Mesti.
1: Kok gue pinter nolo keren.
2: Selawas. Lepas kalau orang ketengah yang pinter. Pinter ke orang ketengar goblokku sang alikur. Gue pancin iya nyata. Ini yang asli itu lo ngerti aslinya. Yang kira nanti pertanyaan-pertanyaan. Jerona nap jerona.
1: Aku gak perlu.
2: Alamus mesti kayak mesti teka mesti. Mesti gue ngeluh segrup. Yasinan di bareng. Terus mesti teka mesti anam ini orang keton.
1: Lah terus kebiye, ya kebun-kebun sabun burung gendang beli ngomong. Ini, gua Prabu Baladewa modo karep, bodo-bodo ngelamar gayu putri, cara ngelegah. Dewi Sadirin, Amirin, sudah Sadirin. Oh Amirin apa mesti ganti? Lagi gua enggak, kejemennya Siti Amirin. Mesti ngomong Sadirin diri, Kak. Apa iya? Ngabur, jargu Sadirin.
2: Tondomi lah beda dikasih gak mau ngelama dan batin masa Sadirin. Saat ya orang Siti Amirin ya ya untuk Sadirin. Dan terus kembali pun.
1: Coro pinemu mu mau telu peki mau ngelamas pengalaman mu keh. Gua bolo dewa ki ngelarak ontor jo. Dikau metu nih alun-alun.
2: Sampai dilarak?
1: Iya.
2: Kok gelem?
1: Gelem mau ditarik nih. Karena bukan yang jobut jebol aku dindek. Aduh dindek kembali pun. Kono jun terus sakit laku. Satu sampean, aku bingung pinemumu kepiye iki mau aku dikampleng gua Baladewa. Iki aku dikampleng sedaya mulih. Jaluk pinemune Gareng Bawor Pitruk piye pinemune
2: nggerenggo aku bajutna. Wong utang kudu nyaur, wong nyelang kudu balik kena.
1: Gua Baladewa ora utang.
2: Dene ora utang lah kok kan dikampleng.
1: Oh iya
2: goblok. Ih sorry ding, sorry. Ora kelingan kok jago ngomong karo Kang Bawor jago kelingan kok. Jadi harus digampleng.
1: Gampleng.
2: Mau ngampleng, harus ngampleng. Ya mbok, sip lah, oke lah. Siap-siap mau pengkrangi sikile kaya wong. Anggir berona orang pengkrang, kelayaban bae mesti. Ngana mangkat, mengebek melu, mengselamatan melu. Ya berat ini kue. Ya kan justru, eh, drone aku tuh dipengkrangi.
1: Tadi yang ngono.
2: Aja be, aja kewatirnya ketinyong melu iki, weh.
1: Kaya kue,
2: iya iya.
1: Ya ono papa nih
2: kita cepi.
1: Lah kowe
2: nyong kan mi ngomong. Nyong mi ngomong cucur nyong memberi semangat karo ngono sing ketan arep lemah. Ojo jiwa ning pendawa. Anak kudu jarak kok jarak.

0: Lagu pikirannya urip preng.
1: Lagu urip kepriwe?
0: Darah tercet tentang bae. Masa kowe ngomong aja ngaku yen peranakan benda bae.
1: Ya iya ya, bagus tetep semangati. Otot ya perlu terakhir orang mentok orang nemu solusi. Otot boleh ning terutama utek guna kena. Kepriwe carane dhewek tengok-tengok karo udut antar jemen kur gelut. Yakin kan? Ini kau cekelek banget kau. Beres sialan, nyok kan jalan mentakan kue-kue pancet sih kau gembel-gembel. Mengkau tenang tak perjuangan kan enang nyong. Masalah apa ya duit?
0: Oh iya, yang gue utama. Ya justru.
1: Nyong lilunga-lunga sih apa? Gembor-gembor nang karangan sulung-lunga sih. Gue liat apa ya kue mbok.
0: Ya iya pengen, ya iya. Anggir ngulih sih bagi sih ngajil tenang.
1: Anggir dipalingin. Rongatus, ya rongatus dibagi. Nyong sing satu selawe. Kowe 75 bagi lorong ono, priwe yang bagi
0: siapa kareng bawon.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi ke

0: Tiket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
5: Saya namanya Bapak Cahyudi.
4: Alamatnya?
5: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
4: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
5: Iya.
4: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
5: Saya dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
5: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
4: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
5: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
4: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
5: Saya udah habis 2 botol.
4: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
5: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
4: Iya.
5: Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

roh wilahe ngawi gendos karing prawono langgeng. Bagoko purwakaning carita critane kang ringgit purwo samane para wali nyolah.

Lare warna putih, putih kang mengku suroso suci. Sekat sifate suci tegesipun

Nidek kang muring kondo ganti kang Cinokrobowo hanenge ing negari Pundhita punika ingkang kinaryo dadya pelawanganing carita pambukaning kondo. Anenggi punika gumelaring kraton agung negari Ngastina ya winastan negara Gajah Oyo. Sinten ingkang angrenggane ing Prayogung kraton negari Ngastina ingkang menang ajeng juluk Sang Prabu Duryudana ya Sang Prabu Joko Pitana ya Sang Prabu Gendari Suta. Nalika semana Sang Prabu Suyudana anggelar Parpatan Agung ngrawuhaken guruning kadang Kurawa pandhita ing Pucang Ginupit ingkang menang peparap Sang Begawan Sumbaga Dewa. Uga kawistingal rawuhipun Alendra ing Mandura ingkang menang ajejuluk Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama. Ingkang jajar pinaratnya Sang Prabu Baladewa Pandhita Sukolimo ingkang menang apeparat Sang Begawan Durna ya Resi Kumbayana ya Bharatwaja Putra. Tatan kantun piswanipun pepatih negari Ngastina Sang Nandya Mantri Muka Pangarsa Patih Masesaning Praja kekasih Patih Haryo Sengkuni. Pungkasaning Paseban Satrio Tirta Tinalang kekasih Raden Kartamarma mambak-mambak piswane para punggawa Nayaka Praja Abdi Dalem ingkang sampun anggelar sebo ing semu Sang Prabu Duryudana kawistingal suka ing penggalih amargi wis ngrawuhaken Sang Bapa Guru Nenggi Sang Begawan Sumbaga Dewa. Ingkang nalika semana Sang Prabu Duryudana andarbe pengajak kepengin menangaken perang Bratayuda Jaya Binangun kanthi sarana Amboyong Kiai Semar dateng negari Ngastina. Nalika semana Sang Prabu Suyudana kaya-kaya wis bisa angungak kamenanganing perang Bratayuda Jaya Binangun sigro-sigro Sang Prabu Duryudana kawedhar sabdanira

0: Udah mau berangkat, Pak?
1: Udah nih, Ma.
0: Gak ada yang lupa nih.
1: Bekal udah. Uang saku udah. Kunci motor oke, dompet, tas, udah semua kok.
0: Habu topnya?
1: Masya Allah, iya. Hampir papa lupa.
0: Hampir apanya? Emang udah lupa. Gimana sih, Pak? Jangan sampai lupa dan lalai atuh minum habu topnya. Ini juga sebagai tanda syukur kita udah diberi kesehatan. Jadi harus dijaga. Apalagi akhir bulan kayak gini, papa selalu lembur, pulang malam, istirahat kurang. Makan juga nggak tahu tuh. Pasti sering telat.
1: Iya, iya, Mama. Papa minum deh. Oh iya, Ma. Nanti papa beli habu top yang kecil satu ya.
0: Kan itu juga masih ada, Pa. Bahkan Mama udah nyetok satu botol besar.
1: Buat papa simpen di kantor. Biar papa di kantor selalu minum rutin. Bahkan kalau lagi lembur.
0: Oh, oke deh, Pa.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
5: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
4: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habu Top gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habu Top, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habu Top gitu?
5: Setelah minum Habu Top herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habu Top itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habu Top herbal itu udah sehat kembali.
4: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habu Top jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
5: Alhamdulillah.
4: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habu Top ini dari mana sih, Bu?
5: Dari radio.
4: Jadi saya dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habu Top ini ya, Bu ya.
5: Iya.
4: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habu Topnya ini gitu.
5: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habu Top herbal.

0: sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Londo Anjagi wibawanipun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ameng atur menyembah ingkang sinun ngamarta Patih Kudus Sigra nyandak Pendhita Durna. Ipun pang

binayang-bayang. Tepining gapura pineto gupala jalulan estri pindo yakso lan yaksi remo gimbal parunggo ginoso kang kinaryo mripat kumara retna kulit ginawe saking tembaga sinungging wolu pamor mundi godo am

0: Ini barang susu combira
1: Cemerut Mutioro
0: Widuri
1: Kalamon Sinampar Poromban Cetikang Lagyo Lumaksono Pating Galbiar Pating Galbiur Pindo Kartiko Asis Silih Pernah Nora Montro Montro Kalamon Taman Ing Matomontro Anangin Pindo Kalamon Taman

0: piye aneh pun bapa aja kenceng-kenceng.
1: Mangke rumin bapa pendito.
0: Ya kepiye arep napa?
1: Pendito menika kedah bar budi bawa Laksana.
0: Isa.
1: Kula badhe nyektosaken bar budi bawa Laksananipun bapa pendito.
0: Ingkang kepiye tumuju nengger Patih Udawa?
1: Menapa kersa ngluberi dhateng panggayuh kula ingkang dereng saged kasumbadan?
0: Ya tak luberi. Iya tak luberi Udawa. Nah ngono kuwi diculno. Nganti gentel bentinge mah pedhot. Bocor. Ya tak luberi duwe karep apa sing durung kasumbadan.
1: Ing mongko kula menawi gadah karep dereng kasumbadan mingat-mingut kula.
0: Ya. Lanjut kepiye?
1: Kula nyuwun penilaianipun bapa wanita kula menika sok kepengin sanget.
0: Kepengin. Kepengin apa? Wis ngendika. Kepengin apa? Serabi.
1: Mboten. Sanes tetedan.
0: Lho kok duit.
1: Mboten.
0: Ageman sing kaya apa, jimat apa, aji apa sing lagi dikersakake?
1: Nun sewu kula menika naming kepengin ngantem tiang.
0: Priye?
1: Kula sawu kepengin ngantem tiang.
2: Ya, kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
3: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
2: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya. Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
3: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
2: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
3: Iya deh, nanti ayah coba ya Bun.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
6: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
5: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
6: Iya, betul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Kita mikir, perkara rakyat suka negara ngasti nabi jeruk.
4: Nun sewu. Kepareng kulo tak mangsuli.
5: Kaki mangsuli? Ini ngomong kami cuat hati ini bolot dewa.
4: Nun sewu, niki hak kulo. Penjenengan rakyat ngelarang
5: penjenengan di kegayuan di pengajet.
4: Kulo ranya ruwe penjenengan dikono pekulo yura menging nek kulat senatur ojo dipenging podo-podo jwehat rangatan iya kulo bener pitro asem mertua di bela nih kok
5: tempok arep matur apa?
4: Maten purwo madyo asono ngepiwitan tengahan akhiran kulo mboten kerempit gini kulo mirengaken genah banget penjenengan mriki rawuh Ndorowati ajeng mbok megat kula kalih Kresnawati, Kresnawati ajeng dipun boyong dhateng negari Ngastina badhe kadhawuhaken kalih Ndoro Lesmana Mandra Kumara. Bener, kowe pinter, pitruk kowe pinter. Aja ngomong pinter dingin kok. Genauru ngalem.
5: Terus kepiye?
4: Ngaten. Kula sadaringipun matur kathah, langkung rumiyin kula ngaturi pirsa. Bab perkawis kulon garwo Kresnawati.
5: Iyo, nun sewu.
4: Kulo garwo Kresnawati niki kulo orang nuruti nafsu birai kulo. Kulo mboten saking kemudu kudu lan kulo kudu bojo Kresnawati mergi Kresnawati niku sulistiyo ayu cantik dan seterusnya. Mboten. Gen kulo bojo Kresnawati niku mboten sabab nafsu sahabat kulo mboten. Estu mboten.
6: Lagi jauh sampai gak ada di jorna baik.
5: Kok mau jorna itu?
6: Gini.
4: Kok besoknya bocor? Nah, niki, ing mriki. Mulyani pun pitro. Mulyani pun pikiran kulo. Niki yang begini. Kenapa sebabnya pitro kok purun? Gak ada mau Kresnawati sahabat kulo ngakluh. Huraken asmaning ratu Ndorowati. Kanti kasaro puke ngucap koyo ngono. Lah, penjenengan kadu ngerti. Napa sebabe kula matur yen kula niki ngluhurake asmanipun Ratu Ndorowati Ndoro

0: Kresna. Sabab nalika semanten Ndara Kresna undang paliwara orang mawas sapa wae. Tocok royok ajang batok bocah angon paribasane waton saged ngilangi sukring negari Ndarawati ajeng pinaringan triman putra putrinipun Ndara Kresna ingkang sesilih Dewi Kresnawati. Nah, nalika semantur sedaya majeng Ndara Pandhawa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Gatutaca, Ndara Antarja sedaya kawon mungsuh kalih Pandhu Bregala Manik. Sareng Pandhawa kawon kirang rena penggalipun Ndara Kresna ngebon ngastina kelebet panjenengan Ndara Baladewa majeng tanding kalian Prabu Bregala Manik. Pandhu Bregala Manik panjenengan tanding panjenengan nyatane keok ngene mboten. Iya sih iya langki niku fakta niku. Nah, sareng kula ningali Ndara Kresna nun sewu panonipun Ndara Kresna. Kanan ki apa jero panon gigi batuk peteng. Ndara Kresna kula tingali sing ketebian ketinggal peteng lajeng kula mlajar langsung dateng Karang Gumenggeng. Kula matur kali Rama Semar pamit. Boten nuruti nafsu kula kepengin bojo dipat mantu ratu blas boten. Ning kula kepengin nyelametaken bangsa Ndarawati negari Ndarawati. Kula pamit kali Rama Semar. Kula mliginipun matur Rama kula nyuwun pamit Rama ngidari napa boten. Rama Semar dawuh arep ngapa Druk? Kula matur kula mesaken Ndara Kresna negarinipun risak dipun gempur Prabu Pandhu Bregala Manik. Kula kepingin nyelametaken bangsa Ndarawati, kula kepingin nyelametaken keluarga agung Ndarawati. Rama Semar nideni yang kira kaya kue niatmu tak ideni sengana sing hati-hati nyaki gawa bundelan. Loh, di gawa di bundelan apa lagi orang ketili kewong cemending nyaki bundelan tak selep mawon tenggulo sakit tenggulo bapak ini diwali-wali aja ngirin anggir nguyuh dicopot dan ikut cuma lari repot. Jimat mbok menawi ning kula mboten ngerti niku napa rupane niku ya wong tua biasane ya pripan-pripan simpenane akeh. Sareng wonten Pandhu Bregala Manik petak sumbar nantang wong sejagat perlu. Hundat undat kabeh di Pandhawa, di Ngastina, di Mandura sampean malah petan kayane. Apa iya? Lah wong ora keton kok. Kayane. Nalika iku aku ora wis maju. Lah iki tapi kan kalah. Iya pon lah. Kalah. Jangan jalamun. Geger kaya niku kula gemletek banget. Nyawang dapure Pandhu Bregala Manik kula kaya kaya ya. Lah kula nggen kula wani sebab mboten apa-apa kula duwe keyakinan kula ndeleng Pandhu Bregala Manik rupane buta kaya nika ndeleng Pandhu Bregala Manik ning keton jan sesemut-semut niku. Pandhu Bregala Manik buta. Buta. Mung kita sesemut ketinggal sesemut pergi kula jengkel. Kula niku anggere jengkel ndeleng wong jan ning sesemut-semut. Ning anggere ndeleng semut sewong-wong niku. Ora genah yakin. Dados kepiye? Lah pun ngaten munggah kula teng panggungan. Pandhu Bregala Manik sumbar-sumbar adepi teng kula perang tanding. Kula pokoke pun nekat lah kula mati setahu urip iki. Lah nekat perang. Sareng perang dikejunjung kok enteng. Sing enteng sapa? Gini ku Pandhu Bregala Manik. Bareng enteng tekong tangan tiyakan kok cemprot projo yang sekerek sing malik tak sopo kakang gareng kok niku loh tadi kita dari nolo gareng langgir si ora mulai setak junjung enteng teman di bocah patutnya ya bunung on lah malik nolo gareng nolo gareng aja jajan sekarang kau kencan Senayan lah anggir kulo jarani kencan Senayan kudune kakang kulo nolo gareng anggir dikerekayasa lho mati dikejoh darah berkudara niku gara waktu darah biar melayu darah karut kasar ke pirit-pirit kenapa karo nyong kemanut niku lah ya kue gandeng pitek jempol gandeng tangan mesti karo kue kena
1: pemutri lo gitu lah terus ke biye
0: lah sarang koyo niku geger niku rampung perang kalah nalikan gareng Ndara Kresna kulo panggi kulo intini pun namung ngaturakan yang sampun rampung pegawai niki Ndara Kresna paring dawuh liyo dino dibacutake dauping temanten kowe lan Kresnawati niki Ndara Kresna seksine ra ngaten den ya bener pitruk apa kang diaturake lan pun kelampah daup kula niku mulo ngajeng kula niku napa niku meluhuraken asmaning Ratu Ndarawati. Kula mboten kepengin ngecewakaken nguciwakaken Ndara Kresna. Kresnawati ajeng menika rupane kinis-kinis, ajeng nengo niku rupane cantik. Kula minggembel kaya niki, kula berusaha mencintai niku. Lho. Lah dawuhmu kuyu gembel Kresnawati ayu. Ayo lumrah lah mulane niku. Kula niki mboten direkaken dupe kula gembel, terus kula ditawani sing bening kene ora gelem, mboten. Kula ya gelem tetep. Wong dasare bisa dadi bojone niku. Mila saking niku ampun lira-liru. Petruk garwa Kresnawati mboten kula nuruti nafsu ning sahabat. Ning kula ngluhuraken asmanipun Ndara Kresna. Mboten gadhe kepengin damel kucemipun Ndara Kresna. Petruk sepisan meneh. Putra mripun.
2: Lampun-lampun bukan teng mriki nggih ora kepenak masalahe.
1: Lampunipun.
2: Angger temriki enten Prabu Kresna niku mboten kepenak kanjeng mawon.
1: Truk, terus pundi? Yen mengkono tinimbang ribet ana sajroning praja. Kowe tak kandhe metu jaba. Kowe tak kandhe metu jaba. Lah perlune apa mung rembugan temriki mun saged ora bisa. Kula dhewe ora bisa rembugan kok kene. Dai Bacara.
2: Kakak Prabu terus pundi?
1: Petruk tak kandhe metu jaba bakal ngrampuake lelagon iki. Si ade jomelu-melu iki wae.

Kinderwati ya kuwi kok Prabu Baladewa.

0: lan Kakang Udawa. Nuwun sabda pangandika Kanjeng Diwaji.
1: Nyadong dawuh Rai Patu Gusti Aki. Nuwun kula Gusti
0: ini. Nitik glagate Ketok Indrawati bakal dadi ajang pasulayan.
1: Nggih.
0: Sing waspada ing tingal yudi gage metu jaba. Den kidangan weruh saka kadewani. Yenta nganti mengko ana payo-payo ubayane aja mbalenjani sombo tuji. Pitruk kuwi keluarga Indrawati. Pitruk kuwi mantune Prabu Kresna tegese sedulurmu. Oh ngaten ya. Yen nganti ana polah Kurawa sing bakal nyidro citrakane pitruk kowe aja mawi dadak tak dawuhi.
1: Ih, sampun menggali kematos. Pilih mangke wonten Kurawa ingkang trampil pupuh. Saya-saya wantun milor Petruk menika dados garapanipun Setyaki.
0: Bagus, bagus Setyaki.
1: Gage metu njaba krikake para prajurit.
0: Alun-alun Darawati pragel, pager prajurit.
1: Grogol tumbak aja nganti mrojol.
0: Saka ing ngarep

0: Ruh,
1: nyadung jauh, Den. Pun mapan manggen wonten ngalun-ngalun mriki, kula nyadung jauh. Ini. Saben sibece songkrah. Lebih becik piye? Mestinipun rukun
2: larang ngono.
1: Lah nyuwun sewu. Ningali kriyin perkawisipun. Gelem ruku nangger mriki saling menguntungkan ning anggere mriku simpati kula sing rugi ya sori iku.
2: Pidro nun kula ngambali rembug sing ana kraton.
3: Truk ditata pikiranmu ya Truk kowe aja sembrono aja kowe ngenteng ati.
1: Iki matur nang ngersane Sinuwun Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Watak lantune Prabu Baladewa kowe ngerti alayen apal wong sing momoke ciri benyong apal. Apal golepal zaman cilik doyan banget ngompol nang katok biyen tapi ning biyen
2: aja berawanan labimu
1: kowe tak kanthi metu jaba mligine minggir boksi ning katon kowe tak rembuk apik milih cari jauh di ora tak wantesi matur karo Kresnawati. Kresnawati ikhlasno Truk. Kresnawati ikhlasno rilakno kelawan Bolo Dewo kandung daupi silus penuh Madura Kumoro. Semisar sampai selamat, pindoknya magangan jadi mau suki. Ngerti? Kau bakal mulio ngawi bawa, bodoh dunia moke, bojomu rambung telu. Kerungu, ngikrumu mengurung budek. Nah, kami wangsulanmu. Nah, penjenengan ngambali rembak sing teng kraton. Kulo wangsulan ini ngambali wangsulan kulo sing teng kraton. Riko, niku.
2: Tapi ya,
1: Ndoro Prabu ngersakan Kresnawati badhe kewengku garwa. Kula mboten ajeng bolak-balik ngomong niku wau lah. Intine kula ora uli.
2: Lho, wani kan Baladewa.
1: Lho niki nun sewu, niki mboten wani-wanian lho. Niki negara dasare hukum ana rembug ayo dirembug. Niki dudu negara dasare hukum rimba, sapa sing kuat niku sing menang. Aja kaya niku sampeyan.
2: Ora usah kok sangem. Ora usah kok wus. Yen pancen ora ngulungake Kresnawati
1: cendak umurmu lho nopo wali namung tubuh kering sakit pecah kula wujudi kula mboten perkawis Kresnawati bojo kula tesin lo mayu mboten ning kula niku ten pundi rasa tanggung jawabe kula ndek bojo ana tetembungan sedumuk batuk senyari bumi sedumuk batuk udu batuk kene udu batuk sing liyane sedumuk batuk senyari bumi wajib tetoto nyawa kula nyawa kula kula piye nantang kula sing parah awu sakora

0: Sudah renton, kieu wis tekan Narindrawati. Inyong karoko cekongkon ramane kontil di kantong. Kenapa kok arep mlebu jeung kendireng tuh trunyong bingung gue. Siji Narindrawati penjagane lengkap lengkip. Siji indone nyong ono wong kaya kiye gue Kang. Sudah boleh menangin bilket mau nelang saya yakin. Nah ngapa sih? Masalah ini udah dulu ya gue kantong. Pucuk rupanya Allah orang tua dus maning. Wis kaya gue ya jadi bojone prayagung gue nyong maras mau disia-sia kok melas ngengkar kaya gembel mau dulur. Iya iya sih iya jadi nyong justru aku lebutukin di jajal. Tuk ngaro penjaga di lengkap ya orang wani. Angger tuk buri. Aja tuk buri. Nah ngapa sih bok darani malong.
1: Apa iya?
0: Iya. Gua nang pangapura dari tukang sayap dan maki ayam.
1: Loh itu liwuk keton potongane.
0: Orang bisa ngomong potongane mau siki mading karo dup padahal orang bisa becak kena.
1: Tentunya mungkin ganteng-ganteng malah malong. Bagus-bagus malah gira-gira ngelis jelah nyong. Ya cokok ya gua deh. Lah orang kantong orang keton kelebat ya Reng. Maksudnya kandung orang ketan melebat, ngeri ketan melebat kan tak undang. Maksudnya wong nanyong karo kue kelebu duwe kewajiban ya ke kongkonan ramane. Ini gumun lah, ramane jelaih banget poh. Gumun tetap ngongkon nyong karo nikah mengeneng apa gumun lah. Ngaya anak urut petuk tuk, kaya anak urut kandung tuk lah, juga butuh anaknya.
0: Kereng pung sing jenengane wong tua ya ke. Anak sekandang benerang orang keton si Jia kelangan.
1: Gue siap tapi kan ngerti posisi dia kantong untuk kepriwe. Weh kantong lagi happy-happy nangan darah bati wujudnya hanya rayu maning weh.
0: Ngapain dipikir orang maning orang jeli banget kok. Lagi apa nyong raisi lagi bergut gak badi anak gembili anak muntul.
1: Laku sih gue lagi nyong apa orang keselan lagi bobong putin semula ke sekali bobong baik. Ya gue kan saking bot-botel
0: ramane justru tas dan banget ini kantong ya Kang.
1: Jadi sih orang yang kantong udah mengkawal ya emang
0: kecus yang bojo baru juga banyak apa-apa ya ramane
1: aja suka ya gue lah pos ini waktu gue kan posisi ini ramane gila di duit
0: ya rada duit karena kan berdus-dus duwe kenapa pernah gila badol suh banget nyong yakin nyong kayak bukan zaman ini kampung jelek banget nyong masalah bagi ya kayak bukan lagi gak mau gembili gak mau muntul. Suwuk di gawak-gawak kena ngapa gumune lah orang keraton panganane bebang saja hamburger pista ini kan bingung ngurang tegawak kemudian ngomongan orang manis yang ngongkon atau gelok masa payu abang buka kasih kaya kie
1: oh Ren non gak mau juga dong nih

0: tempe. Anak kedelai jadi tempe ya tongko lawas ninggal ngomah.
1: Kepriwekan abadah ramane lah. Ramane kepriwe lah.
0: Ramane kira kepriwe justru.
1: Ali lagi tuh ngomong lah. Kira aja dong, ini kan ngomong-ngomong mundur.
0: Mau nopo sih ngomong dan sih mudah tegas. Kemudian tegas ya ukuran emang dan larikan. Ini dong ke. Nyonggor kang bawor pati ketumbuk mengene nyukit mau kan nyukit mau suwe nang kene.
1: Nadene ora agi-agi mrono
0: justru kuwe nyong bingung arep ndi gule mlebu. Dening si bingung,
1: lagi kan kraton negara Ndarawati rika kudune apal
0: laula terus lusupan nganangana. Kena kiye ramane mulah tong. Kowe nang kene pindah dina, telung dina kang lah. Aki mbaya ditinggal telung dina ramane dina-dina usura patut ora patut diomong ayo wong-wong tuane dewek dong
1: iya kang
0: diomong ramane bendina metangga-metangga ditakoni ora semaur
1: kala-kala semaur wingi kaki sore-sore ya kang bawor
0: iya
1: pas kaya hutan-hutan terus kaya ditakoni nang nyong jane ramane mikir apa mah teruk-teruk bae buk ngomong anak rembuk itu rembuk karena masalah itu diudari bareng-bareng itu kan anak itu kan bener dong
0: ya bener kang
1: ya justru gue ya Romo Semar kebuah dia ramane sekecap ngomong aja
0: ya nyong ora usah bolak balik ditakoni ya reng nyong ora mikir apa-apa
1: lalu dia takon lah orang mikirin masa menang baik
0: justru nyong mikir itu mikir apa-apa sih tak mikir adimu. Wedong panjen dia wong-wong tua ya ora maido.
1: Ora maido lah. Aku dadi kangen karo Rahmane lah. Pedhi ya jadi kowe.
0: Nangis iki gugup-gugup nangis. Masalahe kan kaya dia tong ramane bundi dino ngomong bae. Ana bawur kakak bagaring. Kowe jadi bocah kok tegel temen karo dulur ya wor. Kowe garing tegel karo dulur bayane.
1: Kowe ama patut. Nyong apa-apa aku dituduh penjahat kowe. Nyong tegel karo dulur sih tegel ngapa lho nyong takonan nang apa mak lho kowe de dulur pirang dulur ora ketemu ora gelem niki kowe lah nyong kan mikir aku nyadar diri kan tong nang Ndarawati ki pengantin anyar anu duwe kesusahan anu wong lagi happy-happy anu lagi seneng-seneng lah ramane pisan nang cara nyong ora masuk akal gue mikir
2: lah terus kepriwe
0: kena diomong keduh ora kena ora kuduk mangkat garing kantong apa gue garing karo inyong maring Ndarawati
1: Romo Semar kekuru apa lemu kaya kalau ngake ya pitung kilo kalau ngedagingnya orang doyan mangan sih bendina orang doyan mangan tak tak tau nih jadi ramanya kepingin darah pas ngemat mendika baik kepingin sate aja gue ibu aja pakai ibu men yang melarat setengah balik nek dijaluki wong tua sebab wong tua wis sing sembaure nyong ora ana dadiana sebab kae lantaran dia Romo Semar. Iya bener dong.
2: Iya bener Kang.
1: Tak tantang kepengin sate, jare ora. Cak pengin apa mah? Yang gerane ya pelas nyuyu kempi. Kan bingungi banget mau lagi musim banjir gue. Anyo kan ini bingung. Ya terus nyomong ke mah aja kayak gue mah sing madan ringanaken karo anak. Jaluk kulih, nyong orang larang wong dijalukan tapi jalukan sing gampang digelet tuh regane murah iki kuwe.
2: Romo kepriwe?
1: Masa kaya kuwi ya wis anggar ora gelem kula entaken nyuyu kempi kudu pelas. Ketibe karo urang, lha nyong ya sange mumet mbok. Sebab berapa? Ya urang kan kudu dituku. Nyong duit gablek duit be ora kuwe.
0: Jan penting wektu kuwi ya udare ngrekicek dina-dina. Pitike pating krombruk ora gablek duit. Udah enes nyong.
2: Terus kemana kan?
1: Bahasa kaya gue terus menan ramanya ngomong ya. Ya wes agar orang bisa ngulet nyuyuk kepi. Orang bisa apa kue mikir ya? Apa kang bor?
0: Orang bisa ngulet urap.
1: Lah ya gue. Sebab ada lagi banjir ya sekarang lah. Nyong kue gak wasa servenya saranin berlubang belakang iwak. Kalau lagi banjir temen. Nyong dibangani kewa ngom yang banyak blenger. Nyong nyolong seseret tangga lecek. Nyeser mari gelombang dah ternyata lu ngadu lagi blabur gue di sasaran aja orang ada iwak kita mandang ake ya ke iwak cebong gue teneng cebong cebong lah nyong saking gemelan teken nih bangun balik ditakoni mungkuk kan cebong cebong tak arahin aja gue balik terus dikapakan lu nyuk gue bang benar apa jadi pelas tak pelas akan pelas cebong si teneng ya dalamnya doyan. Ramane mesti ini kaget mau ngerasa repit kaget pelas apa reng ya kue sebenarnya anu apa ki miki pelas anu kuwe miki lah anu apa kemerugi ngomong aja kuwe lah kemerugi siapa ya mulung yang bendung ngawur gede ngomong ramanya kan mikirnya kemerugi kan darah di bakteri ujare nyong ya kemerugi kuwe dong saking melas-melasnya nyong karo wong tua
2: lah kiri ke padha mrene nggawa apa kang
1: ye jujur ya ki nyong menan udan-udan wingi nyong nekat ngeduke gembili ki tidak padhe ki kan gandung kita di gembili gembili justru oh lah kerebius ya sekudanan ya pasulnya badal maning lah mau gembili kan pasul penang baju kan mulut dia gembili karo ngontol lah ramanya terus mau tandulannya kan ming jetok
2: ming butin karo gembili
1: iya kok ramanya perintah kereng adimu tuli kelanganan ibu din ibu lah ini gemeretek banget buat butin dan berarti mau jadi tanduran butin ora ya kan nyong sing gedang serakan
2: menghentikan
1: nyong kula di santimun jaluk putih santimun para ni mema jaluk rin tegalan tanduk kena
2: sing ngeduk
1: ya nyong kura santimun
2: oh alah soko kedah-kedahnya
1: sekang kedah-kedahnya wong tua gue mulai oh temenan wong pada sok ngendika tresnane wong tua maring anak kaya dene kelapak ning tresnane anak wong tua kaya ming saupak we ya bok dong
2: ya mbu apa iya
1: ya ibu we gina gina iya terang temenan
2: lagi sih kiap arkara pelikuk
1: justru isin ngomong ki kenapa juga ngomong gunmu berima gelam apa porak kikam aku sih gelam apa-apa ngomong dorowati orang gelam daro atau orang gelam mangan panganan sekunde seorang apa-apa aku tak orang mangan panganan dorowati ini kuih budin gembili mundul aku sih mangan ya hidung-hidung nyura kowe
2: ora ojo masalah nyura nimbang orang pangan lah ini kejabok kuih sekirake disit
1: iki panganan gawan sepeng desa sekirake lah kepriwe sih
2: iki lagi geger sebabnya
1: Dorowati kerawan dayoh soko manduro soko ngastino sinuun bolo dewa uy uy ya ada bala dewa ngene
2: iya kan
1: ya ngapa ngene bocah
2: lah kuih
1: Doro Baladewa merenek kuwi gandeng tinange San Semono gandrung kapirangmu karo bojoku Kresnawati. Dadi Doro Prabu Baladewa ngrembug marang aku. Selehake Kresnawati, pegatel Kresnawati, aku diwenangake bojo. Kersaliyane Kresnawati ora winatesan Probya Bandha saka Ngastina bakal diglontorake. Lah saka iku iki mau rembugane katon aku jotos Ndara Prabu Baladewa ot pawajan Ndara Baladewa sebabe mergo bojoku

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau beli apa Pak Haji?
0: Biasa dong Bu Sari. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top. Masih adakah, Bu?
1: Masih dong, Pak Haji. Bentar, saya ambilin.
0: Yang besar sekalian, Bu.
1: Oke. Nih, Pak, habu topnya. Ngomong-ngomong, perasaan baru minggu kemarin Pak Haji beli yang kecil.
0: Sudah habis, Bu. Awal-awalnya kan saya cuma coba-coba. Di usia sekarang perlu asupan makanan tambahan biar tetap fit. Nah, kebetulan nih, ketemu sama habu top. Dan ternyata saya rasa badan saya makin enakan setelah minum habu top. Nih, pinggang aja yang tiap hari senut-senut. Sekarang plong, gak pernah sakit lagi.
1: Alhamdulillah deh Pak Haji. Makanya sekarang saya juga harus mulai stok banyak-banyak habu topnya. Soalnya makin banyak yang udah ngerasain dan percaya khasiat habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna habu top.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi habu top. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
5: Dengan ibu Sari.
4: Alamatnya dari mana ibu?
5: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
4: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli habu top ya pada saya.
5: Iya mas.
4: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
5: Dulu saya sebelum mengonsumsi habu top, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
4: Iya, setelah mengonsumsi habu top, bagaimana ibu yang ngerasakan?
5: Setelah mengonsumsi habu top, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
4: Udah habis berapa botol ibu?
5: Udah habis 2 botol.
4: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
5: Saya ibu rumah tangga.
4: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
5: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli habu top ya.
4: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan habu top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan habu top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Tejo Mudo Carito, saking Desa Tegal Sari, Kecamatan Sidareja.
1: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
2: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
1: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
2: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
1: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
2: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
1: Iya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
6: Iya.
5: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
6: Iya, benar sekali.
5: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
6: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
5: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
6: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
5: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
6: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
5: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
6: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
5: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
6: Iya, sama-sama.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Teja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Favor, kowe ngerti karo aku, favor. Aja nyepelekaken ya. Favor kon ora ngerti patih mau jarak. Urung ana mau jarak wisana bawor. Inyong ngerti asal usulmu, kok mangsa ngerti aring asal usul inyong. Lo kok ngantuno tembung ngerti mring asal usulku bawor ya. Lo ngokna angger kau urung ngerti maring cakal bakalmu asal mulamu. Kepriye wor? Mulane diarani patih mau darak, mau darak ku sekang tembung mau maune darak. Kowe ngarani sagelmu mengkadhing aja ngomong sageleme. Ya. Nalikane Bomantara isi cilik kekasih Raden Suteja. Agi golek tiramane ya kowe ramane iki Betara Wisnu diparingi dolanan wujud manuk nerpati ngerti merpati kuwi darak. Darak kanggo dolanan dening Raden Suteja suwe-suwe darak dicipta dadi manusa. Wujude buta mulane darani mau darak sekang tembung mau-maune darak ngerti. Anggere ora percaya menji Rama biungmu menji. Bener kowe bawor, iya bener. Jadi aja semakin nambi nyong, inyong ngerti mari barutmu nyong. Arep ngapa merek nyong? Ngerti nono bawor duso perkaramu aku ora ngerti ya. Mengakut iparingi dawuh dening Gustiku Prabu Bomantara. Sokareng ngune Gustiku Prabu Bomantara nangi eling bawor Patrugi Penakawan. Ratu nganti pasulayan kelayan ponokawan kuwi dudu ukurane ndep-ndepek ya aku patih paling dawuh marang kowe ya karepe enggal kowe padha bali saka Indrawati matur mring ramamu Semar terus ade kongkon anggere nyang wis liwangsulan nyang bali sikap diperintah dikongkon nang sapang nyang urung liwangsulan paringe Gusti Betara inyong urung arep bali inyong wis tua wis gedhe kekongkon ora genah lantaranane inyong didukani dening sing kongkonan inyong ora gelem bali larajane kowe

lawane kambi mau jarang sing teko wedeni padon ngendi kang bawor sing eling kang meneng bae kotong kantong meneng kok kantong sing mati macan inyong e wong tua diuman-uman inyong ora lila inyong mengkono bawor kewane karo aku kalah kewirangan bok nganti aku kewirangan

awit keparingipun Prabu Sri Bathara Kresna Bawor kalayan Kilurah Pitruk kinenrinangket kalebetaken wonten ing pagunjaran. Nalika samono ingkang selatan wonten samadyaning palagan Patih Maudara. Patih Maudara titahing dewa ingkang asipat raseksa. Genging raga jenggelek sagubuk ranggon gedhene. Pasuryan Mindo singo barong netro lir baskor kembar gurul kaya tantuking baito tutuk kaya lenging gua remo gilbal kulam berangan kulam praning bantolo nutupi midangan kulan tengen sinawang sayang manduro kelasuking condur Mindo alas gung liwang liwung naliko samono Patih Maudara ngasto pusoro ampuh samon kondang kalau kok Patih terajutin sino Maudara darbe jimat ampuh ingkang nami Kiai Limpung Limunasoro nalika samono binuko orang kaning gegaman bel mijil daono mobor mobor koyobor yakti Limpung Limunasoro ampuh mandi ke pati-pati nalika samono Kilurah Bawor mandek mayong lire Kilurah Bawor klatos ngertos Pusoro Limpung Limunasoro ampuh mandi ke pati-pati Petruk doyo-doyo sami-sami dados utusanipun Kilurah Semar Biantu Kilurah Bawor majenging palagan Kaduk wani mboten duwe duga prayoga.

Katruk kedawan limpung limunasoro. Senajan tumbuh tenan dadosake pipit rempiting rogo cacaling kulit ampuhing gegaman. Kelora Petruk kontal kantir dawah wonten sak jawining palagan ngelumbarah.

Dak nelinguk setindak laren ngerti limpung limu nasara gampuh dong dong emu dong dong nyebut kantong lulu dong ora burung ambekan misi kempis kempis dong eling kantong lulu kantong emu dong gue batiris pada teka maning dong.

apa yang aneh kuarep tega bisa dulur kantong dulu. Tang, nyebut tang. Gentel bayora cecel kulit ora panjen ampuh limpung limunasoro. Lah kok arep mati kantong? Angger kok arep mati nyong si kepriwe kantong? Lah. Kocal kata itu duk nalika samono. Petruk ngelumbarah tan enget pring purwo duk sino kenging dayaning jimat limpung limunasoro. Derbabah semaput duit tenenget-tenget kilura pijer. Tuk naliko samono kilura bawar ngublek-ublek kados tugu sino kartoro gombeten mobah mbeten ngalisik. Kocapo Wisnu ingkang pesat saking anggeni punoton durwati tasih malang miling koyo jangkung mubeng kenges koyo jontor. Wisnu mreksani ponokawan ingkang sineosio. Naliko samono tumiup saking antariksa Wisnu manjing dumateng raga.

ora dening awak inyong dadi enteng temen inyong ya. Awak enteng dilingane padang genah ketimik ketimik. Ulah. Dening inyong kaya ora kaya biasane, ora kaya sabren ya. Ulah. Oh, kantam ora burung kowe si anak bekane mut kantong lulu. Kantong anggar panjen wis entong tulisi nguripmu arep mati ya mangsa bodoa. Ya moga-moga matimu rohmu butul mering pengayunaning Gusti. Anggar kowe si dawa umure waras kantong lulu. Kocap kata itu kilora bawor samun kedunungan Wisnu sab dos kecap tukul dadi kilora Petrus sinabdo waras podo sanaliko kilora Petrus ngrenjal

0: biar aku bisa nyawang soroting serengenge, Kang. Aku ditambani apa, Kang?
1: Inyong rumah sayang orang nambani, Yong.
0: Mau nih panas, keliwating panas nganti pet, peteng. Aku reling, Kang. Aku ditambani apa, Kang?
1: Inyong orang nambani apa-apa ora inyong,
0: Kang? Dening raimu kayung bersih temen.
1: Siapa?
0: Raimu bersih banget, Kang.
1: Inyong,
0: cahyane padang banget, Kang.
1: Geli padang bukan ubatune anyar, inyong.
0: Lagi wong anu. Kang? Rika mambu wangi, Kang.
1: Siapa?
0: Rika mambu wangi.
1: Inyong geli mambu wangi, inyong nganggo resona, inyong.
0: Suarane bening.
1: Siapa?
0: Rika.
1: Suarane bening.
0: Iya.
1: Ya iya, suarane bening, genah, jelas. Gue tilanu rekaman kesuma gue.
0: Suarane bening, omongannya jelas, rekaman kesuma.
1: Iya, apik, murah, bose awean. Diutangi duit gampang.
0: Gimana?
1: Meneng, Mbak, meneng, meneng, meneng, meneng.
0: Ini kayak gini, Kang.
1: Inyong wis maras banget, inyong. Mbok nganti kau mati, iya.
0: Apa ngestune kau orang?
1: Ya, anggar kau mati, inyong, jangan kelangan, inyong.
0: Sebabnya?
1: Wong kau bocah sing sergap rubungan. Rabang rubung mesti kok ciono terus. Katone kok ciono nu jagoan temen ya. Ora burung kebutuhane akeh, gayer.
0: Gimana ngger ngomong?
1: Wis tang meneng ae bae ya. Siki kaya iki bae. Pak mikirku kaya iki. Ki anggar diterusna perang jenengane legan golet momongan. Siki tinggal bae, wis rusak nganggo Gusti betara-betaranan. Siki nganggo bawor-baworan bae. Bawor gemien ora padha karo bawor sekiye. Bawor sekiye ora padha karo bawor ngguna-ngguna. Kang, deh, inyong duwe kertegu metik kasembadan. Kertegu apa cita-cita lulu.
0: Lanjut ke priwe, Kang?
1: Inyong mung duwe nek. Iya duwe dak kaya tok. Inyong kepengin mabur mesti ta yang mabur cemenan.
0: Ki mung aja sok.
1: Es manut meneng bae. Anggar kok ora nggugu tak jajali ya. Inyong kepengin ta yang mabur.

0: di gerobak pinter. Kena disengi.
1: Kari kerso lagi mong.
0: Lah inyang mabur tayang.
1: Iya kang, tadi kata yang mabur kang.
0: Buka priwe. Iya inyang tayang mabur yang.
1: Lanjur kartmu.
0: Wis ngene kon nunggang inyong tak mabur usah pamit bali besiki bali ramane kon nerus nang gule arep tapa inyong tak jagani inyong tak mandegani inyong sing tak ngatur inyong
1: lah wong rek bisa mabur aku ora
0: nunggang inyong
1: nunggang rek kang
0: nunggang inyong ning ya kuwe senajan nunggang aring sedulur ya bayar ya senajan batir ya bayar ya gak tuku-tuku bensin nih weh

0: Do pangandika diwaji pepunden kula pawartane si Petruk Bawor kepriye? Sangetan dadosaken kagiyating raos. Bawor kalan Petruk menika mboten saged dipun rangket tur piyambakipun ketingal darbe katigdayan.
1: Lho. Ora bisa dibondo,
0: mboten saged. Mandar samangkene pun sampun wangsul karana napak Dirgantara pun Bawor ingkang napak ing Dirgantara Petruk naming tumut kemawon.
1: Si Bawor bisa mabur
0: nuninggi yang sukma mustikaning jagat ora karepe dhewe.
1: Ya wis ora dadi apa, iku perkara gampang. Yektine kalamon Kakang Suwar melu talabroto ki ngutawatiri. Mulai ku kaki Prabu Bumantara ora perlu kondur sik mering Traju Tirsna terus njujuk saka kene teko ing alas Pasetran Gondomayit. Nusulalah mu Prabu Baladewa yang mu pendhita dunun nderek Talak Broto masuk Jiwaraga bebarengan. Sun paringi puja puji pangestu dadi asrana kadhumugen sedyamu kaki Prabu.
0: Awulun ningi. Ingga menika sanget pamun ini pun putra paduka kula mugawan dadosaken jejimat putra paduka kula Kanjeng Diwaji.
1: Ngejaba saka iku ingsun nejo nututi si Bawor. Punama ndak suwaning kraton Ngamarta ora liya dangdang bakal ndak aturake kuntul-kuntul bakal tak aturake dangdang mring Yayi Prabu Puntadewa. Murih Pandhawa morak-marik sediane aja nganti kasembadan.
0: Kawula nggih. Engga mekaten nyun tambahing pangestu Kanjeng Raji pepunden kula ingkang astiyati Kaki Prabu Bumantara.
2: Kawula nggih.

0: Ya ampun Liz, bikin kaget aja, kenapa sih?
1: Ya ampun, siang lagi paling serius. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, aku kan lagi iseng baca komposisi Habutop. Terus sekalian cari di internet. Ternyata bukan kaleng-kaleng.
1: Emang apa aja komposisinya?
0: Nih, yang utama nih ya, ada habatus soda yang khasiatnya menekan kolesterol, menormalkan peredaran darah, dan lain-lain. Ditambah lagi nih ya, ada jahenya juga, temulawak, dan kunyit, serta daun kelor.
1: Stop, stop. Wah, bahan alami semua itu.
0: Iya dong, tanpa bahan kimia obat sejenis apapun, 100% alami.
1: Pantesan kamu tuh aku perhatiin selalu fit, terus sering banget minum Habutop. Khasiatnya bisa sebanyak itu ternyata.
0: Iya kan? Kan demi aktivitas juga supaya lancar. Minum Habutop harus gencar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
5: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
4: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
5: Iya Bu.
4: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
5: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.
4: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
5: Iya Bu.
4: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
5: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Terima kasih untuk kesaksiannya dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

wis purna peperangan ing kukuban negara Ngastina. Raden Sediwa tuwin Raden Gatutkaca kataman ing pusaka Satemah Kuntal sangka ing peperangan. Kumleyange gaguna tambuh ingkang dadi dumawaing patriya kekali. Datan uninga ngendi paraning kantoko tak kuntali rosado kekalih sang topo resmi darbo nyebar purwadya bolokin dan angulati yen topi nanggih mulyo jati jati teman mulyo inggal lokasir naken yen tautung keng layu inggal kapar ngaken wonten ing tepining samudra supaya larut mergo sangka daya panguasane warih. Rajang tepasing monogri tingan telopas payu dadu nggih semya angulati. Minggau keris tengkan-tengkan anut bambing kapering lemah miring geger mengger arga gugur. Sawanya tumengkeng pucang ukir surya kang wis katon manjing bantala gambaraken yen rino kebanti ratri. Iwa semono datan keparang kandeg yu saksono turun ing jurang curin lusuk pono perjaten orang itung pringgo bayang margi kata yang kang denulati. Pangeling cipto doyo-doyo bisa pinanggih marang satriyo kekalih kang kuntal songko ing peperangan. Setindak nulis jangka mangu pungun-pungun tasiro yakti kang kinaryo bering saksono mengkumalaping lidah kulawan ratit. Pinunggal tandrani kang pinudi saksono kota pokang sinal sinambeting parito ingkang dumunung wontening prodon duwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kang pinuju tinangkil denadep putra sentono tin porwadya bala mblabar wontering pagelaran jawi lir ronken tering warih.

kawit tak nyatane para kawula pin para ratu manta negari kang sanes sungkem angudi marang kautaman. Dasar Nalindro Wicaksono panuk semanisang yang Wisnu. Ingkang gegaduhan pusaka Tri Prakara kang minangka dadya sipat kandeling tumitah

Yang dokatun Rudoso namai noto doso wilangan 10 nomor merti kekasih. Menang den ucapno ingkang sinuwun Tandrawati Jejuluk. Prabu Bathara Kresna ya Ali Murti Sasra Sumpena Prabu

0: Iyo Prabu Danardono.
1: Tatkala semua keparang wis ngrasuk ke Prabon.
0: Lenggah jampar kencur lemek kasur babut pramudani mengkeraken para abdi bedaya sing mimanggung tepi pepingitan. Taun nenggih ingkang pinuju sowan wonten ngabiyantara. Ingkang putra satriya ing parang Garuda. Kanjeng Pangeran Dipati Anom ingkang kekasih Raden Sombo ya Raden Wisnugroho. Tumungo tumungkul muka kanjeming Bantala suku jaja teken janggut ngapuran cangastaniro. Adeh kalam untuk kalepatan yen marak sowan. Utapa ingkang wonten ngabiyantara ingkang rayi Raden Setyaki. Ya Raden Wresni Wiro sing omulang jaya. Ya Raden Bima Kunting. Tanah pisang nindya mantri muka pangarsa. Rakyana Patih Udawa. Sumrambahing Purwadya Bala kang katon gularing pasiban Yayah Jaladri mungging daratan.
1: Sirtan ana kang samya sabawa. Sasiriping Purwadya Bala.
0: Arsa kawijil pangandikan nata keparang Lusi Panindriya.

Joko Prabu ingkang rayi ngaturaken Prembagi Panakrama. Ya nampa pamujine Yai Kresna kaya ora ana siji apa praptanipun gagal. Syukur bejo sewu. Pepunden Kurawa ingkang putra ngaturaken pangabekti, ya sombo tak trimo. Kula ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhapada Koko Prabu. Dimas Setyaki wis tak tampa kanthi bunga. Kula ngaturaken Prembagi Panakrama sinuwun. Nampa pamujimu kaya ora ana siji apa Kakang Udawa. Iyi, kesinggian. Nun keparengo. Ingkang rayi bakti munjuk atur menapa dukitan ing penggalih Koko Prabu tedhak wonten ing Praja Ndrawati. Kawistara sanget sumengko pengawak Praja ndamar sasi kabukti riwir butunggul mboten kobrang sapi. Agemanipun dodot mboten dipun damel ingkang tumata sajak sinawung bebendu Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara Yayi. Praptanipun Kakang sepisan tuwi marang kaluhuran Yayi Kang Angka loro. Pun Kakang mlayokake duta penglawung. Duta menika utusan penglawung pepejah wonten pepejah menapa Koko Prabu. Yen pepati durung ana nanging talone ana. Inggi talone ana wis ana gambaran sinten ingkang badhe dumugining Sirna Margalayu. Iki negara Cina ana pendhita anyar. Inggi jan anyar durung suwe le teko. Miturut saka pengakune dhewe iku sangka sabrang lat-ladan ing pertapan Selo Gringing. Ingin peparape ungka angkik Resi Widarbo. Naminipun pendito ungka angkik Resi Widarbo. Sing meni ungka angkik ki aku. Yen penditane ya ming Resi Widarbo. Mergo saka mangkelku aku meni ungka angkik. Dheweke sagumejang Kurawa ngumpulake para ratu-ratu montor goro nganti akeh kang padha kepingin beguru karo dheweke. Satemah para kadang kuwi ngamarta keperanan karo pengaruh banjur padha tumeka ing Praja Ngastina bakal beguru karo Swidarbo. Yayi Puntadewa, Yayi Werkudara lan Janaka. Sawise ngudi kawruh kang wis padha ditampa marang Resi Widarbo, pitukone ngelmu bakal diwejangake. Sepisan nganggo pitukon Brontayuda Wurung. Ingkang angka loro pitukon iku mau nganggo srana Resi Widarbo nyekel panguwasa pemerintahan Ngastina karo Ngamarta didadekke siji.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas.
2: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Yasin.
2: Alamatnya dari mana, Bapak?
3: Cibungkul.
2: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan radio.
2: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
3: Betul.
2: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
2: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
3: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
2: Udah habis berapa botol, Pak?
3: 2 botol.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
3: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu.

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.
5: Swanero Kantira Harjo Sombo Kawula nunggih Kanjeng Dwaji Iswanipun Putra Paduka kula mundi keluhuran dawuh timbalanipun Karana Agung Prabawa Paduka Kanjeng Dwaji kang meber dhateng pisanipun Putra Paduka kula kang menika mahanane lulus Raharjo mboten wonten pambeng setunggal menapa Kepareng Putra Paduka nyosake sungkeming pangabekti sembah kawula konjuk panjenengan ndaping wepada. Iya Sombo sentampi kanthi agawe sukornaning tias. Ora liya puja astuti ningsun kebat katampiya Sombo. Kawula nun inggih ngestoaken dawuh Kanjeng Rama. Kawula tampiyasta kali kawula pundi wonten ing mustaka kula cencang wonten pucaking rikma rumentak wonten ing pranaja muga antajosaken jimatra daging kayu ana Kanjeng Dewaji. Iya muga-muga Sombo. Mrayogakake ingkang dadi piswanmu. Kawula nun inggih ngestoaken dawuh. Kaki Prabu Bomantara,
6: kula nuwun dawuh sabdo pangandika Dewaji pepunden kawula.
5: Uga kanthi raharjo ingkang dadi piswanira kaki.
6: Kawula nun inggih kepanunjuk sumber atur katur wonten ngandhaping wepada.
5: Isanipun putra paduka kula ing ngarsa manggih raharjo mboten wonten pambeng setunggal menapa. Kepareng putra paduka nyaosake sumeming pangabekti sembah kula konjuk wonten ngandhaping wepada Kanjeng Dewaji. Iya Kakek Prabu suntampi. Ora liya puja atutine pun Rama kebak katampiya Kaki Prabu.
6: Kawula nun inggih. Kurawalan angin kula nampi kawula pundi wonten mustaka mentap wonten ing pranaja mugi-mugi dhateng keluhuran tuwin kawibawanipun putra paduka kula Kanjeng Dewaji.
5: Muga-muga Kaki Prabu. Setyaki
6: kula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Koko Prabu. uga kanthi raharja ingkang dadi piswane jeneng para
5: Aulun.
6: Piswane pun ri paduka glumundhi kluguran dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Prabu. Mboten wonten pambeng setunggal menapa rahayu widodolir saking Sambekala. Kaparing ri paduka kula nyaosake sumeming pangabekti sembah kawula konjuk ning ngandhaping wewada Kanjeng Prabu.
1: Iya dimastiyaki sun tampi.
6: Ora liya pujah tutining sun kebat katampil tiyaki
5: Aulun ninggi.
6: Gurawalan anggen kula nampi kawula tampi asta kali pinundhi wonten mustaka tencang wonten pucaking rekpur mentak wonten ing merano jemuga andadosaken jejimat ri paduka kula Kanjeng Prabu.
1: Dimastiyaki muga-muga. Ngejaba saka iku Tiyaki
5: Aulun nadhawu sabdo pangandika Kanjeng Prabu.
1: Ado sunawet cedhak ndak raketake pisaniro Dimastiyaki. Sadurunge pun kakang medharake ing lagya sun penggaliake siang pantaring ratri kapur ngarsa Dimas. Pun kakang arsa nguningani atur palapuraning para kadang nayakaning praja ingkang lumantar marang Dimastiyaki.
5: Aulun ninggi.
6: Atur paduka Kanjeng Prabu, atur palapuranipun para kadang nyakening praja. Menteri Bupati sak panekaripun sedaya sami limrabi jaksa limpedi kawuluh putus mateng wajib pangoleh negari. Sumrambat bateng sang yaning para menggaleneng ayuda siang pantaring ratri tansah gegladulah keri dadha perang mring sang yaning para prajurit. Upami negari Ndrawati sak wanci-wanci wonten para muka saking sanjawining langkah. Paduka Kanjeng Prabu kula aturi dalendra ingkang sekeca awit mboten badhe ngujiwani pakaryaning para prajurit minggahing para menggaleneng ayuda.
1: Bagus Setyaki so.
6: Sumrambahipun bateng kula ingkang sami dumunung wonten salebeting kitha kula ingkang sami dumunung wonten ing dusun ngadusun.
1: So.
6: Mboten wonten kula ingkang sami lumampah durjana Marapadu cecingilan wanuju runtik mboten wonten. Sedaya sami sayek seko kapti sareng-sareng mundi dayung gusti sesarengan ngopadi karaharjani negari. Mekaten atur palapuranipun ripa duka kula konjuk ning ngandhaping wada.
1: Yang sukma mustikaning jagat Tiyaki
5: Aulun nadhawuh sabda pangandika Kanjeng Prabu.
1: Mengko niku mau atur palapuraning para kadang nyakaning praja. Sun tampi kanthi agawe sukornaning tias amargo. Iku-iku mau pakarti kang wis becik ayo muga welestari sak dangune Dimastiyaki.
5: Aulun ninggi keluguran dawuh paduka Kakang Prabu kawula pundi dados jejimat ri paduka kula.
1: Samba kula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Diwaji maju kapara ngarsa kang dadi piswanmu. Kawula ninggi ngestuaken dawuh.
6: Anjraing kang puspita arum

0: ngendika Kanjeng Rama, apa boyo ingkang dadi gugupeng Jasira duk nalikane sira tinimbalan sowan sombo kawula meninggi Kanjeng Dewaji duk nalikane pun putra paduka kelemundi keluhuran dawu timbalanipun amargi saklangkung wonten timbalanipun Kanjeng Rama ingkang kula pundi ingkang menika swau kejoting manah kula kados sinambring gelap lepat Kanjeng Dewaji. Upamiya putra paduka kula semerep dumateng gebyaring kilat mboten semerep dumateng dhateng ing gelap. Kemepiripun manah kula kados panjang putra dumawah dumateng sewa kumalasa Kanjeng Rama. Upamiya pambengan saklomba pinanjir wonten samadyan ing alun-alun keterak maruta gengketir kmetir caruk mendung kalan maras Kanjeng Dewaji. Loko siron duwe pinemu ingkang mengkono iku kepanggih pirang perkara sombo nuwun inggih. Awit pisanipun putra paduka kula wonten ing ngarsa mboten namung ingkang kagungan purba wasesa bebasan pejah gesangipun putra paduka kula ing Kanjeng Dewaji mila ingkang menika kisuan kawula wonten ing ngarsa mboten namung badhe tadha pesuryan Kanjeng Rama badhe kajungjang sumangga ngasta katiga sumangga jangga kacuwek sumangga jaja mboten badhe ngrantes saluguting kolang kaling binara sasra Kanjeng Dewaji. Oh kaya ngono nanging iku-iku mau pinemumu ya jeneng kadukwani kejeron anggone muwus amarga ayo senajan to pun Rama andarbe panguwasa nangrak yura bakal tumindak ingkang sak wenang-wenang pangandikaning para winasih sagalak-galakan ing sardula ki ora nu sardula ingkang mangsa marang sutane dhewe samandi-mandining upas destraka ora ana destraka ingkang gigit marang petite dhewe ngejaba kuwi sombo jembar samudrane pun Rama kawula nuninggih Kanjeng Dewaji keluhuran sabda paduka anda dosake asrepipun manah kula kados niraming tirta amerta Kanjeng Rama iya iya sombo mengkono iku ingkang sejatine sadurunge pun Rama medharake ingkang lagi sun penggaliake kulup luwin dhisik pun Rama arsa paring dawuh kalawan jeneng sira kawula nuninggi Kanjeng Dewaji amarga sira yuganing sun ingkang ndak gadang-gadang ing tembe nejo sinengkang aking alugur dadi narendring durwati
1: waningki
0: mula iku sombo mumpung sira sih muda sesema purita ngopadi kautaman muga tundune ing sereng tembean darbe watak berbudi buwalaksana asih tresna mring kawula dasih kawula ninggih keluhuran dawuh kawula pundi dados jimat putra paduka kula Kanjeng Rama Kakek Prabu Bemantoro
2: nuwun dawuh sabdo pangandika Kanjeng Dewaji pepunden kula

0: Loh, Bu Lina, kok saya perhatiin ibu kayak bingung gitu?
1: Ini bu, lauknya berminyak, pedas sama daging-daging semua.
0: Namanya juga prasmanan bu, emang kelapa sih bu? Tinggal makan aja sih apa yang disuka.
1: Saya lagi jaga-jaga asupan makanan bu, takut kolesterol saya naik.
0: Aduh ibu ini, mumpung belum terlambat nih ya, daripada menghindari makanan, mending daya tahan tubuhnya aja yang dijaga bu. Sayang loh, ini makanan enak, itu rezeki, jangan ditolak.
1: Iya sih bu, padahal kepengin, kayaknya enak banget tuh.
0: Nih, gini aja deh bu, mending ibu konsumsi rutin Habu Top kayak saya dan keluarga saya. Terbukti loh bu, daya tahan tubuh meningkat, metabolisme tubuh terjaga. Ditambah lagi ya bu, suami saya kadar gulanya tadinya tinggi, sekarang berangsur normal berkat rutin minum Habu Top.
1: Oh, Habu Top yang katanya lagi ngetop itu ya?
0: Betul banget.
1: Pantesan sekarang di semua apotek bahkan warung-warung pun ada. Ternyata sangat top itu khasiatnya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon maaf ibu mengganggu waktunya sebentar.
5: Iya mas, gak apa-apa.
4: Ibu namanya siapa?
5: Ibu Yatinah, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
4: Sebelumnya saya mau bertanya ibu, ibu kan pengonsumsi Habu Top?
5: Iya betul mas.
4: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa ibu?
5: Ma, darahnya juga rendah mas.
4: Bagaimana setelah mengonsumsi Habu Top?
5: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
4: Sudah habis berapa botol ibu?
5: 4 botol.
4: Iya mungkin kesan-kesannya bagaimana ibu buat yang punya keluhan seperti ibu?
5: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

Balkan, Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: kuing sokolimo
1: kula wonten paringan dawuh.
0: Pangandika sampeyan menika mboten namung ngenaki dhateng manahipun Duryudana.
1: Oh, nggih. Menawi ngantos Dara kula teges Dara, anak kula murid pun Dewadenta. Menawi ngantos Begawan Durna menika nggadahi siswa ingkang wantun Dara dhateng bapa gurunipun. Tentu samangke mboten sepet panjenengan paduka anak Prabu ing dawahe pidana, nanging kula piyambake ngebadhe dawahe pidana dhateng anak kula siswa.
0: Menawi dhumateng makaten menapa inggih dipun keparengaken kula aben rembak kalian siswa Bapak Durna ing nawipun Dewadenta.
1: Kula semanggaken, nggih, kula semanggaken, nggih. Dewadenta,
0: wonten dawuh panjenengan.
1: Kowe mau matur karo aku yen to kowe wis saguh lan wis sembodo ngrangket Pandhawa 5. Malah saiki to lebokan yang pakunjaran, yoki pakunjaran yang wujud gajah ono yang wujud ono kerendoyono
0: kasihan makaten
1: apa yang dati atur marang Begawan Durna mau bakal dinyatake dengan anak Prabu Duryudana semua jentok ning nganti kowe cilik goroh kowe wani ngapusi karo gurumu nyatane Pandhawa durung tok rangket nyatane Pandhawa isih urip ono ning negara Kamarta. Oh, dudu sapa-sapa sing bakal nugel gulumu nanging gurumu dhewe Begawan Durna yang bakal sago nugel gulumu.
0: Menawi dipun parangaken kula badhe muncul atrosanipun Kanjeng Sinuwun ing Ngastina.
1: Ndak parangake, ndak parangake.
0: Dewadenta, wonten dawuh Sinuwun. Ndak paringi purba wasisa maju. Ingsun pengin sarembu kelawan jeneng para Dewadenta. Nonon ngestaken dawuh, nyuwun amit pasang kalimat abdi diwaji.

0: kadiwa batur ya jagat pangestu ngoro. Bareng panjenengan ingsun midhanget apa kang dadi aturmu. Bumbung penggali ingsun Bawaduna.
1: Wonten dawuh, Ger.
0: Mboten kinten bilih jengan dika kagungan siswa ingkang kados mekaten.
1: Oh, nggih kala-kala duwe murid sing apik. Sing iso ngaturake dharma bekti dhateng patuh anak Prabu Ngestina. Monggo biasane murid sampeyan niku ming gayeng sore ning esuk mesti modar. Ning kok ora kaya saged jagan iki durung wiwit. Jejer Ngestina kok wis iso ngrangket Pandhawa niku lho kula ra ya gumun to le ngrangket dek kapan.
2: Pingenane.
0: Oh.
1: Pun dirangket dening Dewa Denta pun dilebokke enten telenging kreca gajah. Ning napa sampeyan pun mbuktekake, "Mpun, Dek Patih, mpun. Kula wis para dhewe Pandhawa dipun bondo tangane dikrincung sikile."
0: Oh, ngoten nggih.
1: Mula sampeyan saniki percaya kali kula, nggih kula ingkang saged njunjung derajatipun Nata Ngestina. Lumantar anak kula siswa Dewa Denta nalindra ing Rewantaka menika. Malah samangke, Dewa Denta matur dhateng kula. Jumbo kan menapa sampun dipun aturaken Dewa Denta mboten wonten ingkang pantes mejahi para Pandhawa kejabi namung paduka anak Prabu Ngestina. Mila bandhanipun Pandhawa menika dipun aturaken dhateng paduka anak Prabu Ngestina. Ngentosi titi wanci ingkang langkung prayogi benjang menapa paduka badhe mejahi para Pandhawa. Menika langkung sae, Nger, langkung sae.
0: Bawa Durna.
1: Wonten jawab.
0: Menawi saking Bawa Durna saeni

0: Kontok bleguduk suwanu gembol sumaranti sumaranti awelah awelah. Lah kok dadi kaya ngono tembung Bu Petro kowe butuh karo Bengawan Durna. Iya, heeh.
1: Nggih.
0: Kuwi gantine. Kaya sing kula kandhake wau sampeyan iku pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita niku wamas paningali ora kok ming peningal lahir tok ning peningal batin mesti kegungan. Mula kula nyuwun dawuh teng pundi durunge bapak kula, sadurunge bapak Semar. Semar niku ning bapak sambungan. Kabeh do prisa nek Semar niku mung bapak kula angkat. Ning kula pengin goleki bapak kula sing asli niku sinten? Kowe iki edan apa piye? Hm? Kowe iki Bambung apa piye? Wong sak donya iki ngertine kowe iki ya anak Semar. Bapak Semar niku mung bapak angkat kula. Ora kuwi bapakmu tenan. Kuwi bapakmu tenan. Lah nek kowe takon bapakmu sak tenane karo Begawan Durna. Petro, lah kok tang terus terang aku prasaja karo kowe. Aku ora ngerti.
1: Lah nek sampean ora ngerti, sampean kudu lunga saka papan riki. Sampean kudu minggat saka negara Ngastina.
0: Loh, kok iki derajate kacepile kok nundung karo Begawan Durna?
1: Petro duweni negara Ngastina. Petro melu dandan-dandan, terinte jebol kula sing dandani. Dandan. Temboke gempal kula sing nyemen. Nek niki jlambran iki biyen reget kula sing ngepel karo gareng karo Bagong. Nek godhong wis bleder kula sing nyapu, mula kula niku duwe hak tumraping negara Ngastina. Kula ora sapa Ngastina ora mergo sing gadah pasrah Prabu Duryudana, kula ora tau sapa teng Ngastina. Ning saderenge sing Prabu Duryudana lenggah jampar kula niku tek liwer teng mriki, kula niku turu teng Datulaya niku wis bola-bali. Ngoten. Saiki kula takon sampean, sampean sapa? Sampean niku dudu wong Kurawa. Sampean niku pendhita neneka, ming adol kepinteran. Adol sulapan terus diaku dening Sinu Prabu Destarata didadekke sis gurune Kurawa lan Pandhawa terus disengkake aluhur dadi nujum teng negara Ngastina. Sampeyan iku le sulapan nek ora konangan Sinuwun Prabu Destarata sepriki niki sampeyan gembel kula kandhani. Mula sampeyan nek ngendika aja wasos waton sampenake niku kudu dipikir aja ing waton nuwun sewu. Ana tetembungan becak ranggo pelek.
0: Loh, apa kuwi?
1: Jeplak ranggo utek. Kudu nganggo pikiran. Dadi ora sok ngenatoni karo atine wong, ning kudu pendhinane kudu mulat sarira kang rasa wani. Pun saniki teng pundi bapak kula. Nek sampeyan prisa ngaturake panuwun nek mboten tetep pendirian Petruk mboten ajeng iso wah. Sampeyan kudu lunga saka saben-sapon negara Ngastina. Nek sampeyan ora kersa lunga saka negara Ngastina, Petruk sing nglungake Begawan Durna. Niki mboten cukup bilole-lole. Niki gecekan seger ge sampean paring pangandikan kalian kula.
0: Iya, iya aku bakal meneng ngerti karo kowe Petro. Nek dudu Durna, tak kira mesti ora bakal iso ngerti. Neng ganteng Begawan Durna, mesti aku weruh neng di bapakmu.
1: Hah, neng konten alhamdulillah. Tegese lek kula kraya-kraya tekan negara Ngastina niku enten gunane nek sampean ngerti.
0: Ngerti bapakmu.
1: Sinten bapak kula?
0: Petro kantong bolong nek kowe ketemu karo bapakmu. Kowe nyengo pedukuan karang kadempel.
1: Pedukuan karang kadempel.
0: Neng kono ana wong sing bentuke kaya Vespa. Lho.
1: Sinten?
0: Jenenge Semar Badranaya. Kuwi bapakmu sejati ya Nayantaka, ya Bojogati, ya Dududa Dodo Manangunung.
1: Ora sah kesusu.
0: Dudo mana? Ah, Dudo Manangunung. Ya Jurudiah. Punta prasanta, kuwi bapakmu Petro, dadi ora sang goleki bapakmu sing satenane. Kowe iki kecacah pikir, kandhani. Upama kowe iki duwe wong tuwa jaman jep, ra ya ora jeneng Moka yen to Begawan Durna kuwi ora ngerti wong Durna kuwi laire ya ora jaman jem. Ning mestine sampeyan iso pris wong sampeyan pendhita. Wis to, ora sang dadak ngeyel.
1: Ning kula tetep mengso karo sampeyan.
0: Ngene wae saiki. Tinimbangane kowe iki gedumel ora ana gunane ngene. Iki jam pira Petro?
1: Nggih sekitar jam setengah sewelas langkung sekedhik.
0: Oh, iki pas puputing puserku. Oh.
1: Puputing puser.
0: Iki dina kelahiranku. Mula iki dina naasku.
1: Oh,
0: mula aku njaluk inah.
1: Inah. Inah wong ngidul karo sing lanang niku.
0: Duduk, oh, goblok banget iki. Inah iki tegese wektu ngono.
1: Oh, wektu.
0: Wektu.
1: Pinten dinten, pinten sasi.
0: Orang nganti dina, orang nganti sasi. Kowe metu nang alun-alun, ngenten ana alun-alun. Mengko nek is rampung pas makan iki aku bakal nututi karo kowe tak wani ngerti menyang ngendi dulunge bapakmu.
1: Estu nopo?
0: Iya, Petro.
1: Wah, jan matur nuwun. Neng ngoten kula nyuwun pamit madhal pasilan. Neng janji rampung pasewakan sampeyan ora ketok nemoni Petro.
0: Oh, aja takon dosa ora goleki ning Ngastina ora ana, tak jujuk saka lima.
1: Tenan. Kula mboten ajeng pripun-pripun. Mbah putri tak tumpaki.
0: Lho. Kanjur nekat
1: tegese iki ping ajeng kula nggih balapan ngoten lho ora tak apa-apake. Ora kok tak pripun-pripun ke.
0: Oh, sembrono matrata.
2: Pak Pur. Pun aduh, masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
3: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, Jon. Oh iya, Jon. Tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabuk ya?
2: Astagfirullah, Pak Pur. Sembarangan aja. Ini saya habis lembur. Masya Allah, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
3: Hati-hati loh, Jon. Radiasi itu.
2: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
3: Mending gaya saya nih, rutin konsumsi Vitama. Kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih, kayak saya. Mata selalu aman malam-malam. Di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
2: Wah, pantes Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
3: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
7: Iya.
6: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama.
7: Iya.
6: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
7: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
6: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
7: Keluhan mata minus.
6: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
7: Iya.
6: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
7: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
6: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
7: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
6: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
7: Iya, sama-sama.
8: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart dan Nakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari Kabupaten Purbalingga atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku Kecamatan Merebet Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
10: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: piye kowe kok ndo pom
1: ngantong raden ketiwasan kula lepet ngajeng duka
0: yo ini perkarane apa
1: Gusti kula sekareng gejaton
0: yo piye
1: Gusti kula sekareng
0: jenengan
1: nggih gak dadi sentak-sentak Gusti kula Dewi Siti Amirin Sirna saking Pandulu
0: Sirna saka Pandulu ki tegese piye
1: Ical
0: nek ngono
1: dipun dusta durat moko
0: anak bolo dewa
1: bagus

0: Kok paman yo mau winturo primpun menika lelampahan paman.
1: Mangkiri inggih. Kula mireng pekabaran bilih pusaka nenggala campur kagondol durat
0: teles kasinggihan paman. Baladewa sampun mboten gadhahi kegiatan menapa-menapa. Baladewa srande pamor apa-apa. Baladewa ora kanjen uripe paman yo winturo.
1: Nggih kula nderek prihatos nggih.
0: Mila saking menika paman. Mboten nama Baladewa menika mencra-mencra gunemane. Sampun kula nedheng kenging ke taman penandhang kados ngaten menika wau. Pramila saking menika paman.
1: Kula nyuwun pamit.
0: Mboten nama Baladewa tinggal gelanggang colong pelayu niku ora.
1: Kersanipun anak Prabu Baladewa.
0: Kula nyuwun pamit badhe ngupadi. Ngupadi wonten pundi dawuhipun nenggala menika paman.

mudito. Sasuwene Arda Walika, aku gondol nenggolo kagungane Prabu Baladewa. Ki kok rasaku kaya kolem. Aku mau mlaku sak nduring grembelan iki ya kali kae ketok saka kene. Kaline iki nyawang. Rasaku semrono kok bali mrene meneh. Kok dadi aku bingung. Piye iki kok ora iso teko nyang negara Guwa Baro. Weh, lah kok jojo iki nenggolo sing dadekake aku kemel. Yo. Yen to iki perkara nenggolo kang kaleke derlakuku. Tak salah tak

0: apa-apa. Aku ora kenal kowe, kowe sapa aku aja diganggu. Aku ora ganggu kowe nogo. Aku balik no.
1: Engkel tiwa patur ora pangli swara jerit-jerit suarane wanita. Suarane sapa kae? Lho. Ana menungso kang tumumpang gegering nogo. Kae nogo arep nyiksa karo wong wedok kowe. Aja tak undus aku ora kenal kowe. Ning yen kowe karep sigara kelawan bocah wedok kowe. Aku ora pamrih apa-apa. Nyelametake nyawane.

Y ella te hablaba las manos. Risi, risa, de lo, lo, lo, lo. Stop, stop, stop. Mangkau sing mo ning, kanyo sing nembang lah. Ito ni suara ni main nyong ko. Nyong sing nembang, mangkau pernah ya kan sing dan sing mo ning, kanyo. Anggir sing guli mo ning, koliri berarti wong gue kenang penyakit mengguk. Anggir kepengin ora jalan ni kenang penyakit, ngguk ke sing seru. Siap, yuk. Kontak.

0: Anine. Asih semangat berarti keserten ya wong ragane pada ge iris-irisan telo. Siki kari iris-irisan pandan. Risirisan pandan derandan kidul kono kandengenel. Oh, nah gua ngerti. Iris-irisan pandan gue beda kalau iris-irisan telo.
1: Oh, aku ada.
0: Aje, usah ditabui zaman guna. Risirisan pandan derandan anget dompo linta, anget dompo langkieng. Kidul kelur kana jago waring. Sekali wet lambu we sambil goreng. Babi alas kue jenenge celeng. Anake Semar sing cengkrong nala garing gemblong. Ngarani nyong cengkrong kok goblok. Kang, apa kang? Ini, pada kujian maton sementara. Gara-gara orang anda sejam melakukan jawa. Ayo, aku melakukan.

0: Madu, Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Kenapa disebut silaturahim? Karena kasih sayang seorang manusia tidak ada kalah kasih sayangnya ibu, maka disebut rahim.
4: Setiap acara pasti dibermulakan ucapnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nah, kita yang ada di ruangan ini ada satu yang kita mesti bersyukur karena Allah berikan nikmat. Apa itu? Satu, nikmat kesehatan. Sebanyak apapun duitmu, kalau sudah sakit tak ada guna. Ya kan? Mau enggak saya kasih kau kereta harga 2 juta ringgit? Mau? Mau? Tapi langsung kau saya bagi kuncinya, kau tidak boleh gerak lagi. Kena stroke, tidak boleh gerak. Mau? Mau? Nah, tiada guna kan? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bagi kita yang berbaju, di kalau di Indonesia namanya warna ungu. Sama. Cuma saya tidak tahu kenapa di Indonesia warna ungu disebut warna janda. Saya tidak tahu kalau orang di Indonesia itu ungu itu warna janda. Ya, saya tak tahu apa sebabnya ya. Pink, pink, warna jatuh cinta. Ya. Ah. Apa kesyukuran kita yang berpakai baju ungu di sini? Sebab kalian punya pekerjaan. Ya. Ada orang sudah selesai sarjana, tidak ada kerja. Alhamdulillah, Anda kerja. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Sudah cukup sampai situ? Tidak. Karena kau sudah dapat kerja, maka kau harus tolong tempatmu bekerja. Karena kalau kau malas bekerja, itu bagian daripada kufur, tidak bersyukur. Kalau kau bersyukur, selain mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, juga kau harus bekerja dengan baik. Bagaimana bekerja dengan baik? Mesti diinstal kau punya otak. Mesti diisi otaknya. Karena kalau tidak diisi otaknya, maka dia kerja tak bagus. Kalau kerja tak bagus, usaha pasti tutup. Kalau usaha tutup, klinik tutup, pasti kau jadi pengangguran. Maka kalau ini maju klinik, maka yang untung bukan cuma ownernya, tapi juga pekerjanya. Kalau pekerjanya bekerja dengan baik, maka usahanya lancar. Kalau usahanya lancar, maka ownernya untung. Karena ownernya untung, maka harus jaga pekerja. Inilah yang disebut ukhuwah, persaudaraan. Itulah makna hadis Nabi, umatku itu seperti badan ini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Kalau tangan kanan gatal, tanpa diundang kiri yang garu. Tangan kiri yang garu, tanpa diundang kanan yang garu. Gatal dua-duanya, kerjasama. Begitu mestinya di klinik. Ada owner, ada dokternya, ada petugasnya, ada cleaning service-nya. Tapi itu satu kesatuan.
3: Tidak boleh owner mengatakan saya yang hebat. Mana ada owner tidak ada pegawainya? Orang gila itu. Usaha bos, mana anak buahmu? Tak ada. Orang gila. Iya kan? Iya. Nah, kau juga pekerja, mesti bersyukur ada bosmu. Mana boleh kau jadi pekerja kalau tidak ada bosmu? Saya pekerja, mana kantormu? Tidak ada. Orang gila. Itulah yang disebut ukhuwah. Maka mesti kompak. Salah satu kekompakan di tempat ini, orang putih bilang outbound. Kita orang bilang silaturahmi. Kenapa penting silaturahmi? Karena dia mengikat. Kenapa disebut silaturahim? Karena kasih sayang seorang manusia tidak ada kalah kasih sayangnya ibu. Maka disebut rahim. Tidak dibilang perut bapak. Kenapa? Bapak sayang sama anak. Sayang, tapi dia pikawin lagi. Kalau ibu, enggak. Dia sayang anaknya. Kenapa dia bisa sayang? Karena dia keluar dari rahimnya. 9 bulan dia dalam perutnya. Maka disebut silaturahim. Begitu dia keluar dari perutnya, digunting. Ada bagian tubuhnya yang dibawa keluar. Tuan-tuan pasti lebih tahu dari saya, karena Anda pekerja kesehatan. Ada kan dibawa keluar. Orang Bugis bilang erung. Erunna. Digunting itu. Itu sinyalnya ibu dengan anak. Maka jangan heran seorang ibu, dia bisa tahu anaknya sakit yang di Kuala Lumpur, bapaknya tak. Dia gelisah malam, kata suaminya, kenapa ibu? Ay, kayaknya anakku sakit ini di KL. Kenapa dia boleh tahu? Karena ada jaringannya itu dari pusatnya, dia makan dari ibunya. Inilah kasih sayang kalau ini kau bawa di perusahaan ini, di klinik ini, best ini punya klinik. Maka kita kumpul seperti ini. Nah, supaya sehat ini otak, tidak cukup diinstal ini otak. Saya kasih kau pentingnya ini namanya otak. Hah? Saya kasih kau kenapa ini penting. Macam mana kau boleh bekerja kalau tidak ada otak isinya? Hah? Kau mau tahu orang yang tidak ada isinya otaknya kalau ngomong begini? Itu bele-bele sudah itu. Ya kan? Saya ini dokter, ahli mengajar mata kuliah public speaking. Itu ada mahasiswa kalau final test, ujian terakhir, dia mesti pidato depan saya. Dan ada pelajar saya nakal, dia bilang, Ustadz, lebih baik saya disuruh berkelahi daripada suruh pidato. Saya bilang, bukan, kau tidak tahu pidato deh. Tidak ada kau bisa ngomong. Kenapa? Karena tidak ada yang kau bisa tahu. Nah, sekarang kau keluar dulu, 15 menit. Kau keluar dulu jalan-jalan, sudah jalan kau datang ke sini. Rekam semua apa yang kau lihat, sudah kau datang sini. Sudah, kau cerita sekarang apa yang kau lihat. Barulah dia bisa cerita. Oh, saya lihat ada orang dewa, dia menangis. Sepertinya dia pacaran, bertengkar sama, bergaduh sama ceweknya. Karena dia tengok. Kenapa dia baru suruh ngomong? Karena dia sudah install otaknya. Mesti juga di sini, diinstall kita punya otak. Kau mau bekerja dengan baik, mesti bagaimana pelayanan prima. Bagaimana melayani orang dengan baik? Melayani orang dengan baik itu, ini harus diisi. Bagaimana kau mau tahu kalau tidak diisinya otakmu? Pernah tahukah? Ada jual beli otak, lelang otak di Amerika. Dilelang otaknya. Otak Jepang, 1 juta ringgit. Otak Jerman, 2 juta ringgit. Otak Melayu, 10 juta ringgit. Wih, kenapa mahal? Dia bilang ini otak Melayu original. Jarang dia guna. Ini Jepun sama Jerman, wah sudah aus dia. Sudah tahu tire kan? Nah, itu kalau sudah gundul berarti sudah banyak guna dia ini ya. Nah, kalau tire yang dia masih original, itu masih baik ke dia punya karet. Ah, ini otaknya, ini gajaran dia guna ini. Ah, maka jangan heran, kita orang Melayu kalah dengan orang putih. Kenapa? Otaknya selalu dipakai. Coba lihat kita orang Melayu, Pak. Orang Jepun bikin kereta, itu kan ada safety belt-nya. Untuk apa itu safety belt?
4: Untuk apa?
3: Keselamatan. Dan kalau pentingnya itu keselamatan, kalau kau tak guna itu safety belt-mu, dia kasih kau peringatan. Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Supaya kau guna. Tapi kita orang Melayu, kita beli lagi itu yang satu khusus tusuk ini.
4: Kau ketawa karena kau begitu semua tau.
3: Makanya orang... Makanya orang Jepun bingung. Dia bilang, ini dikasih keselamatan. Dia memang gak jaga otaknya. Dikasih helm lagi, dia gak guna lagi helmnya. Dia gak sayang memang otaknya.
4: Padahal otak inilah paling penting dalam tubuh kita. Dalam otak ada yang disebut saraf. Prosesor kalau dia komputer. Kalau otakmu itu rusak, maka semua fungsi tubuhmu rusak. Itulah otak. Maka dia mesti diisi. Inilah diisi.
3: Apakah otak cukup? Isi kecerdasan, matematika, fisika, kedokteran, kimia, semua cukup?
4: Belum. Iman.
3: Kalau otak saja, kau tidak boleh kalah itu AI.
4: AI.
3: A? Ya kan orang putih bilang begitu. Kalau orang Indonesia, AI. Artificial Intelligence. Kau tidak boleh kalah itu. Coba lihat itu di WhatsApp, ada itu namanya Meta. Kau tanya itu semua dia boleh tahu. Kau tulis siapa Dasat Latif. Nah, keluar itu, sampai biniku pun dia tahu. Itu hebatnya itu Meta. Kalau kau merasa warga dunia, kalau tidak ada namamu di Meta, berarti belum kau dibaca oleh dunia. Itu salah satu bukti bahwa kita penduduk dunia. Kalau kau tulis namamu di Meta, ada dijelaskan, berarti kau memang sudah warga dunia. Namanya warga net. Netizen namanya. Kalau tidak ada namamu, berarti kau belum dikenal. Ya? Kau tanyalah apa semua di situ. Kau tidak boleh kalahkan mereka itu. Kau tidak boleh kalahkan itu namanya komputer. Kau tidak bisa kalahkan itu namanya kalkulator dalam berhitung. Tapi apa kelemahannya? Dia tidak punya jiwa. Dia tak ada rasa. Inilah kelebihannya manusia. Rasa itu didapatkan dari hati. Bedanya kita dengan robot, mesin, kalkulator, komputer, laptop. Mereka tidak punya hati. Itulah Nabi bilang, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sakit, sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi kalau segumpal darah itu sehat, sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Saya bertanya, apa segumpal darah itu ya Rasul? Nabi menjawab, dialah kalbu.
4: Hati.
3: Dialah hati. Makanya, kau tengok, kau bawa kereta, dari Tawau pergi Keke. Yang menyetir apa? Pegang setir apa? Tangan. Gas rem apa? Kaki. Yang melihat itu jalan apa? Yang berpikir sepanjang jalan apa? Otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis?
4: Hati, hati.
3: Tidak ada tertulis otak, otak. Iya toh, berarti memang ini hati is the best. Iya toh? Ada pengumuman di klinik. Yang melihat salah taip, salah ketik apa? Mata. Yang menulis apa? Tangan. Yang berpikir apa? Otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa kata announcer?
4: Perhatian, perhatian.
3: Tidak ada katakan permataan, permataan. Iya kan? You understand? You understand? Alhamdulillah, kullu bikhair. Ini alhamdulillah. Maka datang di sini, jangan sekedar update status. Outbound guys. Pegang seat golf. Tidak ada guna. Sia-sia waktumu, habis uang, habis masa, kau tidak ada masuk di sini. Itu disebut merugi.
4: Maka Allah katakan, gunakan waktumu dengan baik. Wal asar, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Kecuali mereka yang nasihat menasihati, mereka yang beriman. Beriman itu harus diisi hati. Kalau dia cerdas, brilian, smart, tapi tidak ada hatinya, dia bisa jadi lebih bahaya dari binatang. Saya tidak tahu apa bahasa Melayunya, bajing. Bajing. Bajing, bajing. Ada tuan lompat-lompat. Itu di Indonesia namanya binatang bajing. Itu dia cuma makan kacang-kacang. Nah, lain lagi. Okelah, tupailah. Tapi di Indonesia, antara bajing dengan tupai beda. Ya. Tupai itu yang ada merah, ada putih di sininya. Ada ekornya, itu tupai. Kalau bajing itu mirip-mirip, tapi dia lebih besar. Makannya kacang-kacangan, bajing namanya. Tapi bajingan, oh itu aspal dia makan. Besi dia makan. Semen dia makan. Ya kan? Gas dia makan. Itu kenapa? Dia cerdas, tapi tidak ada hati imannya, Pak. Maka di sini guna iman. Maka penyakit-penyakit itu yang bisa merusak kita punya klinik, satu, sombong. Dia merusak hatimu kalau sombong. Dia merasa dokter. Dia anggap remeh perawatnya. Jangan kau tengok temanmu yang dokter di sini. Bukan juga dia, ya. Kau dokter merasa hebat. Mana bisa kau kerja kalau tidak ada perawat? Gak boleh. Itu yang disebut sistem. Sistem itu antara satu dengan yang lain saling memerlukan. Karena butuh katanya di sini bahasa jorok. Ya kan? Indonesia itu memerlukan, ya. Ya. Ada lagu di sini saya suka, namanya judul lagunya Suci Dalam Debu. Kau tahu itu Suci Dalam Debu? Tayamum. Iya dokter kan, Suci Dalam Debu, itulah tayamum. Engkau bagai air yang jernih di dalam gelas yang membeku. Apalagi itu? Sudahlah. Ya, nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dokter jangan menganggap remeh perawat. Karena kalau dia marah, dia kasih kau alat yang salah, kamu bisa jadi malpraktek. Perawat juga jangan kau remehkan doktermu. Karena kau bisa jadi perawat karena ada dokter. Maka kita harus bersinergi namanya. Bekerja sama dan sama-sama bekerja, beda maknanya itu. Bekerja sama, kita saling kompak, sama-sama bekerja, kau bekerja, saya juga bekerja. Mesti ini ada. Apa yang kau mau sombong kalau seorang dokter? Saya sampai detik ini belum pernah lihat dokter yang hebat. Kenapa? Karena kalau saya pergi berobat, saya juga kasih tahu penyakitku. Iya toh? Baru masuk, dia bilang, Ustaz, ada apa Ustaz? Saya mencret-mencret dok. Dia tanya, kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu. Saya juga mesti kasih tahu. Saya makan ini dosa, eh. Itu kan yang hebat baru dah. Eh, kau pasti mencret. Nah kan? Iya. Coba. Mana hebat itu dokter kalau tidak ada dibagi tahu sama pasiennya? Diperiksalah kita. Neng. Sudah itu dibagi kita obat. Kenapa? Kau baliklah 3 hari yang akan datang. Kenapa disuruh balik? Mau cari duit? Tidak. Sebab dia mau tahu itu obat yang dia kasih kau cocok atau tidak. Kalau cocok, lanjut. Kalau tidak, ganti. Itu. Jadi tidak hebat juga. Yang bisa menyembuhkan, boleh setuju atau tidak, pertolongan dokter cuma 40%. Tapi jiwanya dari pasien 60% yang menyembuhkannya. Tidak boleh sombong. Ustaz, jangan juga sombong. Kau mau seperti saya? Mau sombong? Tak boleh. Kenapa? Saya bisa jadi ustaz karena ada pendengar.
3: Mana boleh saya ceramah di sini kalau tidak ada yang dengar? Satu jam saya nonton, tidak ada yang dengar. Dia bilang, lewat Dr. Asmai, sudah lama sakit Ustaz. Iya kan? Maka dalam klinik ini tak boleh ada sombong. Kamu pegawai, jangan kau rasa meremehkan cleaning service. You know cleaning service? Ya? Jangan kau anggap remeh. Kamu bisa bekerja, kamu bisa kerja dengan baik, karena ada itu cleaning service kasih bersih. Mana boleh kau kerja kalau masuk ke dah? Siapa mau kau suruh kasih bersih? Ya cleaning service. Nggak mungkin Dr. Asman. Dok, kasih bersih dulu ini. Nggak mungkin tuh. Iya. Cleaning service juga, jangan anggap remeh dokter dan owner. Kenapa? Karena gara-gara dia kotor, kamu ada kerja. Itulah yang disebut saling memerlukan. Nggak boleh ada merasa hebat. Maka jangan ada sombong di antara kita, karena pasti satu sama lain saling memerlukan. Maka dalam klinik ini, jangan kau remehkan orang lain. Orang meremehkan orang lain itulah karakter sombong. Dan orang sombong, kata Allah dalam hadis Qudsi, kau tidak pantas hidup di kolong langitku kalau kau merasa sombong. Apa yang kau mau sombongkan? Tidak ada kesombongan. Yang boleh berhak sombong hanya Allah, maka Allah disebut Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tidak membutuhkan. Coba, kenapa sih kita tidak boleh merasa sombong? Karena tidak ada orang yang super semua dia bisa. Kenapa Allah batasi? Tidak ada yang boleh mampu semuanya. Untuk apa? Supaya roda kehidupan berputar. Karena kalau semua sama semua kaya kita di sini, siapa yang mau jual beras? Kalau semua kita kaya, siapa yang mau pergi bersih ke cleaning service? Itulah maknanya Allah sengaja menciptakan kita berbeda-beda supaya roda kehidupan kita berjalan. Nah, coba kalau mau semua sehat, tidak ada sakit, tidak ada klinik. Coba kalau mau sehat, tidak ada dokter. Coba kalau mau semua sakit, siapa jadi menyehatkan? Siapa suntik? Dokter cuma saja tidak bisa suntik dirinya. Iya toh? Dokter, ke dokter juga itu. Itulah makna, jangan kau pernah sombong. Kesombongan itulah makhluk yang Allah benci, karena kalau ada orang dalam kesombongan dalam satu kantor, itu merusak kantor kita, klinik kita. Yang kedua, ya, ini apa itu? Penyakit malas. Pemalas. Orang yang pemalas itu tidak ada guna-gunanya. Dan kok ketawa, saya serius ini. Mohon maaf ya, itu biasa saya lihat itu budaya kita ini budaya malas. Banding orang Jepun. Orang Jepun tuh jam 8 tidak ada lagi di jalan. Mereka semua sudah di ofis. Kita jam 8, minum pagi. Sudah satu kali minum tuh? Belum pergi bekerja, sudah minum. Tengah hari, minum tengah hari. Sudah dua kali minum. Sore lagi, minum petang. Sudah tiga kali minum tuh. Satu kali minum, ambil masa satu jam. Berapa jam kau kerja? 8 jam, tapi tiga kali minum. Tinggal 5 jam. Ayo, belum lagi gosip. Ada pasien. Iya kan? Kau tidak gosip pasien, tapi kau tengok dia dari masuk. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Iya. Ya. Nah. Saudara, supaya kau bisa bekerja dengan baik karena masa terhad, ya akhirnya, ya bekerjalah lillahi ta'ala. Ya, orang kaya datang, datuk datang, Tan Sri datang, kau layan dengan baik. Jangan kalau Tan Sri datang, orang kaya datang, kau layan dengan baik. Orang miskin datang, mukamu saja becul. Banyak cerita berwangun. Dan punya duitnya juga ini. Ay. Itu kalau kau begitu, kau tidak dapat pahala. Kalau kau tengok orang, datang orang tua, dia orang susah, kau dalam hati, saya mau layan selayaknya ibu saya. Saya anggap dia ibu saya, maka kau pasti layan dia dengan baik. Kau datang lihat tengok lagi bapak-bapak, macam atok saya ini, saya mau layan dengan baik. Jangan kau cari uangnya semata, karena kalau kau cari uang semata, kau dapat uang di dunia, tapi di akhirat, ya Allah, saya kerja di klinik 10 tahun, mana pahalaku? Malaikat katakan, Allah dia bohong. Dia kerja di klinik bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena mau cari duit. Itulah sebabnya semua ibadah kita selalu niat, apapun jenis ibadahmu, mau sholat, mau puasa, selalu kita katakan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Kalau kau kerja semata-mata karena Allah, capek, letih, penat, ngomel pasien, semua jadi amal. Kenapa? Karena kita niatkan lillahi ta'ala. Demikian, semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oh, ambil itu makan gizi gratis. Hah? Yang mestinya 10.000 tinggal 6.500. Karena dipotong sama kepala dinas, dipotong sama tim sukses, dipotong sama calo. Akhirnya yang makan anak tak makanan basi. Ini yang begini, kau bisa lolos tahun ini, kau bisa lolos 10 tahun, tapi begitu kau tidak ada jabatan baru diperiksa, masuk penjara. Apa itu nikmat? Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, nama surah yang paling pendek dalam Quran. Ayo. Hah? Apa nama surahnya? Oh, macam mana palik toyok gue, Masya Allah. Bujur, bujur benar. Inna a'tayna kal kautsar. Itu ayat kita hafal, tapi ternyata dia kena diri kita. Ya? Hikmah ayat ini ayat pendek, surah paling pendek. Kenapa? Karena apa yang dijelaskan itu pendek kita miliki. Pertama, inna a'tainakal kautsar. Itu Allah Muhammad kasih kau nikmat sangat banyak. Haji Nasir, Masya Allah, saya baru masuk rumahnya tadi. Saya bilang orang Bugis memang ini. Masya Allah. Makin saya masuk, dia kasih kenal lagi saya. Ini biniku yang kedua. Masya Allah. Banyak duitnya, banyak juga bininya. Allah. Hebatnya lagi akur. Dan dengar ibu-ibu ini dua ini, yang satu dua Nabi sudah janjikan surga. Masya Allah. Sudah surga di dunia, rumahnya mewah, banyak uangnya, insya Allah masuk surga lagi. Daripada kita yang cuma ngontrak-ngontrak, suami jelek, istri penenakan, satu lagi. Masya Allah. Oke. Prof Jaya, saya mau tanya Ki. Nah, kira-kira kalau Allah kasih Ki harta yang lebih banyak dari ini, istri empat, nah, istri empat, umpama, jantung mah kita ku sekali, Prof. Masya Allah. Jadi umpama, oke, jami paling empat, rezeki banyak. Tapi Allah langsung kasih ki stroke, lumpuh, bisu, tuli. Mau ki kira-kira, bro? Tidak mau. Tidak mau. Ibu-ibu, Allah kasih ki tiba-tiba rezeki emas
3: 50 kilo. Mau ki bu? Mau. Tapi langsung lumpuh, kena serangan jantung. Mau ibu? Berarti jangan selalu berpikir harta itu nikmat. Mana tadi yang calon sekda? Baru calon. Oke lah, langsung bapak langsung besok diangkat jadi sekda. Tapi begitu langsung diangkat sekda, sorenya langsung kena ginjal. Mau? Mau? Berarti nikmat itu bukan jabatan. Iya. Apalagi? Ibu, mau saya kasih mobil? Mau? Mau? Tapi begitu pegang kuncinya, langsung lumpuh, tidak bisa bergerak. Mau? Mau? Berarti, tak pahangi madeceng. Tapi kesingi pahata, ya resengnya nikmat, tenia duit bawang. Ya reseng nikmat, tenia waram parap bawang. Tapi nikmat paling berharga, afiat. Sehat. Itu Haji Anas, jago dulu itu jago. Tapi mapa mulatoni nak kenal asa. Iya tuh Haji? Iya. Saya pernah sakit ibu. 6 bulan tidak bisa ceramah. Ternyata nikmat itu sehat. Apa cukup itu nikmat sehat? Mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, mulut bisa bicara. Apa cukup? Tidak. Nikmat yang paling mahal, iman. Tepuk. Melalui oleh contoh. Ada orang paling kaya. Sampai sekarang kekayaannya masih dicari di Mesir. Tinggi jabatannya. Jabatannya raja. Istananya dilapisi dengan emas. Bininya banyak. Kenapa kan ibu-ibu nah sensitif sekali? Ibu, dengar baik-baik. Biar mau suamimu kawin sampai 10 kali, kalau Allah tidak kasih jodoh, tidak jalan. Ini, mau sekali saya punya istri 5. Tapi tidak dikasih Allah. Kenapa? Mamanya cek berdoa. Ya Allah, cukuplah saya istrinya dah saat latin. Selesai. Nah, biar kau periksa HP-nya suamimu, kalau Allah kasih jodoh, tidak ada gunanya kau awasi HP-nya. HP-nya menunjuk. Apa gunanya kau awasi HP-nya? Hah? Apa tujuanmu kau awasi HP-nya? Kau periksa HP-nya? Nah, kasih kau 1-2 nak sembunyi di mobilnya. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Eh, hey, Bo. Eh. Hey. Dia kaya, raja, terkenal, cakep, tapi dia gagal tepuk nah. Tidak ada imannya. Maka Allah hinakan, dialah Fir'aun. Maka pejabat, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur. Presiden. Wakil presiden. Yang sombong, angkuh, menyalahgunakan jabatan, nanti dikumpul sama Fir'aun di neraka. Bukan ini, bukan ini, bukan. Bukan, bukan. Saya tidak sebut tadi, saya tidak sebut. Oh, ini orang baik, Pak. Meskipun beliau bukan Bugis, tapi dihadiri acara-acara. Daripada pejabat Bugis tidak datang sama kita. Iya toh? Masya Allah. Eh, Bu. Berarti maka Allah katakan, inna a'tainakal kausar. Megala Pak bereku lawalekko. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu merasa harta itu uang. Harta itu kebun. Harta itu deposito. Harta itu emas. Nah biar ada semua itu, kalau ndak ada nyawamu, tamak kok. Maka jangan selalu merasa miskin. Saya kaya. Apa kekayaanku? Banyak temanku. Meskipun saya tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Bujur kalau? Bujur. Hah, ada Haji Anas. Hah? Ada Haji Nasir. Ada masalah, Haji? Gampang Ustaz, transfer. Contoh, contoh gini. Nggak tahu ini nanti ada betul kah? Lihat toh. Maka nikmat itu bisa berupa teman. Nikmat itu bisa berupa waktu. Nikmat itu paling banyak sehat. Makanya kita selalu diingatkan dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban." Coba kita hafal semua, tapi kita tidak maknai. Maka ibu-ibu, kenapa banyak terlilit pinjol? Hah? Kenapa terlalu banyak orang banyak utangnya? Bukan karena tidak ada nikmat Allah kasih, tapi karena selera hidupnya yang terlalu tinggi. Betul-betul kau semua itu pelakunya. Apa maksudnya, Bu? Apa maksudnya? Bu, maksudnya kalau Adam itu jilbab 10, syukuri. Adam lemari tak 2, jangki lagi mau tambah. Biasa banyak ibu-ibu, Ustaz, banyak sekali utangku. Berapa lemari tak? Apa hubungannya, Ustaz? Jual itu, karena biar tidak ada lemarimu bisa jago hidup. Ustaz, banyak sekali utangku. Berapa motormu? Semua anakmu punya motor? Iya, jual nih, bisa jalan. Yang penting tidak ada utangmu. Paham? Cukup itu? Oke, selesai mi. Ya. Oke. Sudah paham makna ayat pertama? Inna a'taina. Ayat kedua, fasalli li rabbika. Kalau Allah kasih kamu nikmat, banyak Allah kasih kau nikmat. Nikmat itu seperti apa nikmat saya? Nikmat populer, itu nikmat. Saya tidak banyak uang, tapi saya populer. Karena populer, banyak uang. Nikmat itu pendidikan. Nikmat itu sekolah. Karena ada sekolah, Allah kasih rezeki yang lain. Kau kira jabatan nikmat? Berapa itu pejabat ditangkap? Hah, mau jadi gubernur habis 500 miliar. Hah? Berujung ditangkap KPK. Ini mi aslinya orang beleng-beleng. Masuk pilkada 500 miliar uang habis. Berujung ditangkap KPK. Apa itu nikmat? Azab pacalla basa ugina. Saya ada uangku 500 miliar, ngapain saya jadi pejabat? Saya bangun masjid 10 miliar sudah paling cantik itu. Saya pakai sogok mamanya cek 10 miliar. Supaya dia kasih KSK kawin lagi. Masih ada 480 miliar? Coba. Saya pakai pergi bulan madu. 20 miliar. Masih ada lebih 400 miliar. Saya buka usaha 100 miliar. Saya bisa perintah politisi kalau ada usaha aku. Apa jabatan itu nikmat? Belum tentu. Kapan jabatan nikmat? Kalau dia mendorongmu masuk surga. Tapi kalau dia dorong kamu mengkhianati rakyat, kau bohong. Kau ambil itu makan gizi gratis. Yang mestinya 10.000 tinggal 6.500. Karena dipotong sama kepala dinas, dipotong sama tim sukses, dipotong sama calo. Akhirnya yang makan anak tak makanan basi. Ini yang begini, kau bisa lolos tahun ini, kau bisa lolos 10 tahun, tapi begitu kau tidak ada jabatan baru diperiksa, masuk penjara. Apa itu nikmat? Apa itu nikmat? Maka jangan selalu kamu merasa tidak ada nikmat. Degaga kesik nalengak puang ngalah talap. Nikmat itu diantaranya istri yang soleha. Nah biar banyak uang kalau istrimu pan rasu-rasu. Tekol lisu-lisu kok. Yolo kesik yolo. Agak tekol lisu. Ada begitu di sini istrinya? Ada? Ada? Berhenti kok jadi laki-laki? Ya, sudah.

maka berhajilah. Kenapa Allah tidak katakan, kalau kau bersyukur, hajiku. Kalau kau bersyukur, puasaku. Tapi dikatakan, sholatku. Kenapa sholat? Karena puncak pengkhianatan kepada Allah adalah melalaikan sholat. Kan orang sombong itu yang tidak bersyukur. Ya. Takabboro nasa ngogi eh. Tode namelo syukuru. Takabboro nama sana. Sombong namanya. Ibu-ibu. Apa itu sombong? Hah? Pakai barang mahal. Belum tentu. Kalau istri pertama dan istri keduanya Haji Nasir pakai emas, sombong. Belum. Karena memang ada emasnya. Hah? Pak Haji Nasir pakai berlian, sombong. Belum tentu. Dan lekna tahu eh. Kapan dia sombong? Kalau naremehkan orang lain. Itu baru sombong. Nah, saya kasih lagi contoh. Orang yang tidak sholat itu, itulah puncaknya orang yang paling sombong di hadapan Allah. Kasih ki contoh nah. Saya bercanda sama Pak Wagub. Ya. Saya dorong pantatnya masih senyum. Ya toh? Saya dorong perutnya masih ketawa. Tapi coba bedek dorong kepalana. Mana judannya ini? Dorong bedek kepalana sama gubernur. Dorong bedek. Ah, kenapa? Alena beliau ada sama kepala. Yang mulia itu ada sama kepala. Sebaliknya, anggota tubuh paling hina, kaki. Ya kan? Kaki. Pak Gubernur kasih saya honor. Tapi pakai kaki. 100 juta. Dasar. Orang Bugis kok kasih begitu. Nah bilang namo de gaga duiku aja umpakatuna ka lau gajak ko. Iya toh? Kenapa? Kehinaan ada pada sama kaki. Iya toh? Maka ketika kau sujud di hadapan Allah, kepalamu yang paling mulia, alena beliau yang paling mulia, hinakan seperti telapak kakimu, karena kau ketemu dengan Allah yang maha kuasa, yang jadikan kamu sujud kau. Sayang, saya melihat lebih banyak orang kaya yang diberi nikmat berlebih oleh Allah, dia juga lah yang tidak sholat. Tapi kalau orang kaya tidak sholat, Pak, orang masih bilang, iya tahu wah, makasih bulana, makasih ngotona, dua benena, mega tokona, namo tode nama sempaja, tapi linona tahu enak runtuk nih. Iya toh? Ikotona la cumdeke. Deto gaga jamamu, makontrak-kontratomu, mega topa inremu, majak topa tapamu, sikditomi benemu, depan masempaja, weh. Ya, masya Allah, Bu, Pak, enaknya itu di, kalau suruh rumah bawa mewah, istri dua, akur lagi, masya Allah, itu pemasih ya, Pak, enggak semua orang bisa, tapi ada lebih jago lagi dari Haji Nasir. Itu Pak Idris. Wah, empat bininya itu. Masya Allah. Lebih jago lagi. Dan rukun. Akur. Banyak orang saya tengok, banyak istrinya, tapi saling menyerang. Ini biasa ulang tahun bininya. Satu meja dia. Bah, saya bilang tanya sembarang itu. Engkau tahu pakai-pakai ini, Pak. Masya Allah. Makanya dia akrab sama Haji Nasir. Sama ilmunya, Pak. Bu. Tak dampak ngemana nggak di, maafkan saya. Kira-kira ibu-ibu yang hadir ini sudah tidak ada di bawah 50 tahun. Ya toh? Kalau masih ada paling satu dua orang. 50 tahun ke atas, saya tidak terlalu yakin masih nak kasih itu.

0: Tuhan dua kali lipatnya itu murta. Paling lama mi 20 tahun lagi nak kasih ki. Niat toh? Ya. Nah semua ini ditinggal. Harta ditinggal. Istri ditinggal. Suami ditinggal. Kalau masuk maki kubur bu, maka sholatlah yang menolong. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua, masih juga tidak sholat. Agapi mutajang. Nama bau tanah nojek tuh. Sudah muka-muka sakaratil maut. Masih juga ndak sholat. Itulah yang disebut kaswatul qalbi. Maka doa hati, keras hati. Maka ketika Allah kasih kamu nikmat. Nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat populer, nikmat ilmu, nikmat teman. Maka Allah tidak melarangmu menikmati itu. Allah cuma minta syukuri. Cara syukuri, perbaiki sholatmu. Yang kedua, berkurbanlah. Maka robaku. Dalam ayat ini bukan sekedar tafsir potong binatang, tapi saya meluaskannya, bersedekahlah. Ini ibu-ibu di depan banyak semua warna ini. Banyak emas berliannya. Ya tuh ibu. Ibu-ibu. Ini yang banyak semua emasnya. Kira-kira kalau meninggal siapa pakai itu emas tak? Siapa pakai kira-kira itu? Anak. Istri kedua. Heh. Nah tarik itu nah cincin tak?
1: Cincin kawin.
0: Enggak mau keluar bu, nak kasih sabun. Sudah itu nak cabut lagi gelantak.
1: Siap kilo ye warna ubanu.
0: Mencaji ulawang. Tapi dah buka ji. Nak buka lagi kalung.
1: Ini dulu waktu kita pergi Dubai.
0: Terakhir gigi palsu bu juga dah buka. Ya tuh bu, nah simpan di lemari. 3 bulan kemudian ketemu janda. Lah bekoh, itu masmu. Nah kasih kembali janda iya. Apa nak bilang ambil mini dek mati mi yang punya. Maka ibu, Allah tidak larang kita pakai emas. Allah tidak larang kita pakai berlian. Allah cuma minta ingat tongko sedekah. Ingat sedekah. Istrina Haji Nasir yang kaya-kaya. Biasa ibu-ibu kaya itu selalu saya bilang, yang kaya itu jangan kau pakai yang asli. Yang palsu mau saja kau pakai. Kenapa? Kabiar palsu orang tidak percaya. Nah bilang, masa istrinya Haji Nasir pakai palsu? Sembara toi ketumua kedah. Asli ya roh. Maka pakai saja yang palsu. Yang asli, bangunkan pesantren. Bangunkan masjid. Kasih anak yatim piatu. Itu namanya pandai. Kalian juga yang miskin. Jangan mau kau pakai yang asli. Nah, biar asli orang tidak percaya. Nemle, kau kegat si malayro, palsu nyero. Maka pakai saja yang palsu, yang asli bawa ke pesantren. Iya toh, bu, pak, ada di sini sakit lama tidak sembuh sembuh. Coba ki sedekah. Saya kasih ki contoh ya kasusku, kasus saya yang terakhir. Pulang saya Timika, report ceramah. Tiba-tiba suara saya parau. Susah keluar. Stres kan kalau penceramah hilang suaranya. Kalau kaki jadi masalah, tidak masalah. Kami saja kaki ngomong. Begini saya bicara. Saya ke dokter. Apa kata dokter? Saraf pita suaranya Ustadz rusak. Tidak bisa mi baik. Stres saya. Saya bilang sama anggota tim saya. Kau cari orang yang bisa dibantu. Yang pertama saya ketemu, fakir miskin, janda tua, tinggal sendiri, tunanetra. Tidak bisa, rusak penglihatannya. Saya pergi datangi kasih sedekah, kemudian saya niat untuk operasi. Yang kedua, saya cari lagi orang, dapat lagi di medsos. Ibu-ibu yang tidak layak huni rumahnya. Sudah dibilang tidak layak disebut rumah tinggal. Saya bedah rumah, saya perbaiki rumahnya. Sudah selesai, saya pergi ke dokter Singapura berobat. Di Mount Elizabeth. Begitu dites, apa nak bilang? Ah, ini bukan pita suara rusak, Ustaz. Ini hanya asam lambung. Coba bayangkan, pamasena puangnya. Sekarang bisa menceramah. Padahal dokter bilang, tidak bisa sembuh. Tidak ada yang mustahil kalau Allah. Maka ibu-ibu, kalau ada merasa sakit, sudah makin masuk kiri kanan dokter, tidak sembuh-sembuh, coba kibedek terapi sedekah. Coba kibedek sedekah. Termasuk ibu-ibu, kalau ada suamimu kurang ajar, sedekahi. Termasuk bapak-bapak, kalau ada istrimu cerewet, sedekahi. Bagaimana caranya? Kau bangun sholat hajat. Selesai sholat hajat, berdoa. Ya Allah, engkau yang sahat melindungi, memelihara. Ya Allah, pelihara suamiku. Lindungi suamiku dari perempuan jahat. Saya niatkan ini 5 juta tolak bala. Mudah-mudahan engkau pelihara suami saya. Bismillah. Insya Allah. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya. Ini ada uangku 5 juta ya Allah. Saya sedekah tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan. Ibu ya, bersedekah. Nah, kalau dia dikasih nikmat oleh Allah, dia tidak sholat, dan dia tidak mau bersyukur dengan berkurban dan bersedekah, maka apa ayat yang ketiga? Fasalli li rabbika wanhar. Walani pamasiku, kau lepas dari kasih sayangku. Uangmu banyak tapi penyakitmu kumpul. Rumahmu mewah tapi tidak bisa kau nikmati. Anakmu banyak tapi kurang ngajar. Duitmu banyak tapi penyakit bertumpuk. Bahkan bisa jadi kamu mati dalam kekafiran. Itu baru di dunia, apalagi kalau di akhirat. Maka agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, nah panggil Ki Haji Nasir. Datang ke pengajian seperti ini. Mudah-mudahan selesai dengar pengajian, ada perbaikan-perbaikan. Dan kita menolong, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ada ilmu dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu. Dua. Ini ada kuenya orang Bugis. Apa namanya ini? Apa namanya ini? Berongko. Ini kepanjangannya Barakuk Mato Laudoko. Artinya, saya bungkus diriku sendiri. Apa ini, Bu? Terbuat dari apa ini bungkusnya? Apa? Daun. Apa isinya? Pisang. Itu maknanya orang Bugis, apa yang ada di hatinya, itu yang diucapkan, itu yang dilakukan. Taro wada, taro gaun. Bukan munafik. Apa itu munafik? Lengi ni pau, letoi na pigau, letoi na bicara. Itulah kita orang Bugis. Ada disebut bahasa hati. Etok namanya. Etok hati. Bahasa mulut. Etek namanya. Etek-etek na adae. Bahasa pantat, etuk namanya. Ya, etok, etek, etuk. Apa maknanya, Ustaz? Engkau tahu, etekna pada etokna atinna suroga tawamu. Engkau tahu, etekna sisala etokna atinna etuk tawamu. Kamu tidak lebih mulia dari kentut. Saya berharap saudara-saudara KKSS jangan tinggalkan tarwada tarogau. Itu yang membuat kita orang Sulawesi dihormati di mana-mana. Karena kita tarwada tarogau. Pak Wagub, mungkin Bapak tidak menyadari, dan kita juga orang Sulawesi kurang menyadari. Lihat rumah makannya orang Sulawesi. Semua dapurnya di depan. Coto di depan. Konro di depan. Palubasa di depan. Sop saudara di depan. Ikan bakar di depan. Tidak ada di belakang. Artinya itu orang Bugis. Dia sajikan kamu, dia tidak pakai rahasia. Apalagi itu orang Bugis. Lihat itu orang Bugis. Di mana alat senjatanya? Sini. Apa namanya? Orang Makassar bilang badi, bukan keris. Keris itu orang Jawa. Orang Bugis bilang tepi. Ada juga bilang kawali. Orang Makassar bilang badi. Coba lihat struktur alat senjatanya orang Bugis Makassar. Tidak bengkok. Dia lurus. Itu artinya kata-katanya tidak bengkok-bengkok. Itulah sebabnya orang Bugis dalam tutur bahasa tidak mengenal pantun. Makanya salah-salah tadi berpantun. Yang mengenal pantun itu hanya di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Orang Bugis tidak berpantun. Kalau mereka suku lain mau melamar anak gadis, dia bilang begini, aku melihat ada bunga di taman. Cakap. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Mau melamar itu maksudnya? Kalau orang Bugis, besar ini anakmu ya? Kasih kawin sama anakku. Nah, begitu orang Bugis, tidak ada benda-benda begini. Iya. Oke. Lihat lagi orang Bugis. Di sini badiknya. Maknanya, dia tidak ada sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang bilang, suku lain sumbu pendek, Bugis Makassar tidak pakai sumbu. Kalau dia tidak suka, tidak banyak bicara, langsung ditikam saja. Ya. Coba lihat, suruh masuk rumah. Orang Bugis, tabe, tamaki. Artinya apa? Tidak ada rahasia. Nak buka semua. Ya. Kemudian orang Bugis kalau suruh di mana rumahnya Prof Mas Jaya? Kasar tidak, sportif. Ini namanya sportif. Telunjuk namanya ini. Pak Jelok. Telunjuk dipakai menunjuk. Ibu heran. Memang saya mengajar mata kuliah komunikasi antar budaya. Saya pelajari yang begini. Tuh, orang Bugis. Meja makannya selalu ada isinya. Kalau dia datang bertamu orang, meskipun bukan jam makan, panreyolo. Kalau dia malu tanya orang lapar atau tidak, nah tanya tuh. Tetik siaga musalai balik papang. Tetik serah. Berarti dia panam mandre. Tuh dia tanya tuh. Itulah orang Bugis. Maka muncullah filosofi orang Bugis pada idi, pada elo, sipatuo, sipatoko, mali, siparape, malilu, sipakainga, cede tak cede tak mega ibagi-bagi. Itulah orang Bugis. Maka jangan heran di mana-mana kita datang pasti ketemu orang Bugis. Saya ke Sabah Sarawak. Ini ada orang keke dari Kinabalu. Yang saya kasih kenal dulu rombongan saya. Ini Ustaz Halim, Muhammad Halim, Abdul Halim. Ini muka Indonesia tapi orang Vietnam. Orang Vietnam ini bu. Vietnam, bahasa Vietnam. Ya, saya ketemu di Madinah. Beliau ulama di Vietnam. Tugas beliau Pak Wagub, mencop orang kalau mau bikin warung makan, dia mengeluarkan halal. Sertifikasi halal. Nah, itu beliau. Ini Arifin Lukman. Ah, dari Keke. Das Atlatin. Ya kan? Nah, kemana-mana kita ketemu orang Bugis. Dan saya belum pernah mendapat sejarah atau berita orang Bugis diusir di suatu tempat. Tidak pernah. Kenapa? Karena orang Bugis, kalau dia pergi merantau, dia berupaya dari awal, dari kecil, dari rendah, naik, sukses. Dan hebatnya kalau sukses, pasti dia dermawan. Dega gaung kalinga tosogi na ogi masekke. Gaga. Itulah sebabnya setiap pilkada di Kaltim, KKSC selalu dicari. Iya tuh Pak Wagub? Nah, kenapa? Karena kalau orang Bugis jadi tim sukses, dia tidak minta uang, bahkan dia jual mobilnya untuk kasih menang orang. Maka wajar Pak Wagub hadir di tempat ini sebagai apresiasi terhadap penghormatan suku Bugis. Tapi kalian orang Bugis, kalian perantau di tanah Kalimantan. Hormati orang yang ada di sini. Hormati orang Dayak. Muliakan orang Banjar. Muliakan orang Kutai. Karena mereka lapang dada menerima kalian sebagai orang perantau. Mewakili warga kerukunan Sulawesi Selatan, di tempat ini saya ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi penghormatan kepada seluruh saudara-saudara kami asli penduduk tempatan Kalimantan atas jiwa besar Bapak Ibu saudara-saudara menerima saudara kami Bugis Makassar yang merantau dan cari nafkah di sini. Mudah-mudahan kelapangan dada dan hati Bapak Ibu menerima kami menjadi ladang amal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau mau keluar rumah.
0: Jabat tangan dulu. Jidat lagi. Kanan lagi satu. Kiri lagi. Ini agak lama sedikit. Istri saya, Pak, halal. Halalan thayyiban. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin. Tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah demam. Kemudian datanglah perintah Allah untuk mencabut nyawa beliau. Sampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun ke muka bumi, cabut rohnya Muhammad dengan catatan, tanya dulu, kalau dia mau, laksanakan, kalau tidak mau, tunggu sampai dia mau. Turunlah 4 malaikat, Jibril, Israel, Mikail, Israfil. 4 malaikat turun. Ketika sampai di depan pintu Rasulullah, malaikat mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Kedengaran jawaban, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Rasulullah Fatimah membuka pintu. Lalu Fatimah berkata, tidak ada tamu ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, dia sudah ada di sampingku. Dia adalah malaikat pencabut nyawa. Lalu malaikat pencabut nyawa ini berkata, ya Muhammad, saya diperintah Allah untuk mencabut rohmu hari ini. Kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, seluruh Nabi dan Rasul sebelum saya, dari Adam sampai Isa alaihi salam, setelah mereka melaksanakan tugas, mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini aku siap menghadap kepada Allah. Tapi tolong berikan saya berita gembira yang enak di telinga saya sebelum saya menghadap kepada Allah. Jibril maju dan berkata, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahanmu, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu. Nabi berkata, alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan, antri berbaris menunggu harumnya rohmu. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, seluruh Nabi dan Rasul, senior-senior kamu, haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk surga, meskipun engkau paling junior. Kata Nabi, alhamdulillah. Wahai Jibril, itu kan tentang saya. Saya tidak cemaskan soal diriku. Saya tidak ragu soal diriku. Yang aku cemaskan, bagaimana umatku sepeninggalku nanti. Naiklah Jibril bertanya kepada Allah, lalu turun membawa berita gembira. Lalu apa kata Jibril? Ya Muhammad, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak ada di antara umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, jangan kau cemas, mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Lalu Nabi tersenyum dan berkata, Alhamdulillah, berita yang sangat menyenangkan. Laksanakan tugasmu. Jibril mundur ke belakang, malaikat pencabut nyawa maju. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, Ya Muhammad, sebenarnya saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini perintah Allah yang harus saya laksanakan. Silakan laksanakan. Mulailah di rohnya Rasulullah meninggalkan badannya, meninggalkan ubun-ubunnya, meninggalkan kepala sampai ke tenggorokan. Sesak dada Rasulullah, keluar biji-biji keringat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Itulah cintanya Rasulullah. Apakah cukup sampai di situ cintanya Nabi kepada umatnya? Tidak. Pun hadis menjelaskan, ketika hari kebangkitan tiba, hari kiamat sudah terjadi, proses kebangkitan dimulai. Manusia yang pertama dibangkitkan dari alam kuburnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau cari makamnya Rasulullah, bangkitkan dia. Dibangkitkanlah. Dengan izin Allah, Jibril mencari, tentu agak susah. Dengan izin Allah, makam Rasulullah menimbulkan asap. Lalu naiklah jasad Rasulullah. Dan jasadnya Rasulullah sama ketika beliau hidup. Body Rasulullah, badan Rasulullah dijamin oleh Allah, cacing dan tanah haram merusak tubuh Rasulullah. Seperti ketika hidupnya, beliau bangkit, dia gosok matanya, begitu buka, ada Jibril di depannya. Dan beliau berkata, Ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, Ya Muhammad, ini adalah hari kebangkitan seperti yang Allah pernah janjikan kepadamu. Tuan-tuan yang saya hormati, siapa yang dicari Rasulullah pada hari itu? Apakah beliau mencari bapaknya? Tidak. Beliau tidak pernah melihat wajah bapaknya, tapi tidak berkata, mana bapakku? Apakah beliau mencari ibunya yang hanya 2 tahun bersamanya? Tidak. Apakah beliau mencari Khadijah, istrinya yang paling dicintai? Tidak. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana rakyatku? Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Saudaraku, Nabi menyebut umat Islam yang bertemu dengan mereka, yang bertemu dengan Rasulullah, hidup dengan sesama Rasulullah, beliau menyebutnya sahabat. Tapi Nabi pernah bersabda, aku rindu kepada saudaraku. Nabi bertanya, siapa di antara umat, siapa di antara hamba Allah yang paling menakjubkan imannya? Siapa di antara hamba Allah yang paling menakjubkan imannya? Kata sahabat, para malaikat. Kata Nabi, bukan. Bagaimana mereka tidak beriman dan beriman kepada Allah dan saya? Mereka menerima wahyu. Mereka ketemu dengan Allah. Mereka bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya wajar kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat berkata, Anda para Nabi ya Rasul. Kata Nabi, bukan. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu. Kami ketemu langsung dengan Jibril. Wajar beriman. Kalau begitu kami inilah sahabatmu ya Rasul. Nabi pun berkata, bukan kalian. Kenapa? Kalian ketemu dengan saya. Kalian melihat mujizat. Wajar kalau kalian beriman kepadaku. Lalu siapa yang menakjubkan? Dialah saudaraku, ikhwani. Dialah saudaraku. Siapa yang mereka beriman kepadaku? Walaupun hanya membaca buku. Yang mereka beriman kepadaku. Walaupun mereka hanya mendengar dari guru-guru mereka. Tapi mereka taat melaksanakan sunnah-sunnahku. Kitalah ini yang hadir di tempat ini. Amin. Mereka yang hidup sesama Nabi, Nabi menyebutnya sahabat. Tapi kita yang hanya mendengar kisah kehidupan Rasulullah, Nabi memanggil kita ikhwan, saudaraku. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau Rasul mencintai kita dari hidup sampai akhir hayatnya, maka aneh tentunya kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah. Nah sekarang, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Satu, mencintai Rasulullah dengan majak menyebut namanya. Bagaimana cara menyebut namanya? Dengan cara bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersahadat saudaraku, ada adab dan etikanya. Ayat yang saya bacakan tadi awal ceramah, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah puasa, Allah pun tidak menunaikan ibadah puasa. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya memuji dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, ya wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bukanlah sebaik-baik salawat Anda bersalawat sambil merokok. Sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah itu bersalawat dengan adab. Bukanlah bersalawat dengan berkhidmat kepada Nabi, Anda salawat sambil siaran langsung. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Kalau cinta kepada Rasul, perbanyak bersalawat. Saudaraku, kalau Anda punya tekanan pekerjaan, coba panggil kekasih Allah. Kalau Anda punya tekanan rumah tangga, coba panggil datangkan kekasih Allah. Ya Nabi, salam alai. Ya Rasul, salam alai. Ya Habib, salam alai. Salawatullah alai. Ambil momen-momen yang khas. Ambil waktu-waktu mustajab. Ambil waktu-waktu spesial. Sepertiga di akhir malam, Anda mengadu kepada Allah supaya aduan Anda cepat dikabulkan. Sebut kekasih Allah. Yang Allah sampai dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Rasul, Allah katakan, andai bukan karena kau kekasihku ya Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Maka saudaraku, kalau ada masalah dalam pekerjaanmu, jangan kau curhat di WhatsApp. Jangan kau curhat di Facebookmu. Ya Allah, ringankan beban hidupku. Sibuk betul Tuhan mau baca statusmu. Bagaimana caranya Ustaz? Yuk datang bangun sepertiga di akhir malam. Kenapa sepertiga di akhir malam? Karena itu waktu spesial. Tuan-tuan, kalau Anda influenza, ke dokter apa tidak? Enggak. Saya kalau influenza, saya enggak. Kenapa? Saya tahu, sudah tahu obatnya. Kenapa? Enggak darurat. Saya sakit kepala, saya enggak perlu ke dokter. Kenapa? Saya sudah tahu obatnya. Tapi ketika saya kanker, penyakit yang mematikan, tidak boleh. Saya harus kedatang spesialis. Kenapa? Darurat. Kalau masalahmu biasa-biasa saja, cukup mengadu dalam sholat lima waktu. Tapi jika beban hidupmu sangat berat, masalahmu sangat berat, tidak cukup hanya dalam lima waktu. Kau datang dokter spesial. Kau datang waktu-waktu spesial. Apa waktu spesial? Sepertiga di akhir malam. Kenapa nonton bola kita bangkit? Baru gagal juga kita masuk Piala Dunia. Iya. Sepak bola kita mampu bangun di gini hari. Mau nonton film kesenangan kita ngantri. Lalu kenapa ketika mau ketemu Allah kita tidak punya waktu spesial? Bangun sepertiga di akhir malam. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah engkau sepertiga di akhir malam. sholat tahajud. Tatajapa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum ila akhir ayat. Tanda orang-orang yang ingin mendapat kasih sayangku, mereka jauh perutnya dari tempat tidurnya di malam hari. Untuk apa? Mereka mengadu kepada Allah. Maka ibu-ibu, kalau ada suami macam-macam, tak perlu kau periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, dia kasih kau HP, ternyata ada HP-nya yang disembunyi satu. Kenapa kau tahu Ustaz? Saya pelakunya. Tapi mengadu kepada Allah, Sat yang membolak-balikkan hati, Sat yang menjaga hati, minta kepada Allah. Kalau Allah yang melindungi suamimu, demi Allah, tak ada satupun perempuan yang mampu mengganggunya. Minta kepada Allah. Saudara-saudaraku, perkara pekerja di sini, ada beban pekerjaan yang sangat berat. Kau bangun mengadu kepada Allah. Dan saudaraku, kalau ada masalah, jangan terlalu risau. Karena tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Ini depan saya ini saya lihat nih Pak. Muka-muka penuh masalah semua Pak. Iya toh. Ini pegang ini rumus kehidupan saya. Ini kalau Bapak pegang insya Allah masalah tidak jadi masalah. Pegang rumus ini. Pak, Bu, masalah di dunia itu hanya dua. Satu, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dua, masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan, enggak usah kau pikir. Kenapa? Biar kau pikir enggak selesai juga. Yang kedua, masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan, enggak usah kau risau. Kenapa? Pasti selesai. Iya toh? Kalau ini kau pegang rumus hidup, enggak ada masalah, Pak. Iya kan? Tapi ketika ada masalahmu yang berat, kau ngadu kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan hebatnya Allah, Pak. Kalau berjanji, pasti dikabulkan. Kalau mengancam, belum tentu. Kalau Allah bilang, saya kasih masuk kau neraka, belum tentu. Bisa jadi Allah memberikan ampunan. Tapi kalau janji Allah, pasti Allah tunaikan. Apa janji Allah soal permohonan? Ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Minta kepada Allah. Coba, enggak usah jawab saya Pak ya. Jawab dalam hati masing-masing. Ketika Bapak menghadapi himpitan hidup dalam hidup ini, ada masalah, pernah enggak Bapak amalkan ini? Bangun sholat hajat, menyebut Nabi sebanyak-banyaknya, mengadukan nasib kita kepada Allah, kira-kira pernah Pak? Saya kira mungkin ada satu di antara 1000 teman. Yang banyak ada masalah curhat sama teman. Waduh. Waduh. Kenapa kita kerja kayak robot? Dan istirahat, bret. Saudaraku. Yang kerja di sini bersyukur, Pak. Gajimu paling rendah 6 juta. Nih. Kau tengok nama saya itu. Oh, saya enggak ada gelarnya. Tapi kau dengar tadi itu sebutnya MC, Doktor, Das Atlatif, Esos, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Sains, PhD, Philosophy of Doctor, 2 S1, 2 Doktor, Doktor 1 dalam negeri, Doktor 1 luar negeri, dan semua ijazahnya asli. Enggak ada hubungannya yang ribut di medsos ini. Iya kan? Bos, 5 saya punya ijazah. Tingkat sarjana sampai doktor. Saya sudah mengajar di Unhas sudah lebih 17 tahun. Sebagai ASN. Sama kita pekerja, Pak. Cuma Bapak pekerja Epson, saya pengguna Epson.
2: Iya. Tapi berapa gajiku, Pak? Wallah, tidak cukup 5 juta. Keterlaluan kalau Bapak belum bersyukur. Tuh, dikasih seragam. Iya kan? Alhamdulillah, kasih makan. Dan bukan makanan 10 ribu, Pak. Bukan MBG, Pak. Iya, toh. Maka bersyukur. Cara bersyukur, kau kerja dengan baik. Kenapa kalian tidak bekerja dengan baik? Karena kalian bekerja hanya karena cari gaji. Coba kalau kau bekerja cari amal. Orang Islam itu, Pak, kerja amal. Maka langkah kaki, ibadah. Capek, ibadah. Lembur, ibadah. Caranya apa? Amalkan yang kedua tadi, sunnah selawat. Yang kedua, kalau cinta Rasul, amalkan sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul kalau cari nafkah? Wudu dulu. Bapak mau pergi kerja, pasti mandi kan? Pasti mandi? Iya. Cuma bedanya ada mandi junub, ada mandi biasa. Kalau sudah pensiun, tidak ada lagi kayaknya mandi junub, Pak ya. Nah, karena pasti mandi, tuntaskan mandimu, akhiri dengan wudu. Ini kan perkara gampang. Tapi Allah katakan orang selalu ada wudunya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang selalu dalam keadaan suci. Kalau Allah cinta kepada kalian, bos, apapun yang kalian minta pasti Allah kasih. Maka wudu. Supaya ibadah ini, kerja kita ini ibadah. Yang kedua, pakailah pakaian yang islami. Kalau Anda cowok, jangan pakai yang sempit bajunya, celananya. Kalau Anda cewek pakai jilbab, jangan sempit-sempit jilbabmu. Yang longgar-longgar. Bedel. Boleh, boleh. Itu olahraga. Yang tidak boleh, kalau pakaiannya seksi. Olahraga lah dia. Senam di depan kantor. Bajunya sempit-sempit. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Wajunya lagi tuh perempuan, warna kulit. Satu. Dua. Bapak-bapak di belakang. Tiga. Enggak sunnah itu olahragamu. Nah, supaya pekerjaan ini jadi ibadah, laksanakan sunnah. Wudu dulu. Pakaian yang islami. Sebelum keluar baca doa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah itu, menghadap ke menuju ke pintu, lalu sebelum keluar pintu baca doa. Bismillahi tawakkaltu la haula wa la quwata illa billah. Sunnah kanan dulu meluar. Kalau nenek saya ajarkan, ini namanya sugesti. Nenek saya ajarkan, jangan kau keluar rumah dalam keadaan tunduk, lihatlah ke atas supaya Allah berikan kau cita-cita tertinggimu. Sudah, keluar. Itu sunnah. Kalau cinta kepada Rasul, amalkan ini. Tapi apa yang kita amalkan? Mau keluar rumah, anak kita, bye-bye. Ya, Daddy. Daddy, ya. Goodbye, Daddy. Kenapa kau tidak bilang, Assalamualaikum ya Habibi. Ada istrimu cium tangannya, suami cium pipinya, istri cium cuk, cuk, cuk. Saya, istri saya begitu, Pak, kalau mau keluar rumah. Jabat tangan dulu. Jidat lagi. Kanan lagi satu. Kiri lagi. Ini agak lama sedikit. Istri saya, Pak, halal. Halalan toyiban. Halal. Sudah itu dia usap dada saya, lalu dia berkata, Ustaz, ridhoi saya. Kalau begini, maka langkah kita dianggap pahala. Dan orang ada wudu, dia sudah doa, sudah tawakal, dia tutup auratnya, dan cari nafkah. Jihad. Itu jihad, Pak. Jadi kalau Bapak mau berjihad, enggak usah ke Palestina, bikin repot, enggak, Bapak enggak tahu bahasa Arab. Gimana? Ya, kalau ada duit kirim. Yang merokok berhenti merokok. Ya. Yang suka produksi-produksi Yahudi berhenti. Ini ada baru-baru ternyata kita ditipu selama ini bertahun-tahun. Katanya air pegunungan. Ternyata air bor. Iya kan? Nah, sudah itu kalau semua itu sudah dilakukan, itu bapak jihad cari nafkah. Lalu kata Nabi, kalau itu kuamalkan, langkah kaki kananmu satu pahala, langkah kaki kirimu gugur dosa kecil. Nah kalau bapak dari Tangerang ke Bekasi sini pak, berapa langkah kakimu itu pak? Apalagi kalau sampai ke tempat kerja keliling-keliling, berapa langkah kaki? Apalagi kalau bapak melangkah begini. Nah bapak ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu kita terhad, ini saja yang sempat kita jangan juga acara pengajian kau menghindari pekerjaan. Tak boleh begitu orang Islam. Dengar dakwah boleh, dengar dakwah baik, tapi menunaikan amanah itu juga kewajiban. Ya, saudaraku punya perusahaan ini orang Jepang. Jangan permalukan bangsa Indonesia. Kerja yang baik. Jangan kerja karena cari uang. Karena kalau kau kerja cari uang, di akhirat kau tidak dapat apa-apa. Mana pahalaku? Ini pahala Epson, Pak. Banyak pahalanya. Kalau bapak bekerja supaya orang yang kuliah, orang yang belajar agama, gampang ngeprint. Itu jihad. Maka jangan kerja asal-asal. Bayangkan kalau bapak punya print, sampai tangannya Ustadz Dasat Latif, saya pakai ngeprint. Contoh. Iya kan? Nah, ternyata print itu dibuat oleh sedulur-sedulur. Dibikin oleh saudara. Selama printer ini saya pakai untuk kepentingan dakwah, bapak juga dapat pahala. Itulah makna dari fastabiqul khairat. Ya kirim bagus. Kalau mau lebih praktis enggak usah kirim, saya enggak ada di sini sekarang. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, luruskan niat. Ya? Luruskan niat. Jangan mempermalukan bangsa Indonesia. Ada lelang otak, Pak. Di PBB. Lelang otak. Oh, Masya Allah. Otak Jerman, harganya Pak, uang Indonesia, 200 juta. Otak Jepang, lebih mahal lagi. 500 juta. Otak Indonesia, 1 miliar. Orang heran, kenapa mahal? Jarang dipakai. Masih original, Pak. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih undangannya. Saya berharap masih diundang juga di tempat ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan pekerjaan kita jadi amal. Anak-anak kita jadi soleh dan soleha. Istri kita menjadi istri yang taat kepada agama. Dan taat kepada suami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dari mana datangnya cinta? Tunggu dulu, bilang cakep. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Star semuanya. Gimana mau menjalankan aktivitas di pagi hari Senin ini ya? Pasti ini lagi banyak yang gedebak-gedebuk gitu. Karena sekarang Senin ya, ibu-ibu lagi menyiapkan anaknya sekolah, bapak-bapak lagi bersiap untuk berangkat kerja mungkin ya. Sahabat Star, bertemu lagi bersama Mela tentunya ya di acaranya Tembang Kenangan. Mela akan menemani sampai pukul 8 nanti. Jadi tetap stay tune bersama Mela ya. Gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Waduh sahabat Stara, Mela tadi berangkat ke kayaknya cuacanya lagi dingin-dinginnya ya. Gak tahu ini nanti pas siang itu bakal cetar membahana atau bakal kayak kemarin nih mendung seharian. Tapi hujannya gak turun kemarin. Sahabat Stara, gak lupa juga ya, Mela selalu ingetin dan gak akan pernah bosan untuk ngingetin untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan ya sahabat Stara semuanya dimanapun berada. Jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga rutin olahraga, terus jangan terlalu overthinking ya. Jangan begadang juga gitu, biar kita tetap fit di pagi harinya. Karena gak begadang tentunya ya sahabat Stara. Biasanya yang menyebabkan begadang itu karena kita terlalu banyak berpikir, overthinking nih kalau mau tidur. Jadi kita buanglah sejenak, kita tidur dengan nyenyak, tidur dengan rasa syukur, rasa nikmat yang telah kita nikmati di hari itu ya sahabat Stara. Dan dengan doa semoga hari esok berjalan dengan baik gitu. Sahabat Stara, tadi sudah Mela putarkan satu lagu.

0: sebagai pembuka ya, lagu-lagu sebagai pembuka di acara Tembang Kenangan. Nanti bertemu lagi bersama Mela di sesi selanjutnya. Untuk Mela, sapa-sapa atensi dari sahabat semua yang sudah bergabung. Dan bagi sahabat Setara yang belum bergabung, bisa saja langsung bergabung bersama Mela ya. Tentunya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Sehabis ini akan Mela putarkan lagu dulu ya, dan iklan tentunya. Sehabis itu kita bertemu kembali, Mela sama kembali. Akan langsung saja Mela putarkan lagu dengan Bawa Di Aku Pergi dari Ruth Sanaya, tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
2: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
2: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, sok cu, sok.
2: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Thank you.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Ketemu lagi bersama Mela ya, sama Setara tentunya setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai jam 8 nanti. Sahabat Setara, waduh, ini udah jam 6:30 ternyata ya, gak kerasa. Mela tadi udah berangkat subuh, masih dingin banget, tapi sekarang kayaknya hawanya udah mulai hangat ini ya. Jadi tetap sehat ya sahabat Setara, sehat selalu. Diberikan kelancaran, kemudahan tentunya ya untuk melancarkan aktivitasnya. Dan sahabat Setara, ini sudah lumayan banyak yang bergabung bersama Mela ya. Mungkin akan langsung saja Mela bacakan atensi-atensinya sebelum nanti lagunya Mela putarkan. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela, hadir minta tembangnya Cinta Beralas Dusta dari Fanny Fabiola. Waduh, kebetulan banget nih. Tapi belum ya, ini sehabis ini nanti Mela putarkan ya Mbak Yanti nge. Terus nonton maleh apa ini? Oh salam, salamnya buat Mbak Cemplon, Mbak Isi dan Mama Nala, Mama Aisyah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Purunta, Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Ziva, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti Maimunah. Dan tentunya untuk semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, matur suun, oke. Terus lanjut ada dari Saint Villain di kawasannya Terminal Kalibening ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request tembangnya Kenangan Mbak Mel dari albumnya Harry Parintang dengan judul Tangan Tak Sampai atau Yang Pertama Kali. Lagu ini permintaan dari Mas Ferry, sopir mikro Al-Fatih trayek Terminal Kalibening dan Kajen. Waduh, jauh nih ya Terminal Kalibening dan Kajen. Matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Lanjut ada dari Mama Aisyah, Tembang Kenangan di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela, ini Mama Aisyah mau hadir mau request lagu. Lagunya Kemesraan dari Iwan Fals. Aduh, kemesraan ini yang kayak gitu apa bukan nih? Nanti Mela putarkan nge. Salam-salamnya buat Mbak Yati, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Nala, Mama Tegar, Mbak Dewi Hotija, Mbak Titin Wardani, Mbak Ani, Mbak Tini, Mbak Jum, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mbak Minus, Mbak Runtah. Dan tentunya untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Terus ada lagi dari Mama Pelangi Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Setara FM, selamat pagi juga Ibu. Pagi juga Non cantik. Waduh, terima kasih. Mama Pelangi minta lagunya Non Merana dari Mario. Boleh, nanti Mela carikan nggih. Salam-salamnya buat Mbak Yanti Milungan, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mbak Hanum, Mbak Dewi Nok Putri, Mama Putri, Mana Aisyah, Mama Hanum, Mama Siva, Mama Zidan, Mama Bintang, Umi Kultum, Umi Kulsum, Pak Prasetyo di Milungan, Pak Daryono, Pak Paryono, Pak Caspuri, Pak Jumali, Pak Somadikasi, Pak Prayit Kedi Kalimantan, Bang Dari, Briling Saputra, Pak Ridwan, Pak Suripto, Pak Sukro, Pak Sodik, Pak Senvilen, dan semua fans Tara. Buatan penyiar sehat dan sukses selalu, amin. Terima kasih doanya Ibu. Waduh, ini kayaknya lumayan banyak yang bergabung ya. Semoga nanti bisa terputar semua lagunya ya. Sehabis ini langsung saja Mela putarkan lagu requestan dari Mbak Yanti tadi ya, dengan judul Cinta Beralas Dusta. Jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune bersama Mela ya, sama Setara tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Habis ini akan langsung sajalah Mela putarkan ya, biar waktunya tidak terbuang banyak dan lagu-lagunya bisa terputar semua. Langsung saja Mela putarkan dari Fanny Fabiola tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya ibu siapa ibu?
3: Ibu Eti.
2: Alamatnya mana ibu?
3: Gempalan, Desa Salebu.
2: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa ibu?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
2: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
3: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
2: Iya, udah habis berapa botol Ibu?
3: 2 botol sama yang sekarang.
2: Dilanjut ya Bu?
3: Iya boleh.
2: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu gimana?
3: Oh iya Mas Alan, nih kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata.
2: Khasiatnya nyata.
3: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
2: Ya terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Iya Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama, saya beli. Alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya. Iya. Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Ketemu lagi bersama Mela tentunya ya, sahabat Setara yang setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Sahabat Setara, gak kerasa ya, sekarang sudah mau pukul 7 nih, yang artinya tinggal sekitar 1 jam lagi nih Mela bisa menemani di acara ini ya. Dan gak lupa ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor ya di 08223110. Di 08223110. Kayaknya sehabis ini Mela mau bacakan atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung ya, biar nanti lagunya bisa terputar semua. Ada dari Maizi dan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Mela, Maizi dan Pasinggangan Banyumas hadir mau request lagu Bukit Berbunga. Boleh nanti Mela carikan nge? Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Semangat pagi. Terima kasih Mbak Mela. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lagi ulang tahun ini Mae Zida. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah diberikan umur sampai hari ini. Di umurku yang sekarang ini, aku mohon tenangkanlah hatiku, kuatkanlah langkahku, dan dekatkanlah aku dengan hal-hal yang baik. Jika tahun lalu aku banyak salah, bimbing aku jadi lebih baik. Jika tahun lalu aku rapuh, kuatkanlah aku tahun ini. Semoga sisa umurku berkah, selalu sehat, rezekiku lancar, hatiku tenang. Makin ikhlas, makin bahagia, dan semua doa baik terkabul. Selamat bertambah umur, Maizi, dan officially level up. Terima kasih untuk semua.